0: 8 minit pagi, trio pagi-pagi hari 4 pagi itu. Selamat.
1: Ya, jadi baru pagi itu dalam manjai-manjai bulan 9 itu terang lagi gaya. Oh. Cuma lagi punya panas pada aku pagi itu.
0: Nah, pagi kemarin ada berengkahnya. Oh. Dia ada di kucing kemarin. Nah.
1: Lama kamu sebut ke bak kemari deh. Aku sepanjang jalan lama temu puak temu deh. Ya. Dari Sri Aman datai ke bak angkeli. Aku kompius. Baik kenya sebun, baik kenya tadi nembal ke engau. Kita nyebut tadi
0: ambun.
1: Ambun pagi. Lama kalau perdiha ke pada pagi. Nanti pulai nanti kena nama dah hari kesiangnya. Ya, pisik dua hari penanggol teh ke baru dah temu ke deh cak. Baik kenya tadi hari kita nyau agi sebun banyak tahu ke mata aku nyau majak tuai namun dah utai
2: ke sebun pengerindu kini baik hari Suyaman
0: iya
2: luar tu
1: bisa aku nyau duduk ya
2: bisa
1: sebun pengerindu oke jadi selamat pagi
2: selamat pagi guys doa ke Kenton
1: lalu kini gaya pagi tu bisa insur kini saya pagi hari 4 tu
2: mana pagi tu gari hari pan sama ke namun nanya kerita aku pagi tu
1: hanya di kame, lepas kita cari itu nak pedak dek kemarin dah kita layan, mai cari nak pedak dunia dek tahu lagi.
0: Iya.
1: Okay, mai jam dunia.
2: Okay, lama tu dah nak bertemu ke tuan di.
0: Lama dah bertemu dah ini.
1: Okay, jadi pagi tu kita buat SSL kita bisi city atau pintu keranda uka di. Nanti kita tu berkawal ngau. Ya, perkara yang sama. Kita cara kita siku-siku mensiandur kenapi kita itu tadi tentu yang mesti beda yang magang.
0: Ya, kebih lagi dari perspektif atau dari sekolah lelaki window lah.
1: Ya.
0: Sebab kita buat SSL lah hari itu.
1: Female
2: and female. Male and female. Nanti lelaki itu lain ke cara, nanti induk lain ke cara. Ya. Tak siku-siku, tak jawapan sama induk, sama induk. Pandak sama ke ya, kentun. Ya.
1: Bisik. Untuk kita sebut kita itu, kita ke penyakit kita dunia kemari itu.
2: Iya.
1: Ti adi kumbai kita STRESS. Stress.
2: Semua orang bisik teka-teka kalau ngebuan stres punya kutun tadi.
0: Ngira nuannya sapa na ya.
2: Banyak dia di rumah kini pengawapan nemu stres.
1: Aku ungkai mana kita manusia indah kemayau pan nemu stres kultur.
0: Kemayau pan stres na.
1: Sama aku kalau mendak ngulu bala aku sekali cak. Ngai veterina. Nganjong ya lawan bulu mayau tu tadi tak anu mau pasal mayau mayau persinya ya ke bulu lebat deh selalu kamera nah anjong ke veterina nya veterina oh kena mah mayau nan tu stres
0: ya apa stres
1: ne nya lirah jadi mayau ketika stres makai orang meri bira tai orang masuk pun stres ke nya cak apa tengah stres
2: engko na bai engko na bai jalai hari kini
0: kurang rawan
2: kurang rawan
0: kurang bai main
2: kurang bai main au tuannya tau de tanya dulu bisa nak main
0: kurang kasih sayang pun
2: boleh ngasih stres oh
1: nanti ya belum mayau roti tanya apa waktu kenyang banyak bukan mayamnya stres
2: udah kami dua emang dan numpuk
1: kita tanya pihak stres tuh bisa orang mendadak beda stres laki gitu ya nanti bakal laki tuh ya stres ya ya selalu lebih ngagai kediri aja enapi arti yang cari ya nanti mudah-mudah ke pemedes tau ke utai pengasai diri ya ya kurang madah deh tang indu tu lebih mestinya cukup berguna kurang nur yang mantai ke isi hati ya ke dalam niat
0: nur yang sebenar
2: segi amat bisa betul ke temunya kenanya tadi tun nyamai semua tadi amunya ko sedua tadi laki ngo indu nang segi bisa bida mimik meh baka indu tu mayu hagi ente di perhati yang ngasai ka kumpu ko aku tu tadi nang segi giga orang dur mantai ke sebana lebuh berasai stres tau ke tusut rundiang kini baka nanti laki tu nanti dibanding ke ku berhati ke ne
0: siapa?
2: Siapa?
0: Mesti lah Pak Izek nah
1: Pak Izek pun berhati Izek pun nemu stres
2: pak Izek nemu stres aman nanti ya mah nanti diperhati ke aku orang lelaki tu sikit nak bermunyi maya dia diri hanya nak lah ya lagi nyok baru ya mantai ke
0: mantai
2: mantai ke stres ya tadi
1: tahu orang muda stres laki tu pemain dah mantainya sekarang betul pemain.
2: Ya, nah segi dah mai wak dah kena ke kelalu berat mah bak yor teh ya tadi.
0: Ngira lah hari hari jako atau ke hari
2: ulah ya.
0: Ulah. Mantai kena. Ah, yeah. Jadi nanti hari perhati si apa ya Zek kena kini ke pedak kita deh bala kita.
1: Jadi komen kami ke pagi itu. Ketika cara kita tu tadi mudah stres lagi ngoin doa. Baik kena sama bakal kena disebut kami tadi. Tahu kena bisa buka ke caranya. Cuma bisa buka caranya kaku. Itu stresnya.
2: Tahu ke mana tahu ke ndak ke kini kena.
0: Ya, mesti ke begitu. Okey, Pak SSL. Lagu dari Mustang King.
1: Terus sampai dengan kita Kumang
0: Sandawari.
2: SSL. Sandawari. Kok jauh matas tu eh.

0: anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi Bajalai Alun ketau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uli ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta termeka uli mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pemelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Mata ngai tidur.

0: איזה זהו, בגידו.
1: אפשר איתך, איתי, בסל?
2: סטרס.
1: סטרס, לא לקיגו אינו.
2: לבנו, בשביל אורן הרבה איבנתו, ירק לי, אני בואי נגנאו סטרס שם. כתה איבנתו, תוסעקי כתה נגנאו, תניה סקריאס.
3: סקריאס.
2: Jadi ya Kristopon pari ya pagi tu. Jadi ba yang pu nanti stres tu dia utai kena uliah disimpan ke. Di uliah lengkap ke stres tu lepas ke. Jadi siti cara lo kita ngelepas ke stresnya. Ianya baik ngulam utai masam ngau balak kaban.
1: Wish lain ke skillnya ne? Kan jadi kenapa?
2: Sekarang tadi kuya tadi saya kengulam saya kita mantu ya. Mau balak kaban dan mau balak kaban tu yang masa-masa kata ulam tu kan langsung ketawa kadang-kadang.
1: Oh. Kira ya hiburan lah. Entertainment ya, teng rindang ya lah.
2: Lain mau teng rindang, udah mau orang makan teh masam. Tentang nanti aku kadang-kadang cak, nantu nyadi, tas format kedepari atau di luar aku cak, sih.
3: Oh.
2: Laban, nanti aku kure oke. Nanti nuan kena ke kaban ke, baik nuan makan buah sam lah.
3: Awas.
2: Sari, tang ya aku makan ngemadu padu lah. Apa meli lah.
3: Oh. Ya stres lagi.
1: Oh itu baga bahasa terbagas makan lah.
2: Oh. Anu anu ngulang ngemadu lagi bisik ya, lagi bisik ya. Aku mau ke labuan pecah kayu di re.
3: Ini oke, ngurang ke stres ya, nambah ke stres.
1: Nambah ke stres.
2: Nambah juang.
3: Oh, begitu hari peringat kita ianya Johnny Kejuan tu madah ke BC madah ke BC Berinso Mimit sebun beberapa tokoh pagi tu nyadi nanti buat ia stres segi ndak sekali nusui tokoh madah ngagai siapa-siapa ke semadi mai orang yang nanya ke pendok tang maya umur nya 75 tu jarang gak ke stres ke
2: Lepas nanti umur dah datang usia emas kurang 70 lebih kan nyari stresnya Siti utai ke patut amat dikelari ke kita
3: amat
2: lepas ya. Siti bah patut pengeraya ni cak
1: nanti ya tadi malah aku umur 75 nya Siti hari anunya ya hanya pelabak aku rahsia ya
3: 57 ya berkali
1: 75 ke 57
3: 75
1: 75 dah ada umur gayu, panjai, lawan kurang stres deh.
3: Ya.
2: Nah. Stres tu tadi, anak kalau nyimpan ke? Anak kalau nyimpan ke? Anak kalau nitiak kati stres deh.
3: Oh.
2: Aja follow the flow aja. Anak kalau mantai ke, anak kalau angin mana ke? Nanti oleh stres ya, temu lengkap kenyanya. Anak mantai ke siapa anak kenyanya, temu lak ya, temu terbelecut diri deh. Bisa ke orang tadi ya uliah handle stres tak ngocar empu, ngocar empu reti tadi ya, tanya apa ya stres, boleh pola pun kaya, lengkap kerja. Bisa orang uliah kerja cak?
1: Nyalah, lelaki lah kelebihan lagi. Leban tadi dia ke namanya pansi saintifik ya deh, dari pelajar psikologi ya. Leban orang lelaki itu ya bisa ego, lalu orang lelaki itu saya suah gi namanya hari miat tadi, nang udah di pelajar sedak ya.
2: Dah di training
1: udah di train ya. Sosial dengan biologi ya ngambil ke orang laki itu kriang mah. Ya nak mudah nyaba, nak mudah masuk ke air mata.
2: Saya Siti dengan saya kumpul deh. Agi main orang semua ngajar cak. Tak main yang masuk dia. Boys don't cry.
1: Nah boys don't cry ya.
2: Laki nak tu nyaba. Orang apa yang mah? Laki nak tu nyaba. Akte laki mesti kriang. Jadi hari meet kita dah dididik kena. Jadi aku buat laki tu ya tan lagi nakal lagi dari segi nerima stres. Ti di bandi yang Wino. Wino kan ti dah nyaba. Aku yang ngasih akan kumpul cak. Dah nyaba. Kita di praya.
1: Oh.
3: Iya, nasi kita sama gaya tuan. Lepas nanti nak berarti ke nanti tuan nak ngira nya biak tak ke tuai deh. Nang berarti kah keluar ke berarti ke inai kumpu tak jauh umur ya nya kenaikah.
2: Dah longgar.
3: Dah longgar. Jadi tu tadi nya pulai ke biak baru yang pula. Jadi ke ngurang ke stres tadi deh. Lebih ke dia berumah ke nuan ke pendak nuan kenaikah. Mesti meraya ke ya. Ya tu minta kita itu tadi kena ke
2: keluar
3: berjalan goya nanti munyiko jaku Melayu tu tadi ia minta perhatian
2: kalah kini ya kemak non minta baik berjalan ke Disneyland kini
3: oh nadai ke dia
2: Legoland nanti bakai nai nuan semua datang minta kia. Ya kamu yuk kaya minta anak minta jadi ini apa ya? Ini agak Disneyland pantai kia.
3: Lama dah nemu ngiga dah nemu beda nai.
1: Izzy bekerja. Izzy bekerja.
3: Oh anak nai Izzy udah nemu.
2: Ya sudah. Nanti karena kalau tadi ni mereka nemu Disneyland.
3: Iya.
2: Nanti temu tiba-tiba. Kalau niat ya tahu nemu
3: isi Disneyland. Isi orang lah.
2: Mesti ada buka anak bekerja.
3: Nyamanya Siti Ali kepada diperhatikanku tanti baka entiin wananya baka ya kumpul datun nanti aku tu tadi aku rindu nanti nyama aku berasa stres sekali ke anak ngira lah stresnya terlalu berat baku sekali ke nya kira aku boleh tanya ke aku aku rindu berjalai nak ngiranya berjalai pasal kemit kedai kemit pun nyadi mah kena ngerindah muai kena awak kena ngelimpang terung dia
2: ngelimpang ke jakuk tuai gitu
3: ngelimpang
2: amunyi ke syasya mana mega ke pagi tu nanti baik yang ya tak boleh impan, tak boleh tanya dalam
3: maka. Ya, kok.
2: Mesti kak dipansut ke bercerita kau balak ke bakian. Tang bakiannya sebenarnya bakiah yang ketentu aja.
3: Ya,
2: ya. Nur matai ke ceritanya. Laban kabar segi mayu tanya ke percayanya ke pedihnya yang tak boleh pedah ke semua orang. Ya, aku ya. Ngambil ke yang ke feedback ya positif pula kita tahu ke cukup meh. Ia mendiang teko kita aja. Ada untuk ia jadi CNN. Ia nampung ceritanya kebuka lagi.
1: Oh,
2: susah ralah banyak.
1: Ia jadi sebengkah beranggul kebuka lagi lagi.
3: Sih man, pembisi man pemanah ya kita nusui ngagai orang iga orang bukan dor kita mantai ke sebanoton. Ia bak aku mah leban dia nuan uleh berkunci run dia buah penemu engau orang ke engau nuan kene kendor nuan nusui stres tau ke penanggul baru dia nuan ya tiba ke laki je no berarti kena nanti laki mayuh dia diri namu ya munyu kena tadi
2: bisa ke dia
3: bisa ke main game munyu ke
1: main game
3: ngelimpang ke rundia buat do buka breeze walk ini bisa ke buka nyatang nanti nuan ngasa nanti ya baku mana lagi tadi nuan berkunci nyanggau orang bukai ngigat dur nuan berkunci nyanggau enggak orang bukai mah nompo penanggulnya tadi.
2: Alapan nanti berarti aku sih kadang-kadang aku tak lain kena orang bukai. Aku duitnya cara kadang aku bomai atas teh bomai. Terbaik tinggal dua. Lepas itu tinggal dua untak kita segini ada pun saya lagi.
1: Dua aku nombor. Nombor dua. Makai.
2: Makai nak cak?
1: Nak.
2: Nombor dua aku selalu
1: bayau-bayau.
2: Agak imajinasi kumpul. Imajin kumpul.
1: Ih, bayar aja.
2: Cara aku ngelayan dunia kumpul deh.
1: Oh, tapi nanti tien lah.
2: Hah? Nanti ada. Nanti cak. Ya normal cak. Ya hari sungguh meditasi cak. Meditasi terimpu. Nanti guna alat bantuan cak. Ada ni pun ada cak. Handle Siti ada cara
1: ngelipet. Ya, berpangkai kak. Namanya
2: label lah.
1: Oh, label
3: stress.
1: Stressnya tadi.
2: Ini ada bantuan?
1: Nanti, kadang-kadang Siti ada bantuan ya. CPR.
2: Okey, ada tu lagi kita ya. Macam baru komen dari peningkat ya. Kebukai, kawal ngau stres. Laki ngau inu. Bisa sama kini. Tahu kenyat tadi. Amat laki tu ia diau diri aja. Inu lebih ke mantai kurang.
1: Ya. Tu the crew ngau pilih sepekat pengerindu.
2: Ba, trio pagi hari 4 SSN.

0: Mandang ke penusah bebadi Bajaralun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi, arulah didriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi Bajaralun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.
1: Kemaya ari tu udah nyadi tren berjalai laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalai 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalai lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadaan penusah bebadi Bajaralun Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta dan japan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Telepon kami 082-258-634.
3: Like mega Facebook kami YFM.

0: Anang lagi. Kelalu medis ke Rimpu. Ha, pihak aku lagu tadi ni sih.
1: Ha, betul. Banyak anang medis ke Rimpu.
2: Ya. Tegal stres. Tegal sur dunia yang. Laban sebut. Siti-siti peranggul. Anang bisik cara kita yang mengetahui. Ya.
0: Aku teringat ke Siti. Ketika kita jumpa. Frasa kata. Dan ambil ku. Hari Siti film kia. Bahas Siti jalan pemetang. Tak kubat teruang tu tadi. Itu bisik pengujungnya. Ti main penerang.
2: Kalau cerita mana?
0: Ceritanya aku ingat kalau bermainnya aku tengah bermeditasi.
2: Oh.
0: Aku bahkan separa sedar aku.
1: Separa sedar ya ingat je ke tanya ne.
0: Aku jangan lupa ya masuk dalam meditasi.
1: Oh. Tapi si amat gaknya tuan. Jadi nanti dia perhati ke ada Ken tuan tu tadi. Bisik laki ngah induk tu tadi amat punya kenuan bisik bida. Si kurang pandak sama cara ya kene ke ngubat stres tadi. Oh jadi nanti ke nemu nama kini punca. Punca aku tu tadi.
0: Pun.
1: Mereka orang punca.
0: Hanya setiap punnya terlihat. Ya, kamu orang gangguan dari luar.
1: Gangguan luar. Ada orang punca. Jadi punca. Pun stres tu tadi deh. Nanti dibandingkan nanti ngau laki, ngau induk tu tadi. Laki tu pun stres yang nama suah ken tu.
2: Orang induk.
1: Tai. Tegau rindu.
0: Payuh laki. Aku tujung deh, Cah. 70% 40% yang datang rindu pun stres ya.
1: Yang kau nuan tuan?
0: Ngaku dia tahu. Ya, melepas aku sini aku orang rindu di rumah dia. 70-80% datang rindu, 20% datang rindu lumpian.
1: Aman? Oh. Yang asal kita stres.
0: Ya.
1: Oh, kini cara kita tanya deh.
0: Nanti maka aku punya pada aku tadi aku mesti dua cara tindu ngau meditasi imagine ke diri menyatari dua cara ngelindang hati kan kadang aku imagine dia pun jadi rockstar kadang aku imagine dia pun jadi Cristiano Ronaldo.
1: Oh, jadi nanti aku berarti ke bawah tanya tu statistik ke bisa dipansut ke bawah DOSM Jabatan Perangkaan Malaysia tu bawah tahun 2023 dengan 2024 tu lelaki mayuh agi kes bunuh diri.
2: Oh, dibanding dengan Indo lah.
1: Nanti dibanding dengan Indo. Nanti buat tahun 2023, nanti hari penyampau 1068 ikut lelaki dengan Indo. Lelaki 867, nanti Indo 201, lelaki 81.2%. Bisik kes bunuh diri.
0: Berarti tadinya kan dua kali lipat laki yang kena oleh handle stres dalam hidup tu kira ngambil jalan muntang, jalan mudah nur ngujung ke tak kemanam kesepet diri punya tadi.
1: Iya. Ya pada tahun 2003 tu 2024 bisik kurang mimik tang agi bo 80 lebih peratus tu. Ken ngotun.
0: Jadi berpelasar ke statistiknya tadi deh. Jadi kita Indo patut nemu gak sih anak seolah kita stres. Laki tu stres mudah mai dan pian mai pendamir pedah.
1: Tang Siti ngasu nanti buka munyi kunoan tu tadi. Okay, meketegal semua ketegal induk gada. Nya datang dari Rimpu. Nanti buka nuan nemu cara kene ke ngatur stres tadi. Engko tadi berunding yang pasal nama ne? Kau ngel duit kini.
2: Tang si penanggul kini ramadhan penanggul tambah ya segi Indo.
0: Mainnya mayu datarinya. Ya kena 80% ya lebih dari 50%nya segi punca ya datai hari Indo tang na semua ni bukan aku. Kau pernah nyu Indo buka yang sopan.
1: Nah, nyok ke mana?
0: Jadi ya sini lagi.
1: Sama mengigas stres.
0: Bukan Juni berbeda dengan Indo kita tu lah. Itu yang pun cara kan tiba ya yang ambil pendekatan bakal Hindu buka ya ke berandau atau ke madah ke just ke dalam ger buka ya nanti yang pun cara ni ya ya refer lagi cara ngau me time bakal berkemas ke bilia lepas nanti bakal ya tu suruh dia ke lepas main ngemas bilia bilia udah bersih otomatik ya
1: stress
0: ya apa nyawa boleh nyawa ngau sampah-sampah yang kebukanya dan nanti diperhatikan cara hidup menjadi yang kaya tu tadi nang ya orang ya ke mayuh digi dia ke rumah. Jadi orang mayuh digi dia ke rumah stres ya tentulah dari rumah nak cakap. Dapat tu dia ke rumah stres dah tarik kena kopi.
1: Amat gaknya. Hanya setiap cara hari Haji ni Ben. Jadi tu cara hari Ana Peter tu ga Sam. Lama kan nyebut Sam. Kini kena kan ngatur. Apa ya sedua melaki bini bisik stres ya. Sigit entah betusul dengan orang ke ya. Ngai ke orang ketawa ke penghidup kita ke benuang stres ke. Pasang aja radio automatik stresnya lenyau. Tajak utai mayuh ngasuh stres, maya diri keni ke tu. Maya diri empu pan tau ngasuh stres. Maya diri empu pan
0: tau ngasuh
1: stres.
0: Maya tau ngasuh stres. Ya, mau datang. Siti aku tiba jakut itu kadang-kadang menjeliti bangsa kita. Kita itu malu ke madah ke orang lepas kita malu diketawa korang.
1: Amat.
0: Jadi, ya meh, sekadarnya kan yang ujung ke bakal lelaki itu tak dapat malu diketawa korang. Kita mau lelaki, sikit bisik ego.
1: Amat.
0: Ya, bukan tusikalnya ya. Ego dalam hati itu dapat Tegal ke kelalu malu kak ngai ke diketawa kurang nare luar ya mantai ke serbana diri itu nya menyo berapa 80% dari ngambil pemutus madam sebut diri
1: ya nya si utai kena mana ya tun si kena mana
0: nya kadang-kadang bisa guna ga kita itu laki itu laki lah kalau biasa tadi yang miga orang no meluah jadi kita muda laki kita itu tadi main tripun tau ke ya bisa ke chatting room ke apa nang acau sedaya ya meluah
1: nya layannya nya kat nambah ke stres tau rasa tu seru ni
2: nya dah nya plot twist dah nya
1: no dia bekenya asai ko mayu itu yang kau sedua itu pelabur aku mayu bekenya pelabur aku nanti asai stres ngosiko tu lukang ngiga siko tu jojo lagi mayu stres.
2: Kami orang lelaki jujur.
1: Nyak uka jujur.
2: Jujur madah ke.
1: Nyak mayuh lagi.
2: Kebenarannya sih.
0: Inilah kebenaran.
1: Nyak mayuh lagi. Kenaikan mayuh lagi utai ngasuh anak bulu. Nyak ngasuh lagi stres. Mayuh lagi stres.
2: Nambah ke stres.
1: Nambah ke stres. Anang kenyak meh. Anang kenyak.
2: Okey, kita dengar ke lagu hari Lembang Lemai itu dulu. Sebenarnya baca komen peninggalan kita kebukai di Facebooknya.
0: Jadi pagi tu Lemambang Lemai penguji dua pagi trio salah
1: trio pagi mana ninggalku
0: benar mata tu kecil sih.

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pegelar Sejarah.
0: Berasa kita yang datang pengujuang tu deh.
2: Munyi kalau tiba komentari main boleh, tetapi minit-minit terakhir permainan.
0: Ya, ya, ya, ya.
3: Tadi baru ke belaban melu asa orang ngetu kata deh.
0: Lu semangat tadi sih.
3: Oh, ya.
2: Kita lagi bercerita ke topik kita itu tentang keba utai ke disebut stres ya. Jadi peningat kita ya pagi tu ianya tadi yen wheel ke ya. Kita yang mensiat tu bola ngumbai diri nda stres tangnya me anang nurut kati ba stres tu nyentuh kita nda boleh fokus ba stres utai anti asai ke asai ke nda boleh tagi yang mai kita berkongsi ke ngau orang. Nah salah berkongsi ke ba orang ke dikarap ketua. Jadi nya koya anda ngambil cara muntang untuk kemudian sekeliri. Jadi mana lagi non mantai kurang. Jadi ya tu tadi nyau kira ngelak cara dah hidupnya macam. Ya nyak tadi mansut ke stres tu ngelak lepas ke bala BFF.
3: BFF. Tahu ke orang ke boleh dikarakan wan. Ukai ngiga cara muntang ngiga orang bukai kena dikelala.
2: Jadi nyam tadi guna kita tadi bisi besti lah.
3: Nanti dia doa deh.
2: Nanti wakan doa pusir deh. Nanti bahas tentang besti itu. Berapa lama nuan ngambil kawal kak ngambil orangnya toko mengiktiraf orangnya jadi besti nuan. Bagi tindu.
3: Nanti buat aku. Aku lah tuan. Aku dengan yang aku dah buka lepas siku-siku nak sama deh.
2: Ya.
3: Nanti aku tu lepas kejampak Arab ke orangnya. Nyau semua ndak aku madah semua orangnya bestie aku ndak. Dan entendur mantai ke sebenarnya nasi gig ngagai kentek tua bisi arom kene ke orang petuai. Mantai ngagai petuai rempo meh. Nanti bisi bini kenyak meh ko aku tadi anang ngiga cara muntang tenjak mako munyi kono tadi bestie munyi kono tadi dah tua tu jadi melaki bini tadi. Nadain Nadan tu nah, Nadan tu rahsia dia Nadan bestie forever.

0: Jadi kan kebenaran ya, saya tanya kami tiga tu tadi, amat kena rindu tu, titik stres tidak ya. Lalu mengungsi ikut tanya dengan orang kai. Ayolah cerita dari peninggalan kita dia tadi.
1: Walaupun apa sih kepala tadi ya, mengungsi kari penerbak di rimpu.
2: Ya, penerbak
1: di rimpu. Kalau cara cara terimpunya mereka kan lari dari aris test dan majority caknya bukan bunyinya cak madah ke besti
0: iya
1: menjarang kita laki nanti madah cak dan ke lain lah kita sama pagi kita ngetan lagi mendam megang stresnya
0: ini salah agak kebenaran ya lapan ya ndang dah normal tanya tadi
2: ya
0: komen dek sebab kita yang tim si penanggul nah kita yang kawan kurang
1: jadinya macam ni ngai bala kami kesama laki megang siti kurang ke ego. Mau ngajar orang ngajar ke kumpul ga? Aku sisi aku bilang ego aku bersaya. 225 aku ya.
2: Oh, nyawa tadi ada ke sama berarti ke kena ke stres rimpu anak lalu mai stresnya ngujung ke
1: di. Orang buka itu stres lah banyak.
2: Orang buka
1: stres
2: orang buka.
0: Ya, lah masalah, hanya masalah. Kau jaga,
1: jaga.
0: Ini stres nama orang buka. Di ke stres ke diri aja.
2: Stres ke diri.
1: Karena ngelapik ke stres pakai gigi penyakit.
0: Okey. Dan akan kita mulai Pak SSL pagi itu.
1: Mumpun dulu kami bawa kita temu baru kita minggu baru nyala bari ngau jam ya kesebakan.

Kesatuan Rakyat, Asas Kekuatan dan Masa Depan Negara. MyCard generasi baru dikeluarkan hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: PJPH Indonesia. Beliau dijadual menghadiri majlis pembukaan sidang kemuncak itu esok selain menjadi ahli panel dalam sesi yang membincangkan pengukuhan hubungan dan kerjasama antara negara menerusi Majlis Halal Serantau. Menurut Datuk Muzaffar, Malaysia melihat H20 sebagai platform penting untuk memperkukuh kerjasama antara kerajaan, pihak berkuasa halal dan pemain industri termasuk melalui cadangan penubuhan ASEAN Halal Council. Di peringkat dua hala, beliau berkata kerjasama antara JAKIM dan BPJPH Indonesia turut diberi penekanan khususnya untuk memudah cara perdagangan produk halal antara kedua-dua negara. Selain agenda halal, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka hari ini. Pertemuan itu dijangka membincangkan hubungan dua hala serta bidang kerjasama meliputi pembangunan desa, pengurusan bencana, isu sempadan dan maritim, perdagangan, kesaling hubungan ekonomi, pendidikan dan juga TVET. Jadi sekian laporan saya, Nurul Ashikin Abdul Halim dari Jakarta, Indonesia. Kembali ke Angkasa Puri bersama Diati.
1: Baik, terima kasih Shikin. Semangat kebersamaan dan perpaduan perlu terus dipelihara bagi memastikan Malaysia kekal aman, bersatu, makmur dan berdaya tahan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kekuatan negara terletak pada kesatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya dan latar belakang. Perjalanan Malaysia sejak 1963 membuktikan kemajuan dan kesejahteraan dapat dibina apabila rakyat bergerak bersama, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang diwarisi. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut menekankan kepentingan perpaduan sebagai asas kekuatan negara dalam mendepani cabaran dunia yang semakin tidak menentu. Menurut beliau, keamanan dan keharmonian yang dinikmati ketika ini tidak boleh dianggap sentiasa terjamin. Sebaliknya, perlu dipelihara dengan menghormati perbezaan agama, bangsa, budaya dan bahasa. Semua pihak bertanggungjawab memastikan perbezaan pandangan tidak membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan termasuk melalui kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula mengenai teknologi kecerdasan buatan AI. Program teknologi berkenaan akan terus dipergiat di seluruh negara bagi memastikan golongan sasaran menerima manfaat, pendedahan dan akses yang sewajarnya. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, usaha itu penting kerana masyarakat perlu memahami cara menggunakan teknologi berkenaan yang boleh membantu memperkasa kehidupan dan perniagaan. Malah beliau turut menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan program AI yang akan memberi manfaat kepada 100,000 belia.
2: Kita ada program-program di mana kita membawa agensi-agensi seperti Talent Corp dan sebagainya untuk memberi lebih pendedahan kepada rakyat berkenaan apakah sebenarnya itu AI dan bagaimana mereka boleh menggunakan AI itu untuk memperkasakan lagi kehidupan mereka dan juga perniagaan mereka. Kita lihat ramai peniaga-peniaga kecil juga perlukan bantuan. Kita dapat bantuan daripada beberapa agensi seperti TikTok Shop dan sebagainya. Mereka ini memberikan latihan bagaimana dapat menggunakan platform-platform yang sedia ada untuk memperkembangkan lagi perniagaan dan sebagainya.
1: Gobind Singh Deo. Mykad generasi baharu dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini mula dikeluarkan hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara JPN, sebanyak 40 cawangan menyediakan perkhidmatan pengeluaran mykad baharu dengan tempoh siap pada hari yang sama. Manakala permohonan di cawangan yang tidak mempunyai kemudahan cetakan mengambil masa sehingga 5 hari bekerja. Antara penambahbaikan ialah penggunaan kod QR bagi pengesahan dan penguatkuasaan, kuasaan, teknologi hologram, teks mikro, ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip dengan tahap enkripsi lebih tinggi. Berita seterusnya, indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Tasik, Ipoh, Perak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182 diikuti Seri Manjung, Perak 179. Manakala Sungai Petani Kedah dan Pegoh Ipoh masing-masing 160. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Johan Setia Selangor merekodkan bacaan 158. Manakala Minden, Pulau Pinang, Taiping, Perak, Cheras dan Putrajaya masing-masing 157. Bacaan IPU tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Selangor, Terengganu, Johor, Pahang dan Melaka. Luar negara, rakyat Malaysia di beberapa kawasan Arab Saudi dinasihatkan kekal tenang, berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan sekiranya menerima amaran kecemasan. Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah berkata nasihat itu melibatkan rakyat Malaysia di Jeddah, Taif, Yanbu, Abha, Khamis Mushaid, Jizan, Najran dan Al-Ula serta kawasan lain yang menerima amaran menerusi platform Amaran Awal Nasional Arab Saudi. Mereka dinasihatkan berlindung di dalam bangunan, menjauhi tingkap dan kawasan terbuka serta tidak keluar semata-mata untuk merakam gambar atau video. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menggesa Houthi dan Arab Saudi mengadakan rundingan bagi meredakan konflik yang semakin memuncak di Yaman. Tegasnya, tindakan ketenteraan sahaja tidak akan menyelesaikan krisis dan kedua-dua pihak perlu mengutamakan rundingan. Guterres turut mengutuk serangan Houthi terhadap infrastruktur awam di Arab Saudi serta gangguan pelayaran di Selat Bab al-Mandab. Sekurang-kurangnya 21 individu terkorban termasuk 12 kanak-kanak dan 5 wanita selepas sebuah bangunan kediaman 6 tingkat runtuh di kawasan Tal Al-Hawa di Gaza. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan 45 mangsa lain yang cedera telah dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan, manakala puluhan lagi individu dikhuatiri masih terperangkap di bawah runtuhan. Operasi mencari dan menyelamat bagaimanapun berdepan kesukaran berikutan kekurangan peralatan serta jentera berat. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester United tersingkir daripada Piala Liga selepas tewas 3-2 kepada Brighton. Meskipun berdahului 2 gol di Old Trafford, United membuka tirai jaringan menerusi Chelsea dan Mason Mount dalam tempoh 10 minit pertama. Bagaimanapun, Brighton bangkit menerusi Haralam Postecoglou dan Pascal Gross sebelum Maxim Dekuyper menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-70. Kekalahan itu menyaksikan United mengalami kekalahan kedua berturut-turut di laman sendiri. Perkembangan La Liga, Barcelona mengekalkan rekod tanpa kalah musim ini setelah membelasah Racing Santander 7-2 di Camp Nou. Perlawanan itu turut menyaksikan Rafinha meledak hat-trick, manakala 4 lagi gol Barca dijaringkan João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal dan gol sendiri Arsène Villalibre. Kemenangan besar itu membolehkan Barcelona mengumpul 21 mata sekaligus kekal di puncak Liga 3 mata mengatasi Real Madrid. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesatuan rakyat, asas kekuatan dan masa depan negara. MyCard generasi baharu dikeluarkan hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Hidayu Ahmad Kamil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita akan berbincang tentang satu topik yang sangat menarik. Sebelum itu, jom kita lihat apa sabda baginda Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qaal: "Tajiduna min shirarin nas zal wajhain allazi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin." Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu mendapati antara manusia yang terjahat adalah yang bermuka dua. Ia mendatangi kelompok ini dengan satu wajah dan mendatangi kelompok yang lain dengan wajah yang lain." Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, agak-agak tajuk kita tentang apa? Ya Allah, tentang talam dua muka. Bila kita bincangkan tentang tajuk ini, kita rasa takut dan gerun apabila kita menjadi orang yang seperti itu atau berjumpa dengan orang yang seperti itu. Maka jom sama-sama kita elakkan diri menjadi orang yang bertalam dua muka, yang bila bersama dengan si A jadi orang yang lain, dengan si B cakap lain pula. Subhanallah. Maka jom kita elakkan menjadi akhlak yang buruk ini dengan antaranya tips. Pertama, merasakanlah malaikat tidak pernah tidur. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, malaikat kanan dan kiri kita, malaikat yang berada di sekeliling kita tidak pernah tidur walaupun sesaat. Maka merasakanlah ketakutan ini supaya apa? Kita tidak menjadi si talam dua muka yang mana suka menjadi orang yang berbeza-beza dalam keadaan yang berbeza-beza bila berjumpa dengan orang yang berbeza-beza. Dan yang kedua, merasakanlah sungguh-sungguh Allah Maha Memerhati. Kerana apa? CCTV Allah tidak pernah tutup, CCTV Allah tidak pernah mati. Maka tuan-tuan, puan-puan, subhanallah, rasalah sungguh-sungguh supaya apa? Kita menjadi orang yang sentiasa menjadi diri kita sendiri, dan doalah moga-moga Allah menjadikan kita akhlak yang baik seumpama akhlak nabi-nabi yang terdahulu, akhlak yang sangat mulia. Jom sama-sama kita elak diri kita menjadi si talam dua muka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi anda bertemankan Iza. Hari ini hari Khamis 17 September 2026 bersamaan dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Semestinya 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. 9.27 minit pagi. Diharapkan anda berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Dan untuk yang bertugas, selamat tugas untuk yang di dalam pemanduan, tak kira ke mana juga destinasi anda, Iza doakan agar anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan selepas ini Izzah akan kongsikan untuk anda ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Dan sebelum itu dengarkan dahulu lagu ini.

0: MHz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okey guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Yeji?
5: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
4: Apa frekuensinya, Tok Ji? Coba kau madah lho, Ji.
5: 89.5 MHz.
4: Siaran apa, Tok Ji? Coba ulang je lah.
5: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

9.44 minit pagi. Dari Izan nak kongsikan untuk anda terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bahagian Seraman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk pagi ini Seraman tiada hujan, Betong hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petangnya pula Seraman dan Betong ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malamnya pula hujan di beberapa tempat di bahagian Seraman dan jerebu di bahagian Betong. Keadaan laut di perairan, ombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter, dan angin selaju angin dari barat laut selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Seraman dan juga bahagian Betong. Dan tepat pukul 10 pagi nanti, Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur, dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Seraman FM.

0: Bos, kami nak jumpa kita. Kami boleh menang kita, bos, eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah kami tu. Kami si puas hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa kami si puas hati? Kita si percaya kami kah, bos? Si percaya kah? Ah, tok, tok, bos, tok. Pel oleh kami pergi ke klinik. Ah, masih si percaya juga kah, bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat daripada doktor nun. Si percaya lagi?
1: Ay, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
0: Ah, apa kita tak? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura agik kah kita, bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami si sihat palat mek penin bah darah mek naik. Tadi dah beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik tegik tak tak? Ha, nyak segar cerita tok.
1: Ai, mak bertenang ya. Siapa madah dengan kita tu?
0: Ai, hei, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu, apa hal kita cari kami bos berkali-kali? Ai.
1: Sabar. Okey, faham dah,
0: Amik. Tahu tak apa.
1: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
0: Kan, ngaku nak? Ah, benarlah cerita tu. Empang hati kita, bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun, bos. Pergi ke klinik, palak penin, badaran angit, bah.
1: Ah. Oh, sabar, sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita, nak nanya minit mesyuarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik, si sihat. Ha? Faham kami? Faham gila-gila. Faham, ya, kami simuk call kita lagi. Lepas ya, kami pergi mesyuarat. Habis ya mesyuarat, terus kami ke ofis.
0: Ai, benarkah bos daripada kita tu?
1: Ai, benarlah.
0: Macam ia tak daripada sebenarnya. Eh, bos. Sorry, bos. Ha. Kami salah, bos. Aduh, budak gila kami tu dengar nak daripada sidak, bos. Aduh, salah kami tu, bos.
1: Yalah, kita si nanya dulu benar-benar. Okey, sihat. Kami maafkan kita.
0: Terima kasih, bos.
1: Lain kali, kita ingat. Okay. Jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing bah Mbak Ati Manas lalu berkelahi. Bermasa muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, dah macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
0: Aulah bos, yang kali kami habis dulu semua maklumat nak sebelum bertindak. Malas.

0: Suka hati yang mau uang jaya. Sakit muka kena lepas TikTok. Nyesal buka cermin motor tu. Nasib dah kesedaran tidak tu. Minta viral kali. Tak nulis nombor plate.
1: Apa kata kita tu? Si boleh viral orang macam ya.
0: Katilah, geram hati bah.
1: Macam ya lah rasa orang bila kita buang sampah suka hati aja.
0: India kah? Ha? India
1: tu kah? Baguslah kita terasa supaya kita sedar. Jeraya tu bukan tempat buang uras. Apa salah kumpul dulu? Dah motor berhenti, buanglah dalam tong sampah. Oh. Bahaya buang uras macam ya. Lebih lagi potong rokok masih nyala. Munari panas, gugur dekat rumput, kertas, plastik kah, daun kering kah, boleh hangus ya. Termasuk enjin motor, tau si.
0: Bukannya ajak, oh. Kotor lehnya. Si kacak pemandangan bah. Kayak pencemaran bau. Banyak lah tikus, lepeh, nyamuk. Boleh mudah penyakit ya.
1: Tahu tak apa.
0: Aulah.
1: Bau dipuji bersih negeri kita tu. Ada tercemar. Yalah sikap saya tanggungjawab.
0: Benar kata kita. Jangan buang sampah merata-rata. Kebersihan

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi. Belah 10.26 minit pagi, dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemakan Izzah untuk waktu ini. Dan kita nak bacakan di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Kita ada Kawi Kuru, selamat Hari Malaysia, salam Malaysia Madani untuk DJ. Semoga dipermudahkan tugasan pagi tu. Kawi Kurus, nak kita putarkan lagu daripada Faizal Tahir dan lagu Berkikis Bulu Betis kepada semua peminat setia, rakan pendengar, rakan FB yang mengenali Kawi Kurus di mana sahaja berada, katanya. Dan itu daripada Kawi Kurus. Kita nak kongsikan lagi komen telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Komen yang seterusnya datangnya daripada Dayang juga. Selamat pagi DJ, selamat bertugas, salam ceria di pagi kami. Terima kasih. Terima kasih juga Dayang. David Ikon pagi ini, selamat pagi DJ, selamat bertugas, selamat Hari Malaysia, semoga sentiasa sehat dan murah rezeki. Cuaca pagi tu mendung di Sarato. Terima kasih DJ. Sama-sama kasih David Ikon. Asfian Mahius pagi ini dari Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum dan selamat pagi ceria DJ. Salam pagi buat sahabat di Seram FM di mana jua berada. Ceria pagi, selamat pagi. Terima kasih. Selamat bertugas, katanya. Terima kasih Asfian Mahyus. Kita juga ada Uja Chaung. Selamat pagi Izzah, selamat menjalankan tugas di pagi Khamis. Cuaca hujan di sebawah pagi tu. Happy Conti. Terima kasih Uja Chaung. Rini Sabai pagi ini, selamat pagi Izzah, selamat menjalankan tugas di Conti. Cuaca di Serikim masih mendung pagi tu. Salam Hari Malaysia buat semua. Okey, terima kasih Rini Sabai. Okey, itu di antara komen-komen telah pun dihantar oleh rakan kita. Kita nak berhibur terlebih dahulu. Selepas ini kita akan kongsikan lagi, kita akan bacakan lagi komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita. Dengarkan Tinta Air Mata daripada Ira Milpan untuk anda. Spektra 9.12.

10.48 minit pagi. Dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertamakan Izzah untuk waktu ini. Dan untuk anda yang baru saja mendengar kita, yang memilihkan kita sebagai hiburan pagi anda, terima kasih Izzah nak ucapkan. Dan untuk yang di dalam pemanduan, tak kira ke mana jua destinasi anda pada pagi ini, Izzah doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan pagi ini indeks pencemar udara bagi bahagian Seremban untuk pagi ini 76. Itu bacaan APU untuk setakat waktu ini untuk bahagian Seremban. Dan bagi anda yang bertugas, selamat bertugas. Mungkin ada yang sebentar nanti, sekejap je nanti dah nak apa kata orang, nak ambil anak daripada sekolah kan. Ada yang mungkin dah pun mula sibuk merancang menu nak dimasak untuk tengah hari ini, khususnya ibu bapa, khususnya isteri kan. Sambil layan Seremban FM, terima kasih banyak-banyak Izzah nak ucapkan. Dan kita nak bacakan lagi di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Nek Mok, assalamualaikum dan selamat pagi Izzah. Seremban FM kami layan. Jap apa ajak lagu dari kita untuk semua sahabat-sahabat di mana saja berada dengan ucapan jagalah kesihatan. Moga sihat semua. Oh, terima kasih Izzah di Seremban FM. Sama-sama kasih Nek Mok. Rashida Edi, assalamualaikum Izzah. Selamat pagi. Cuaca mendom dan berjerebu. Selamat pagi semua pendengar Seremban FM. Selamat bebo. Katanya nak kita putarkan lagu Bintang Budak Kacamata. InsyaAllah. Nori Jerai, salam Izzah. Selamat pagi. Selamat salam dari Tatau. Cuaca mendung dekat Tatau pagi tu. Salam juga buat keluarga di Seremban, di Tanjung, dekat Tanjung Bijat. Semoga sihat selalu. Oh, orang Tanjung Bijat. Okey, dia apa tinggal mungkin ya. Kita dalam menyapa jelah Nori tadi, Nori Jerai di Tatau Connector. Terima kasih Nori. Dan Suhaila Abdullah, assalamualaikum Izzah di Seremban FM. Selamat bertugas. Selamat pagi kami. Selamat pagi juga untuk kita. Waalaikumsalam. Okey, Jai Pengira pagi tu. Selamat pagi Izzah. Selamat bertugas. Cuaca di Sibu mendung. Okey, terima kasih untuk anda yang telah pun berkongsikan keadaan cuaca di tempat masing-masing. Ada yang nak kita putarkan lagu, ada juga yang nak sampaikan salam untuk rakan-rakan. Apapun, bagi yang belum lagi hantarkan komen di ruangan Facebook Seremban FM, hantarkan segera dan Izzah akan bacakan komen anda dari semasa ke semasa. Dan teruskan kesian anda dengarkan terlebih dahulu lagu Spin dan juga Siti Nordiana, Gurauan Bekasi untuk anda pagi ini. Spectrum 9.12.

Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz. Inspirasi ber

0: Mun kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi terinformasi.
1: Sempurna untukku.
2: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi terinformasi.

Sebelah 23 minit pagi, kembali aktif secara berperingkat selepas keadaan jerebu bertambah baik. Mulakan semula aktiviti fizikal dengan selamat ya. Mulakan semula aktiviti fizikal ringan, contohnya berjalan kaki, renggangan dan senaman ringan. Tingkatkan tempoh dan intensiti secara beransur. Elakkan terus melakukan senaman berat selepas tempoh lama terdedah kepada jerebu, dan pantau keadaan kesihatan dan kualiti udara IPU sebelum melakukan aktiviti ya. Itu di antara tips untuk kembali aktif secara berperingkat, dan seketika nanti saya kongsikan untuk anda info slot Fardu bagi anda yang berada di zon 6. Dan apa kata kita layan lagu ini untuk anda, Spectra 912.

sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Itulah sekarang saya kongsikan untuk anda info Safrado bagi anda yang berada di zona 6 seraman dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya selepas Zuhur pada tengah hari ini 12.32 minit tengah hari, Asar 3.32 minit petang, Maghrib 6.34 minit petang dan Isyak 7.43 minit malam. Dan demikianlah tadi jadual info Safrado bagi zona 6 yang telah disediakan oleh Bagai Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih untuk anda yang telah pun setia bertemu dengan Izzah seorang jam 9 pagi tadi sehinggalah ke penghujung persiaran kita menerusi Spectra 912 edisi hari Khamis 17 September 2026. Dan insyaAllah Izzah akan temani anda di lain pertemuan. Dan terima kasih juga untuk anda yang telah pun menghantarkan komen di ruangan Facebook Seraman FM untuk hari ini. Dan sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Megahertz. Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: siaran kita Sembilan FM
1: 89.5 MHz.
2: Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Sembilan FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Baby, you want it.
3: Selamat tengah hari, bukan dengan aku Daniel Stephen, berita tengah hari YFM. Perintah besar tetap dekat ngetan ke khas Sarawak dalam industri minyak ngau gas yang kaum negut ke kawal kerjasama antara Petroleum Sarawak Berhad Petros ngau Petroleum National Berhad Petronas. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke Petronas patut majak diangkat ke nyadi company national ngau antarabangsa. Lalu Petros Megak sama dekat Dimbing. Yang madah ke sempekat dagang antara kedua-dua raban tu patut diperjalai kengau lengkas dikena mutar ke isu tenyadi. Dato' Sri Anwar mansut ke Jakutu bak pengawak Nur Ngerami Ari Malaysia 2026. Kandiatu bak pahalan konvensyen Borneo Kuching BCCK. Bas nantang perkara bukai, Menteri Besar madah ke bantu khas tiket bidun ke boleh RM500 dekat diberi sekali ajak ngagai bala nembiak ke baru nampung pelajar bak pahalan pelajar perintah Politeknik ngau College Community. Bantunya dekat nguntung ke lebih 7,000 ikut nembiak di depan bilun antara Semenanjung, Sabah, Sarawak ngau Labuan. Sarawak berniat dekat nyingkang maju dalam serakup Malaysia serta nyawup negap ke agi ekonomi menua tu ngau genterung ASEAN. Premier Sarawak Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Sarawak ngasai ke diri boleh nerus ke singkang nyadi menua Timansang serta entap. Yang madah ke pemansang Sarawak dia tu dilanggur ngena polisi dalam tim

Puah Panjai yang kaum strategi pemansel pengudah COVID-19 PCDS 2030. Perkara di bersatu berguna benar dikenal tentu ke Sarawak atau Meruan nyari penyungkap pemansel ekonomi ngau pengentap genterung menua adab kita. Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari masuk ke Jakarta bak pengawak Nuan Ngerami Hari Malaysia 2026. Kedia dua bapalan konvensyen Borneo Kuching BCCK. Hari Malaysia nya ukai semuti dirami nur ngingat ke penumbuh menua Malaysia kena 16/9/1963 subak dan megak nyadi ke lambang penegap didiri ke nengah plaza kerjasama ngau bidan tara semenanjung Sabah ngau Sarawak. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil madah ke mayuh macam jakuk adat ngau budayanya dan tunjang ti ngempung kerayan. Yang ada ke Sarawak tinya di menua alai ngatur pengerami Hari Malaysia 2026 yang dicontoh pemaduk mana nur ngayan ke penglikun ngau penyerakup antara rakyat Hari Pupuraban Bangsa. Semangat temegah uliah diperhati ke Hari Rambai Jaku segulai sejalai. Yang ada ke pemansang infrastruktur ngau atur digital dekat majak di Kelati ngambil ke rakyat menua pesisir di Sabah ngau Sarawak nak tinggal Hari Pemansang. Dato' Sri Fahmi masuk ke Jakarta dalam pos video berserimai ngau Hari Malaysia 2026 Bapalan Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Berbangunnya cerita lama penumbuh menua Malaysia patut diperhati serta dipadah ke ngau engkeman ngagar baik orang kebaru dikenak ngetan ke penyerakup serta tentu ke sidak merhati ke asal penumbuh menua tu. Menteri Nembiak lomba ngau main serta pemansang orang dagang terlalu nyadi menteri tinggal mata pengawak ngerami Hari Malaysia 2026 Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengelantang rakyat tak patut semuti disukat belalau ke angka ekonomi aja. Dan pelangira penglikun dalam penghidup, peluang ke setimbang serta penghidup di tahu lantang jemah ilah. Yang ada ke ati patut semampai ransing ngetan ke penglikun genterung menua serta nentu ke buah pemansa yang sama oleh diasai ke semua rakyat. Rambai Jakob Malaysia madani kesejahteraan di nikmati dan senutup benar ngau pelasar penumbuh serakup menua tip diri tegap hari kawa kerjasama serta basa antara semenanjung Sabah ngau Sarawak. Bida antara wilayah bangsa budaya ngau pengarap nyadi perkara di ngempung kerayan. Kepala Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jin Nor madah ke semangat penyerakup bahasa ngau pangan diri serta kawa kerjasama patut benar ditan ke ngambil ke Malaysia Meruan Likun tegap serta lantang. Yang ada ke rambai jakut yang megak ngayan ke perintah dan keras dekat niri ke menua timaju inklusif serta berakup. Kelimpah hari tinentu ke pemansang menua oleh dikunci mana antara rakyat ngau wilayah. Yang megang ngarap ke penyerakup antara rakyat Hari Pupuraban Bangsa oleh ditan ke lalu tentu ke Sabah dekat terus mansang serta lantang. Yang maksud ke Jakarta dalam pesan video ya berserimai ngau pengerami Hari Malaysia 2026 ke Diatur Bapalan Konvensyen Borneo Kuching PCCK. Tenaga kami nabur ke berita Hari YFM yang diberita tu ditusun Ratna Saimin serta di Salin Jonathan Giri. Hari Bilik Berita RTM Kuching. Salam sejahtera. Bekas selama nanti hari 4 kita dekat terus bergelang dengan YFM Miri.

0: Hello, anda mindah ke Bukai. Aku Alex Wan. Hari jam 12.30 hari, ngagai 3 ngaleari. Kitai dekat begulai enggau geng 2B di WFM Miri.
1: Ya, terima kasih yang abang peningat ke mendiang ke ngelah tengah hari bukulai kami geng 2B ke tengah hari itu hari WFM Miri nama ke ya. Selaman inti hari empat apa ya?
2: Ya, betul.
1: Jadi ke tengah hari itu ukai tu aja begulai di tu.
2: Betul. Sigi, kapan lama tu ah tu? Laban nanti di nama tu kira ke hari ke penudi tu asal tu ne?
1: Oh, Shahira ngau Dominic. Ya. Nembiak ke benua ngambil latih pelajar ba Auti Amiri hari Unimas jadi berapa bulan sudah di udah di to dom Shahira
3: 2 bulan
1: dua bulan dua minggu
3: pergi lah last
1: minggu hari ke penudi ya jadi nasib gas dua sempat bukulai ngah kami dua begging dua bayi bang ngelatih hari itu nah dom ngah Shahira jadi 2 bulan 2 minggu nama nak tay oleh dua bekal debaik pulai ngah gay Unimas sudah tahu lah.
3: Mayu pengalaman dah diambil.
1: Penemu.
2: Mayu penemu. Awak jadi inti tu kira hari kepenudi nama tay kat diadus tu bayu dah tu lagi. Gawak ke tau ke sambung school kini?
3: Kami pulai ke Unimas baru laban bisa setahun kita tinggal.
2: Ya. Oh, setahun kita tinggal. Setahun kita tinggal. Nak berasainya?
3: Nak berasa.
1: Harap ke seduai mujur. Ni nemu dudi hari lah. Angkanya bisa peluang gawak. Jadi pelapis kami tau ba RTM ba bidang penyiaran jadi gayari di Bandar Raya Miri tadi bisa memese hujan tang dia tau nak sempat ke nyengok makni kau bisa dia nyengok luas dua tadi
3: hujan
1: bisa dah yang panas agi mama jadi berkongsi ke report gayari ke tengah hari tau ke diterima Remit Malaysia
4: report gayari ba YFM Miri.
1: Ya, report gaya hari ke diterima Remit Malaysia ke pagi ngalih hari itu hari di sadang ribut kudai dekat Nyadi bas kedandur malam di sadang hujan mega bas kedandur lalu angin barat berpupuk dengan penderas 20 hingga 30 km sejam ujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 1 hingga 1.5 meter peninggi lalu tikas pengangat gaya hari itu ke suhu di Bandar Raya Miri 24 ngagai 34 darjah Celsius. Jadi begini aku ripa gaya hari ke di kunci ngabala peringah ngambil ke bisik di perhati yang ke bisik dekat minda lalu terus bergulai kami geng 2B ngelat dengan riba YFM Miri.
5: Anang buah minda ke Bukai dito aja mi kita bergulai ngau geng 2B dini age bawa YFM Miri mewai.

0: lagu baru hari penyanyi baru kita Natalia D, Bambai Anak Temuai.
1: Bambai Anak Temuai ni.
0: Apa bisa?
1: Bisa nak penyanyi kita ngagak leka lagunya. Udah kat semak tahun baru nya bisa nak dah.
0: Ya boleh Anak Temuai Bambai ya.
1: Kena ungkut tahun tu minya.
0: Bambai sudah itu lagi sekolah.
1: Lagi biar lagi jawab jalan tu ai.
0: Dan malam pengerami ke cukup besar rating agai Malaysia. Hari Malaysia sambutan tak ke pengeraminya buat hari Malaysia ke 63 2026 ba BCCK di Kuching. Kita tiga bisa mendak
1: aku bisa mendatang nak lama laban ke bisa penguak kemarin.
0: Dom Syahira dah.
2: Aku meda yang ke buat live-nya bisa tapi nak lama ke.
0: Nama
1: laban kemarin mansa live-nya kemarin. Alu bisa kaban tu kita mawat benung merindang mayanya.
0: Jadi ke tengah hari tu yang ke sedoai oleh berkunci dengan bala peninga kena hampir meda programnya di malam ke bisa mansa-mansa bakal kita tiga ne. Tak ke depan ke PMX di malam berita mana ngagak Sabah ngas Sarawak. Siapa dulu nya berkongsi Syairah ke dom-dom
3: Menteri Besar yang Dato' Sri Anwar Ibrahim ada dekat kegerah khas interim mungkut Sarawak sudah ditambah dengan 1.5 bilion ringgit nikai hari 600 juta ringgit sebelah tertarik lah. Dan yang penyampau baru nya dekat di berengkai dikena tahun tau penambahnya mandang ke semangat setiap kawan ngau kau ter antara pemerintah besar ngau pemerintah negeri lah reti ternyata deh deh.
0: Nya berita mana nama ke bukai deh dom
3: dan yang mereka ke pengau berunding ke ngau Sarawak ngau Sabah dekat diteruskan di dikena netap ke pemula tim meruan ungkup tikas pemerik khas ninteng tahun. So reti itu tadi nya meh ya nama tahu nolong kita ninten tahun meh ya denya ditolong ya ge di sebudinya dengan kena ngambil ke planet Malaysia kepatut mungko kenyentuh ke maksimum 3 buah perengkap pengangkut
0: kemaya ya berengkap ada berjalai ke ada dong
3: ya berengkap ada berjalai. Mana sah
2: Berindia hari April hari Raban pengumpul perengkap pengaku diesel kelebih agak sidak di Sabah dan Sarawak. Takat diesel subsidi tau ungku pick up ngau jeep mega udah ditiketkan ngagai 400 liter sebulan.
0: Jadi kelemparnya mega ada share nama ge berita bukai ke mana pulai ngagai Sabah dan Sarawak.
2: Tanya perintah udah setuju ngemanah ke udah setuju nambah ke nisbah pengarip parlimen ungkup Sabah ngau Sarawak. Jadi pengawaknya dijapai dengan pengawak nusun baru penduduk Jemahila. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim ada ke pemutusnya udah dikemendar ke kabinet ke alai penyampau ke spesifik ngau cara berjalan ke nya dekat diperundingkan ngau komiti pengawak berpilih. Yang madah megah atau tak berguna amat dikena nentu ke nisbah penduduk kaban parlimen hari Sabah ngau Sarawak tu tadi lah.
0: Jadinya dua berita mana ke patut ditemu bala peranak Sabah ngau Sarawak ya. Jadi kita dekat berkongsi ke jakotnya bawa jakot pemesai kira pukul 1.45 minit tengah hari itu lagi. Jadi seberau mengenatai ke jakot pesan ke tengah hari itu. Sekali lagi mai bala peninga berperindang sambil ke ngetu merarau atau ke benua ngigak palano merarau ke tengah hari itu. Geng 2B
1: YFM Miri.
4: Halo semua, aku Alex Puan terus bulai ngau kami di 95.7 FM 98.0 FM.

0: Ya midang belalai lagu hari Alex Wan kena menggap program kita ke tengah hari tu jadi berengkah ngau jaga pesan ke terubah tu pesan hangta sulit data dari Lydia na Jawa atau ke Inai Bejau madah ke pengawa hangta sulit ni yang Jason Elias Joseph anak cundang jadi pengawa hangta sulit tu dekat diatur kena 18 nguan ulit 18 hari bulan 9 lalu ulit dekat di kertas 19 hari bulan 9 2026 pukul 8 pagi baru mah Juntan nanga ilik Sungai Sud Kapit. Jadi pesan tu ditujuh ngagai kabam layan di Sungai Sud Baliah Miri nanga Nyikau Batarajang Sungai Yung Sungai Amang Ketibas Sungai Kelabit Atas Bakung lalu nuju semua kabam layan kena alah dirintai ke dito kengelalan yang Jason Elias Joseph anak cundang minta kita datai ngagai rumah Juntan ngagai liat Sungai Sud Kapit penderang kasih liat tau nanya ngagai Lydia anak Jawa kenal umur 013-35-49786 tau ke ngagai Aman anak Manggi 011-2508-1692.
1: Ya, jadi pesan kedua tu pesan ngetas ulit ni yang Desmond Landa anak Judan. Ianya ni yang Desmond Landa anak Judan madah ke pawang ngetas ulit ni yang dekat datur di rumah api nanga terusa ulu ketibasung. Jadi pesan ngetas ulit tu datai dari Juliana ianya menjadi ni yang Desmond Landa anak Judan. Jadi pesan tu dituju ngagai kepemelayan di nanga jagau ngemah pemegat rumah sapai nanga ngeranau ketibasung pemegat di rumah api nanga terusa ketibasung rumah sidi nanga nayai ketibasung rumah jabu nanga cemanung ketibasung rumah jeklin janam nanga mesau ketibasung ngau nuju kabamlayan ti serimbai diau ngau niang di kucing serta semua kenglala niang Desmond Landa anak Judan. Jadi penguang atas ulit dekat diatur kena 26 hari bulan 9 ini jam 9 pagi hari 6 tu di rumah ya Niangpo di jalan tekan ke Biau Sung. Jadi alu nguan ulit malam hari 5 ini 25 hari bulan 9 2026. Jadi penerang tisilia tak bertanya yang gaya Juliana Nambo nyanyi menjadi diang di 013-563-5104.
0: Ya, pesan ketiga atau pesan rabat data remanjan anak aluang atau ke bini ni yang ajah atau kena empaga ngari ke sidak sebilik dari rumah jamin budai lubuk antu madah ke pemati inaya Greenin anak Meribin Greenin anak Meribin atau ke ini empaga ni yang tu dah nadai kena hari tiganya kemarin 16 hari bulan 9 2026 lalu ni yang dekat di Intu atau ke di Sengai Balamayu barumah jamin Pudai Lebantu ianya Sarito 17 hari bulan 9 2026 lalu dekat di Anjung pagi hari 5 18 hari bulan 9 2026 jadi pesan dituju ke kabar belayan di fasa 1 ke fasa 2 Lebantu menyang sedia suai rumah ngadan sabai anak galah selangau kumas anak empati kabam belayan di Bintulu Miri Limbang Kucing ngau kabam belayan bukai kena oleh dirintai kadito kengelala niang Greenin anak Meribin penderang kesiliak kita tahu telefon ngagai Fiona ngena lumur 011-919-78776 tau ke ngagai Empaga 014-686-3153 atau kengaga dom 017-858-7709.
1: Iya, jadi pesan ke Siti tu pesan rabat datang dari bujar anak anggau tau ke apa luncai ngeri ke sidak semnyadik ianya uca tau ke lemuk anak anggau dari rumah kanang dan kibio Sungai Sud Kapit dekat madah ke pemati indai hanya jandun anak abin tau ke indai uca tau ke bini niang anggau anak inyam jadi niang tu dan adai kena 15 hari bulan 9 tu tadi lalu dekat dintu tau ke di Sengai Balamayu di rumah anak yampu inya di rumah Uca atau ke Lemo anak engau di Country Height Jalai Ulu Sungai di Kapit kena hari 5 inya pergi lah 18 hari bulan 9 lalu dekat dikubur ke kena pagi hari Minggu inya 20 hari bulan 9 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kepemelayan di rumah kanang dan ngakibiau Sungai Sud, Sungai Pena, Batang Balih, pemegat Sungai Gaat, Sungai Ibau, Suau, Merirai, Batang Rajang, Belawai, Menuan, Kenawit Sibu, Igan, Wak Pakan, Marau, Bintulu, Miri, Limbang, Ngaudi, Kucing, serta kamar belayan ke Bukai, kenalan dirintai kerito, kenalan yang jandun, anak abid, yang jandun, anak abid. Jadi seberang tanya, tau bertelepon ngagai lumbur 011-255-0339 inya Uca. Tau ke telepon ngagai bujar di 011-568-0904.
0: Ya, jadi sebenarnya kami dua nampung pesan ke buka ya. Jadi lagi menggal lagu ke sekali itu kita ingin caw Vivi Chloe Dempo Nuan Siko. YFM.
1: Sekulai sejalai.
2: Hai, aku Vivi Chloe. Kita dia tahu belum mendim ke YFM Miri.

0: Ya, jadi nampak baru pesan berat ke bisik dikirim di WFM Kuching dengan WFM Miri. Jadi pesan ke Siti itu baru dikirim tu tadi balap ringan. Ianya pesan tu datang dari Patricia anak Agung. Ianya datang dari Patricia anak Agung, anak Niang, dekat madah ke pemati Siti anak Juli, tau ke Indai Senah, tau ke Madik, tu rumah Junis anak Juli. Jadi Niang tu udah nadai sarito nya 17 hari bulan 9 lalu dekat dintu tau ke di Sungai Balamayu di rumah Junis Sungai Kelupu di Bintangur inya kena pergi lah 18 hari bulan 9 lalu dekat dikubur pagi hari 6 inya lusa 19 hari bulan 9 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di rumah Dangat Sungai Kawit, Inai Setien rumah Tabuh Angungun, rumah Tabuh rumah Bangsa di Jia Selangau, rumah Agup di Jia Selangau, rumah Manja Sungai Naman, Timban Semadik, pemegang Sungai Madur Bintangur, Ketung Bintangur, Sungai Lasi Bintangur, Sungai Gemuan Gemuan Bintangur, Inai Setien Bak Ngungun, Inai Sapit Batu Limak Bintangur, Sungai Kejai Bintangur, pemegat di Sungai Sian Bintangur, Indai Sebi Bernaman, pemegat Ngian Berpasien Ngau Kabang Belayan Kenglala Niang Siti Anak Juli, Yenyet Niang Siti Anak Juli, tau ke Madik Tuai Rumah Junius, tau ke Indai Senah. Jadi pesan tu dipinta sama belak natai ke diri ngesah ke penusah pengawal rabat tu. Jadi sebarang tanya tau bertelepon ngagai Patricia anak Ugum berkosong 112-502-0375 tau ke lakin yang Agum anak Awi dinya berkosong 13-771-7655.
1: Ya, pesan ke Siti tu pesan rabat mega datang dari Sarah atau ke Kinyong anak Nyambar, madah ke Jelui anak Garan, Jelui anak Garan atau ke Niang Bini, Bini Niang Ringkai anak Upu. Udah nadai kena pagi 16 hari bulan 9, lalu Niang tu dekat Dintu Balamayuh malam 18 hari bulan 9 2026, nyam malam pergilah. Lalu dekat Dianjung ba Pendam Kristin Bukit Munggu pagi hari 6 19 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu dituju ke Kaban Belayan Kenglala Niang Kediau di Empawung Betuang Terai Debak Liduang Betuang Entulang Rumah Sambau Perwan Rumah Masir Putat Rirang Geran Stumbin Tanjung Bijat Tawang Sambau Sembayang Taman Gamang, Taman Tiara, Ngau Kabang Belayan, Bukai ke Naulih Dirintai ke Dito. Kita dipinta datang ngagai rumah Bubi Anak Andawi Grandi Sriaman. Jadi Kabang Belayan ke dipesan tadi dipinta datang ngagai rumah Bubi Anak Andawi Ba Grandi Sriaman.
0: Iya, jadi pesan ke Siti itu datang dari baca anak hijau madah ke sembiang ngintu makai 100 hari nenek niang punai anak bungan ngau niang laki ya nyerugah anak ngali lalu muai antebalu niang laki rungah anak ngali nadi apo to dengan detur kena 19 hari bulan 9 2006 inya kena hari 6 jam 10 pagi di rumah Edwin Jawi Entulang Tekalung di Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di Lubuk Antu Kelili pemegak di Miri Melikin Sebang Sekrang Pakuili Undup pemegak di Kuching Lubuk Lumpu Skim Sekrang Engkaras Engkramut Ngau Meluku Kuari E Meluku Skim 14 Tito Ili Lubu Antu 15 Antulang Atas Ngau Kabang Belayan kenalah dirintai ke Dito ke Ngelala Niang. Jadi penerang ti silia tau bertelepon ngagai Santi Niang berkusung 111 279 0965 tau ke Beradin berkusung 18-874-9430.
1: Ya, pesan ke Siti Tengata Sulit dengan upah senda balu serta mega berantu ke diterima dari Seblin anak Fidelis Asan ngari ke Sida Sebilia mesan ke Kabam Layan madah ke pengawal Ngata Sulit ni yang Juli Stephanie anak Fidelis Asan tidak ada atur 19/9/2026 hari 6 ba rumah lot 1344 RPL Seaview Lorong B 10 Bintulu. Dekat diatur pukul 9 malam jadi pengawal tu diintung nak jalan semiang di diulu ke ketikis Edwin Julai. Jadi pengawal Ngata Sulit malamnya dekat ditampung dengan upas senta balu serta mega berantau. Jadi semua Kabam Belayan ke ditujunya Pak Kabam Belayan di Betungkat Tatau, Sebetung Tatau, Keladan Tatau, Jelai Tatau, Sab Tatau, Selitu Tatau, Serupai Tatau, Maskat Sebau, Tangap Nia, Penasok Sibu, Miri Ngau Brunei. Jadi penerang ke Silia kita tak telefon dengan Ambrose Joe dengan nombor 013-5737-085 atau dengan Seblin Fidelis Asan 019-4895-944.
0: Ya, jadi pesan ke Siti tu datai hari Usun Joe hari rumah banyak dan tekalit tak tahu. Jadi pesan rabat tu madah ke lakia ianya ambau anak ayung udah narai ke 14 hari bulan 9 tu tadi di hospital Nyabau Bintulu. Lalu niang ambau anak ayung tu dekat di sengai di rumah banyang nanga tekalit tatau. Jadi pesan tu dituju ngagai kamu belayan di Long Bedian Ulu Beram rumah tiut sungai Setulan Jalan Jepak Kuala Tatau. Nanga Biban empat buah rumah, rumah Pual Kibong Nanga Sidang Tatau, kebablayan di Pasir Naka Tatau, biar pemegak di Nanga Kelebu, Nanga Kakus, rumah Ros Nanga Buan Tatau, kebablayan di Sungai Sab Tatau, kebablayan bertapang Dagang Anau Tatau, pemegak di Sangan Tatau, rumah Jelia Nanga Bulu Tatau. Kepembelian di rumah Numi Said Putih Putih ni ya. Ngau kepembelian ke ngelalani yang ambau anak ayung dipinta datai ngagai rumah banyang tatau. Lalu ni yang dekat dikubur kena inya 16 hari bulan 9 di pendam sungai Bagitiau tatau. Jadi penerang di silit tau bertelepon ngagai Silia Negerasi berkusung 14-588-7123.
1: Ya, sebenarnya hanya kita mengawak kita ke sekali itu meninggal pesan itu dulu lalu ditangkan ke lagu dari Rambles Water Ai Mata Bercerita ngelati ngari
0: YFM Miri
2: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekati penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas Safir Premier Sarawak Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggat Final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai membayar.

0: Ya, tamu hari minggu tu bawa wifi miri ke tengah hari tu kita habis tu mu mimit berengkah laban kami dua bi ke tengah hari tu sari tu mayu tamu hari datang lagi nabi ya.
1: Iya, betul.
0: Udah tu lagi habis tamu hari pustaka negeri Sarawak Pampa Miri lalu udahnya mega habis lagi tamu hari baru hari kita ya.
1: Iya.
0: Jadi di studio kita bergulai tu ke ngelalu ke penatai juru rawat atau ke nurse dari klinik pengerai di Jalan Merbau Miri ianya Norita Ping Jok. Selamat tengah hari, nama berita.
2: Selamat tengah hari DJ.
1: Nama berita, saya itu

0: Kene ke nyebut jako dalam jako kayan selamat tengah itu bekene ka narita
1: sayung ngedau
2: sayung ngedau okay.
0: Sayung ngedau udah makai kita kena kena nyebut
1: ukelokuman
2: okay.
0: Sayung ngedau ukelokuman okay. Okay, jadi nama na topik kita ke tengah hari itu Norita.
1: Sarito aku dekat berkongsi ngagai kita semua pasal cara jelia kediri ari buta engau nyaga mata. Lebih agit te berkawal engau penyakit diabetes ataupun kencing manis. Matanya mesiti ari organ tubuh ti amat penting. Tang penusah mata kekadang tau ngadi tanpa kita sedar. Siti ari contoh ti pentingnya meh retinopati diabetik. Ianya ngerusak bak salur darah retina, ketegal penyakit diabetes ataupun kencing manis. Perkara ti penting amat kena kita mereti ianya penglihatan ulih nyadi makin jaik, tajak penyakit nadai nunjuk ke sebarang tanda ataupun simptom lah bak peringkat asal ya. Nyak kebuah pemeriksaan mata engau teratur amat penting.
2: Ya. Yeah. Oh. Okey, jadi nyak tadi penerang talk ke topik ke dekat mic puan Norita Sarito ne. Oh, jadi itu tadi puan jadi cara kita nagam penyakit diabetes to atau ke kencing manis orang nyebut kemari to teh. Oh, jadi jinuan nerang ke ja.
1: Nanti kita ngembuan penyakit kencing manis. Langkah tik keterubahnya meh ngawal paras gula dalam darah engau mana. Selain ari gula dalam darah, kita megak mesti nyaga tekanan darah tinggi engau paras kolesterol kita. Punca tu bekawal engau risiko perkembangan retinopati diabetik nya alai anang seminak makai ubat lebuh kita berasai ndak pepengerai. Diabetes tau ke kemik manis nya penyakit tik mesti ka dijaga. Amal ke pemakai ti sehat, ngerja aktiviti fizikal ti sesuai serta paduk insap. Laban semua tu ulih nulung ngawal faktor risiko ti tau ngemaruh ke perkembangan penyakit mata ketekal diabetes tau.
0: Lalu nama kebuah kita patut meresa mata tajapan kita nemu mata kita nya agi mana agi terang beda rabuan maruti yang tadi Norita ya.
1: Tok me meses ti penting tajak meda engau mana endak semestinya mata kita berpengerai. Retinopatik diabetik ulih ditemu bak peringkat awal tajak kita endak berasai. Pemeriksaan fundus tau ka gambar retina ulih nulung nentu ka perubahannya engau tumor. Bakal setiap kali kita datai klinik sidak misi akan nanya lagi kita akan ngecek mata sida akan explain lah ngagai kita nyak bagi orang tinggembuan diabetes jenis 2 pemeriksaan retina mata perlu digagak. Bagi orang tinggembuan diabetes jenis 1 pemeriksaan keterubah dikerja nitih ke berapa lama penyakitnya udah bisa. Bakat ti disaran dalam garis panduan secara umum orang TBC diabetes mesti ngagak pemeriksaan mata engau teratur nya alai orang ti ngembuan gula ndak mana tekanan darah tinggi tau ka kolesterol ti kurang mana mesti diperiksa engau silek ka agi.
0: Jadi sebedau kita tiga nampor randau ku juang ka geto Norita ya. Jadi kita berperina dulu, kita nginjau anggas lagu gaya mata. Bisa kau ngau topik kita ke tengah hari itu.
2: YFM. Sekulai sejalan.

0: Ya, jadi hanya Siti lagu Arab ke Terpinang ni. Laban lagunya kira ke berkawal dengan topik kita setok ni. Lorita, betul nama tadi?
1: Norita.
0: Norita, ya Norita.
2: Oh. Ana ngubah nama orang.
0: Ya, laban nyoi aku kesalah mata dia.
2: Salah mata.
0: Okey, ya.
2: Pindah katanya ngagai.
0: Ngagai station Cina, Mike Gebe.
2: Mina ke Cina nya tambah.
0: Tambah ke ya.
2: Mina FM dah.
0: Bedau Gebe tu hari Minggu. Okey, jadi ana pun baru rantau rano kita sebuat ini bekal ngau acara nyaga atau ke nyeliah ke mata buta ne. Okey, jadi atau tadi saya tanya jadi nama pemeriksaan mata keti patut digagak tu tadi Norita.
1: Pemeriksaan oleh nyang kawam tujuan ujian ketajaman penemu mata atau ke dikumbai VA visual acuity. Engau pemeriksaan bak belakang mata. Yang kaum fundus fotografi tau ke pemeriksaan fundus ngena anak mata. Tok nitih garis panduan KKM madah ke non myodiatric fundus camera uleh dikena ngagak cara nyaring retinopatik diabetik. Nya alai enti doktor tau ke petugas kesehatan ngasuh kitai ngagak pemeriksaan fundus. Anang takut laban pemeriksaan tu dikena nentu ke penyakit mata ditemu tumu sebedau nuan endak manah medak.
2: Nah lansia meretin tadi ya. Lalu nama na tanda-tanda ke bahaya maka patut ditemu kita ada Norita.
1: Tanda-tanda bahaya yang dipatut temu tumu keterubah ya. Tiba-tiba penemu mata ataupun penglihatan kita jadi kabur. Kedua, kurang penemu mata dan penglihatan kita tidak boleh dipadah ke. Ketiga, penemu mata atau penglihatan makin lama makin enak mana. Keempat, tanda-tanda ti engka berkawal engau penusah retina bak garis panduan penemu mata ti lenyau engau teruk secara tiba-tiba. Taukah tanda-tanda retinal detachment mesti dirujuk bak hari ti sama anak ngantik keadaan jadi makin endak mana.
0: Ya, betul. Atau kira ke tujuh sidak bayar tu nanti kalau malat nci matanya nemu buta ne DJ mana?
2: Salah topiknya nak
0: tahu. Oh okey, jadi ke sisi tu tadi ne nama lima itik perkara ti mudah dikerja atau ke diamal ke ngau mana tu tadi Norita.
1: Perkara ti mudah dikerja atau ke diamalkan ngau mana? Keterubah kita mesti kak ngawal kandungan gula dalam darah. Kedua, ngawal tekanan darah engau kolesterol. Ketiga, kita mesti amalkan pemakai tik sehat, bersenam, engau baduk insap. Keempat, pemeriksaan mata engau teratur, tajak penemu mata penglihatan kita mana. Kelima, enti bisik perubahan penemu mata ataupun penglihatan secara tiba-tiba taukah ketara, perlu ngagak pemeriksaan ti terus. Nya alai nagang mata ari buta ukai seminak bergantung bak rawatan lebuh mata endak mana. Nemu penusah lebih awal engau ngawal faktor risikonya amat penting. Nya alai entik kita ngembuan diabetes ataupun kencing manis, anda ngantik penemu mata nuan nyadi kabur baru ngagak pemeriksaan mata. Jaga gula, jaga tekanan darah, jaga kesehatan diri engau anang lupa meresa mata. Mata ti sehat nulung kita terus medak, terus gawak. Maca engau ngasai ke penghidup. Nyaja ari aku DJ. Terima kasih.
2: Terima kasih bagi Norita penerang ke mana atau nambah ke penemuan ke balap ningas tentang cara atau ke tips kita nyaga pengerai mata ngambil ke nyeliah ke daerah hari jam 4 buta mana Norita ya. Jadi itu kira ke soalan tanya bonus tu dari Norita ya. Nanti bakal orang kita itu ngena orang kena nak cermin mata, mata tu selalu bright bright bukannya ketiknya cermin mata atau ke degree cermin matanya nak sesuai atau ke nak cun yang begini kok. Nanti kita akan minta dari bersama tangan klinik. Tahu datai begini kok.
1: Tahu datai. Mm-hmm. Kadang ya ukai hari kita impu cermin mata. Oh. Kadang-kadang mm-hmm. diri kita impu nanti suasana terlalu kering. Mm-hmm. Jadi mm-hmm. air mata kita terlalu kering. Oh. Ya kita mata kita impu nak boleh menghasilkan air mm-hmm. mata kita impu.
0: Ya kadang-kadang nanti ya berair mata. Hari tubuh kita impu nih kalau hangat kadang-kadang nih.
1: Kadang-kadang tempat kita gawak terlalu celap.
0: Terlalu celap pun
1: banyak penggunaan aircon.
2: Oh, jangan semata kita berai ya.
0: Iya.
2: Oh, kayak kita gal degree cermin matanya nyo berubah merti ya. Oke, okay, terima kasih ke penerangan tadi. Harap kepala peninga berarti kemah penerang sudah dikenatai ke Norita Pingjok. Ke nyadi temuai kita bak temuai minggu tu ke tengah itu. Sekali lagi mari terima kasih lagi Nuan tu Norita. Kita bertemu baru bak Maya kebuka. Tu lagu khas Nujo Nuan tu hari Maxwell Franklin Saran Ino Iban ke kena merindang bala peninggal laban Maya ke peninga bangsa bukai ke ninga ke YFM ke
0: Ino Kayan ke
2: Nujo bala ini Ino Kayan ke tengah hari itu meh.

0: Ya, kita bukan dengan kami bahwa wifi miring ngelah tengah hari ke ditabur ke terus terang di dinga kita ngena RTM klik ngau mega di Bandaraya Miris 98.0 MHz ngau mega Ari Bukit Lambia 95.7 MHz. Jadi menyiko kami doai madah ke tengah hari itu mayu temuai bukan dengan kami doai ba studio.
1: Iya.
0: Tadi kita sudah ninga ke info pengerai lalu ke sekali itu kita nyingkang ngagai info nama tu pasal budaya ngau mega literature hari pustaka negeri Sarawak Pampa Mirih ngelalu ke penatai Shelley ngau mega Divisa ngau Emilia jadi nama nak berita mana kedekat dikunci ke kita hari pustaka negeri Sarawak Pampang Mirih atau ke pengerami atau ke program ke dekat diatur kita atau Puan Shelley ya.
2: Okey, kena ke 23 sampai 27 September to kami Pustaka Negeri Sarawak lah. Bisa ngagak sikit program ianya Sarawak Literature Festival. Program to adalah aktiviti yang ngerembai literature penerbitan ngau pustaka asal ngau pustaka pesaka asal engau community. Patangnya digagak kena ngidup ke minat membaca lah, kena nambah minat membaca. Bertemu engau penulis kebisik ba ba Sarawak. Mega Ari Brunei ngau Indonesia bisik di.
0: Bisik dekat ngau
2: bisik. Ari Senanyum Malaysia pun kami bisik nyemput. Sebenarnya kami bisik ngagak kebudayaan lah sebagai tarian, sembahan semuanya lah.
0: Nya otak program ke dekat diatur kitanya Sarawak Literature Festival 2026. Lalu nambah lagi nama nak tujuh kita ngatur atau financial ya.
2: Tujuh to jadi akan ruang agak penulis, enggak penerbit menua. Dek merek kelala Asia sidak ya lah ngagai pemaca ngarap ke suku komuniti oleh mantok pemansang industri Bob Sarawak tu lah. Sayangnya berbat ngonya pengami tu ngerami penyelaik jako budaya enggau pesaka asal Sarawak, cerita komuniti tradisyen lisan enggau penelebak rebat ke dulu bisik rega tik di patut dikunci kelebih lagi ngau berbat baru lah. Selain darinya program to adalah nyukung aspirasi Miri yang kak dicalonkan sebagai UNESCO Literature City lah sebenarnya. Tahun depan nominasinya dibuka tahun depan lah.
0: Raga mojom ya Fanshele ya.
1: Iya. Jadi tu tadi kemaya serta dini Sarawak Literature Festival tu dekat diatur tu ilah.
0: Siapa? Emilia.
1: Emilia na. Okey. Teruskah?
3: Jadi pengawak tu dekat diatur pengelamat 5 hari.
1: 5 hari ne?
3: 5 hari berpuan hari 23 nyentuk ke 27 September 2026. Jadi mensia mayu tak milih hari tiang keman nguluk pengawak kami tu lah. Jadi pihak mega pengerami SLF tu dekat dia tu berpun dari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 10 malam. Jadi semua temuai diperansang medak jadual lah nanti dekat data yang akan program kami. Pihak mega program tu dekat dia tu bawa stadium tertutup Miri. Serta bisik dia tu megak bawa pustaka negeri Sarawak. Jadi mayuh perambuk program terdekat dia tu lah. Bakal berjual kebuk, sesi ngau pengarang serta bengkel pengayam budaya. Jadi tamak nadai berbayar. Kami ngelalu ke penatai Bala Nembiak, Nembiak Sekolah, Pinai Bala pengajar ngau sapatik dekat ngelala buap ngau pesaka asal Sarawak ngau silik.
0: Ya, berita mana ngagai bala peninga kita atau ngatai kediri ngagai studium tutup tau ke studium Bandaraya Miri nama dia tau na. Pukul 10 pagi ngau 10 malam tau Emilia. Tama nadai berbayar. Jadi nama batang utai ke narit artis atau serta megai TBT ti ngaget ke ti tahu dan dianti-anti bala temuai nyerumba Sarawak Literature Festival 2026 to sapanya to ngagai Puan Shelley baru ah.
2: Antara batang pematang ya ianya adalah pesta buku lah. Lepas ini kita ngemai penerbit Hari Semenanjung Malaysia. Penerbit Sarawak. Kami kan megap saya ngamai penerbit Hari Brunei kan dia. Ya untuk datai menyua bob sidak ya. Selainnya kami bisa megap hari bisa kebudayaan lah, aktiviti kebudayaan. Adanya kena 24 hari bulan to. Perasmiannya dibuka akan di
0: dipenyadi
2: ke oleh YB Premier, diwakili oleh YB Datuk Sri Haji Abdul Karim lah. Saya nanya sebab pavilion pusaka ya bisa sudut empu penulis-penulis tempatan bakal putera miri pusaka kucing hari Brunei hari Indonesia bisa boleh ditemu siapa yang berminat ngosida ya
0: bisa bertemu ngosida ya.
2: Saya nanya kami megap bisa ngemai artis. Mawat, Marisa Pancis, Harry Francis, Hafiz Suib, Bob, ngau capek Shredder, Alexander Kalang. Mayuh get lah nak artis kedebai kami nak lah disebut ke penyampau artis kedebai kami.
0: Sida tu merindang serentak tu begini kok. Bisa ya hari itu tentu no sida ngagak persembahan tapi.
2: Mungkin debit oleh
0: lagi David nak empat datai pada David ya. Okay, terus ke Fanchelli lagi bisa kita buka ketinggalan.
2: Saya nerinya bisa kami bisa muka bazar pemakai ngok craft lah.
0: Tu bak luar Indo Studio.
2: Pakaiannya, mayu lah aktiviti gagak bak stadium tutup miring ngau bak pustaka lah.
0: Iya. Aku kelimpah bak Indo Studio bak pustaka kampung bisa gak ngatur
2: cerita rakyat.
0: Cerita rakyat bak pustaka.
2: Iya, pasal cerita lama-lama lah.
0: Dininya bak auditorium kita.
2: Dalam nak bak depan
0: tak usah
2: bak lobinya.
0: Jadi seminat dengan cerita nak cukup nak Shelley ya. Ke pemadu berguna kita datai mendak ke diri pun lebatnya mayuah penemu kelebih lagi ngegai sidak ke bisa jula hati dekatnya di nama tu penerbitnya di penulis penulis ah. Lagi bisa Shelley tau ke ngui yang agak biasa
2: kami megak bisa mayuah bengkel lah dia aduh ke bakal sidak ke kak belajar puisi ban bengkel penulisan pun bisa siapa yang baru ke belajar menulis boleh tahu kan
1: bisa makanan ya
0: bisa okay, ban aja nyejako bukai bahasa
2: bisa kami bisa jati mire sidak orang ulu semua lah
0: kira ke kelimpah rejakom Melayu Iban Uraulu ngau Dayak bukai man
2: even Cina pun kami bisa kemai penerbit Cina untuk muka konter booth tidak ya program kami lah
0: okay jadi ngalih ngagai atau kengui ngagai divisa telah nyelama gaya ngante ngante ginte ya ternyata lah kena bih nanya ya
1: jadi itu tadi asal tanya berkawal dengan bengkel pun udah dikongsi si Sheryl tadi ne bengkel-bengkel ke bisik bakal bengkel puisi Iban ngau kebukai pihak mengga bisik bengkel puisi Cina mengana bisik
2: bengkel
1: nada
2: kan
1: cuma bengkel nada nah ya
0: muka bo faja no
1: bertanya okey jadi kita yang ngun ngagai Davidson yang dekat kunci ke nama tu tadi maka ni program tu oleh mantu orang lala serta berterima kasih
0: yang keempat tanya empat badau nah
1: iya udah dikunci Sheryl tadi bekau ngap puisi bengkelnya tadi.
4: Okay, aku nanduk baru tadi dikunci oleh Puan Shelley tadi. Okay, super manjai program festival kami tu Sarawak Literature Festival tahun 2026 tu selama 5 hari kami ngenatai ke hampir 150 aktiviti.
1: 150 aktiviti aruh ya kat 3-4 hari ni ngatur program tu.
4: Dan antara aktiviti kedebaik kami adalah bengkel bercakap babuah mayu. Bengkel tu adalah untuk meri peluang agak para peserta ngasih pengelandia sidak yang mantai ke penemu serta nampak pengarap ti-ati lebuah bercakap bak mua audien. Mm-hmm. Selain arinya kita bisik megak bengkel engke mang ungkup sidak ke dekat ngerembai ke pengerinduk sidak enulis bengkel penulisan ti jakup Melayu kita. Ia nyadi ruang endua uleh ngulih ke penemu belajar serta ngambil singkan ke terubah nuju ngasih ke asil diri empu laban ari bengkel to kita kak ngasah bakat-bakat baru untuk menghasilkan buku sidak edit. Udahnya kami bisik megak bengkel puisi Iban, bengkel asas pantun Iban. Okey, nengah to, para peserta udah ngenyemak ke diri, engkau pemanah jako, engkau main asas Iban kelimpah, merati ke nilai pesaka, terbisik dalam literature to. Udahnya, kami bisik megak main asas serta demonstrasi, ti mudah ngemendak ketemuai belajar nengah pengawak, ngambil bagi ambil apa inai ekbisi anemit sedaya kita menunjukkan budaya ngagai anak sedaya udah datang ngagai festival kami itulah lama kami yang datang ke Mayuh persatuan kaum Bak Sarawak kita itu kaum kami Bak Festival itu ilah. Udahnya pengawak pemandang ngau aktiviti merik kelala budaya mantuk temuai ngelala seni ngau pengawak komuniti Sarawak tu tadi lah kita bisa ngelatai ke setakat tu kita bisa 8 persatuan begulai ngau kami sepanjang 5 hari festival tu. Rakan-rakan persatuan tu sidak ya ukai setakat muka booth, sidak ya mic permainan tradisional, cerita rakyat, sidak ya mega ngemandang ke pakaian tradisional sidak ya. Okay, sekedar hari bengkel tu ya penyertaan ya adalah limited lah bagi yang berminat uliam medak ngagai Facebook rasmi kami Pustaka Negeri Sarawak ataupun Pustaka Negeri Sarawak Miri. Sampai cepat dia dapat lah munyi kurang register untuk sesetengah bengkel ya, penyertaannya adalah limit.
0: Oh, bisa hat ya. Okey, di biasa sebedau kita lima nampak rana aku juga lagi kita belalak nak lama merina dirim pun gak bala peningat tu nah. Jadi kita ingin jauh si kari artis ke diundang sidak ngagai Sarawak Literature Festival 2026 lagu baru hari mawatung kat semangat YFM
1: Sekolah Sejak Lain.

0: Ia mawat ke DC di jemput program tu inya Sarawak Literature Festival. Jadi anak pun baru randau kita yang sebuat atau pulai ngagai David Sel baru ne dekat pengungsi ke Bekeni program tu oleh mantu orang ngelala serta berterima kasih ngagai mayuh macam budaya jakok ngau pesaka asal kita di Sarawak tu. Terus ngin wan David.
1: Okay, jadi Festival Sarawak Literature Festival tu pengerami tu ngawa serakup Ari Mayuh Bengka Komuniti di Sarawak. Pengawak sidak tu muka ruang agai komuniti berkongsi ke budaya sidaya serta marik kelala pesaka asal empu ngagai temuai. Jadi bak sepanjang booth tu pada pertemuai tik datai sidak boleh bertanya langsung lah ngagai booth persatuan ti bisi bak kepada aku berdau tu tadi bisi 8 persatuan lah yang bergulai ngau kami sepanjang 5 hari kami festival tu. Antaranya adalah Persatuan Melano Miri, Persatuan Dayak Miri dan lain-lain persatuan. Udahnya dengan pengawal pemerintah budaya Anggau Seni mempertahankan diri temuai oleh ngelala mayuh macam bangsa seni tinyadi berbagi ari identiti komuniti kita pemakai, pemain, seni ngau pengawal asal megak dikemeratka. Jadi sepanjang 5 hari itu rakan-rakan persatuan kita tadi silak yang main aktiviti silak ialah main asal silak ya silak yang megak berkongsi cerita cerita asal silak ya cerita rakyat ku kita jadi mana-mana apa inai ti dekat belanak sidak yang ninggal ke cerita rakyat kita baik me belanak kita datai ke pengawak kami tu sepanjang 23 hari bulan sampai 27 hari bulan tu ialah Hari Sukut Literature karya karya tebekawan ngau sejarah budaya ngau identiti Sarawak merik penemu ngagai penghidup komuniti macam cerita hari latar belakang tiba beda nulung kita yang merati ke penelebak ngau penemu orang bukai. Jaku setempat megak diberi ruang ngambil ke diberi kelala serta diberi bahasa. Jadi tu tadi rakan-rakan persatuan kita sidak ya uliah ngajar kita bahasa-bahasa mudah sidak ya kena kita berkomunikasi. Dan kami ngarap ke penelebat tu merangsang temuai terus berkongsi ke cerita diri sebili macam asyik karya menua tu serta belajar pasal pesaka asal diri empu engkau cara tu mayuh budaya uliah diturun ke ngakai rebak dudik kita itu ila.
2: Tadi bisik kita sebuahnya buat masuk ngagai atau kemedak program tu nak berbayar lalu katia bala temuai patung register diri tumu ngambil ke uliah ngau aktiviti tu siapa merik penerah tu email ya.
3: Jadi masuk ngagai Sarawak Literature Festival tu nada berbayar. Bala temuai ni boleh beli tiket nanti dekat masuk pihak mega nanti dekat ngambil bagi dalam bengkel atau ke aktiviti. Temuai patut medak syarat tidak padah ke dalam program kami and then sekedar program berguna ke pengawal register tumu laban penyampau bisik disekat jadi nanti bisik workshop tu dikerinduk ke bala peninga tau meresah dulu lah penerang kena register. Jadi pihak megak apa indai diperansang meresah pematut aktiviti untuk anak sidak yang kawam maya ngau endua berjalai ke aktivitinya. Ti ngemuntang ke ruang jadi tok tadi ngemuntang ke ruang bilik kena merambu berjalai untuk medak aktiviti. Jadi ente bala peninga dekat nemu pasal syarat register tak ke ngambil pagi tak bertanya ngagai Pustaka Negeri Sarawak. Tiang pengatur megak tau ditanya.
0: Jadi tu tadi program ti Siti ti dikerinduk bala peninga kalau pergi ngagai bala di Miri ne tentu yang nasabah akan datang program tu jadi kini cara atau ke bala peninga kita kat nemu jadual program atau ke penerang ngeregister ngau penerang pemandu baru hari program Sarawak Literature Festival tu jadi tu pula ngagai Sherry baru Emilia okey.
3: Jadi bala peninga tau nitih ke media rama Pustaka Negeri Sarawak atau ke Pustaka Negeri Sarawak Miri ngambil ke nemu pemadah ngau pemansang pengerami ke pemadu baru tu. Jadi penerang tau megak daripada lama web rasmi Pustaka Negeri Sarawak atau ke ngena channel rasmi kami Facebook Pustaka Negeri Sarawak untuk kena meresah penerang program serta penerang penyerta. Jadi pihak Mega kami bisa berkongsi ke poster bab pemadah digital ngau kereban promotion rasmi Sarawak Literature Festival ngagai temuai atau berarti ke hari bulan jam mendua ngau sebarang peminta register direct ungkup aktiviti.
2: Jadi dah antara email ya. Jadinya dah tiba ujar ranau kita sebuah kata. Jadi kena nutup ranau tu nama pengarap hati kelebihan kita komite pengatur ngau nama pesan kita ngagai bala peningati dekat nemuai atau kedatang ngagai Sarawak Literature Festival 2026 tu Puan Shelly.
4: Okay, kami ngarapkan komuniti Bak Miri tu ngau serata Sarawak merik timbal timaran siang pengalami tu dipelabakkan oleh mata ngag 20 ke 50 orang kebisik lah temuan dia temuan
2: ribu ya
4: 20 ribu temuan dalam tempoh 5 hari tu lah 5 harinya ilah kami ngelalu ke Bala Nemiak ruang bilik pendidik penulis enggak orang tak rindu ke bob tiap ikut temuai oleh milih penelebat tak engkeman enggak minat sidak sekali sekali ke maca nulis taukah ngelala budaya saya narinya kami ngarap temuai dekat pula enggak pengerindu tak nambah dalam minat membaca lah serta ngagak pengerindu tak dalam agak ngagai hasil penguat menua tak lah suku pemaca pesamat reti ngagai penulis ngau penerbit dalam Sarawak tak saya narinya kami ngarap ke sukung-sukung bala sidak Sarawak tak datai support laban tak adalah program yang pertama diajukan bahasa Sarawak yang pertama tu dipilih Bak Miri dan tahun ini ni lah sibuk dengar kucing dengar baru pulai baru ke Miri kami harap ke sukung ramai laban okay selalu leh ada gagal lah
2: ngarap ke kita ke diau di Bandar Raya Miri Bala Peninga di pelilih menua Miri engkau Maria Brunei Darussalam jadi tahu ngenatai ke diri lah berengkah hari 23 ngagai 27 September tu ialah 10 pagi hingga 10 malam nah Fanshel ya ba Indo Stadium di Miri jadi munyi ko sida tadi masuk tau kata makian adai berbayar
0: iya tu tadi Siti ke laban kira ke David Sir dekat berkongsi ke artis kita jadi bila hari bulan lepas tentu ya orang sikit nak sabar pada bala artis tu deh jadi artis ni ke dekat merindang hari ke berapa ujian menerangkan ngagai bala peninggal kita sebenarnya kita untuk program kita
1: Okey untuk bala kaban artis kita itu dekat merindang kita sepanjang Sarawak Literature Festival tu salah satu ya adalah Mawat tadi lah Mawan akan datai bertemu dengan kita pada malam 24 hari bulan
0: 24
1: Udahnya malam 24 kita bisa mega
3: Symphony of Borneo
1: Symphony of Borneo Alena Murang. Okey, untuk malam terakhir kita malam 27 hari bulan, kita mayu lagi kabar-kabar artis di datai
0: 27 ni.
1: Ya, 27 hari bulan. Baka Afis Wib, Bob Yusuf, Aziz Mustafa, Harry Francis, Melissa Francis, ngau Ayu bisik mi? Nangkatnya aja artisnya.
2: Betul. Sila lagi tahu ngelawak ngagai Facebook. Postaka
0: Negeri Sarawak Miri.
2: Tahu ke dini agak platform bukan Indo Hida medaknya.
4: Kami bisa ngagak promosi ba Tito ngau Instagram.
2: Jadi ngau tahu terima kasih sekali lagi ke berita mana yang dikunci bala kita ngagai bala peringat YFM ke tengah hari tu Puan Shelly Divisa ngau mega Emilia
0: ya bisa peningat kaban Emilia madah ke Emi tu hari kapit mana Emilia orang kapit nana
2: hari kapit Emilia
0: jauh main eh nama tu nguai kemiri berkeni tu Emilia
3: dia pengawak
0: ini dia pengawak
2: jadi sekali lagi terima kasih ngarapkan Sarawak Literature Festival 2026 tu mujur dia tu lah okay, jadi ke penudi tu kita berperindang nginyau Melissa Francis happy sampai pagi udah tentu menyatai lah kita yang sama di perancang datai happy-happy tak kegagati ngabala artis
0: kita.

lagu kena merina bala peningak ke benar-benar yang kengelah tengah hari hari wifi miri ke tengah hari itu jadi munyi kau dah dikenang kita bapun program itu tadi ya Bia. Jadi ada malam Menteri Besar bisa berjadi pengeramai hari Malaysia 2026 ke 63 tahun jadi bahawa Jakob Mesai ke tengah hari itu mai bala peningak ningak ke sekedar tiba Jakob ke dipansut ke PMX atau ke Menteri Besar kita ada malam Jakob.

dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya Semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu wad nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Abang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima wad nasional, itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingannya itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025, Premier, kita runding, berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu? Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan besar. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta. Kerana saya disergah di PM itu, saya tahu di parlimen mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji Ji, ditambah tinggi. Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lobang-lobang. Penbonio mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya, kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik. Harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila dibangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal silia elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia, kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Kata dalam MA63 semasa Singapura bersama, ada kursi parlimen 1/3. Tertangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1925, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kursi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini, bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ni pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah, terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya, bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju, dan jemaah menteri setuju,
cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di Parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. YFM.

0: away to Karedo Station lo kita. Terus kini nga away FM Iba Miri, kena merinang kita. Viviana ni Winston, Miss Grand Malaysia 2025. Segulai, sejalai.
1: Ruai Kitai, Nimpian Arim 4, Berengkah Arim pukul 2 ngali hari, Nyentuk ngaga pukul 2 setengah ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup peransang ngagai Rapanemia kemai hari. Semina buat YFM ini.

0: Sarito Malapinga hanya di hangu yang ngagai program maruai kita bapun program tadi kami doi geng dobi habis kongsi ke di YFM miri mayu amat temuai ke dijemput ngagai konti YFM kelebihan ngagai temuai ada kongsi ke program atau ke projek atau ke munyi korang pengawal pedagang ke mayari tu ngagai abap program kita ruai kita okey hanya di kita terus kangau dulu kita tempo temuai Sarito minta hello dulu.
1: Hello.
0: Nama berita.
1: Mana?
0: Mana ne?
1: Tengah hari.
0: Okey, atuk siku. Kabar lama aku tu sebenarnya.
1: Hari
0: subah ya. Jadi nama berita non Sarito.
1: Sarito mana?
0: Celap, mana ne? Celap. Ya, akhirnya kurang kita di menua miri tu nyung hujan. Nanti panas bapa ni tu di buah kita yang nyebut me angat kita lebih baik bersebut ne. Okey, jadi minta nomor aku diri dulu. Penatain hari ini. Asal hari ini laban tentu yang orang kena musapa temui kedi baik aku apa program ruai kita hari itu.
1: Okay, kita ubah yang aku kamerai terima kasih dengan gaya DJ kita Brenda yo lah benda mereka awak ngaji aku excitement dengan lah tengah hari bekerja hari itu. Nama aku Stanford Senintiang hanya nama Ahmad kunya.
0: Nama Ahmad mana?
1: Nama Ahmad ku. Tapi jadi, lebih dikelalang kau nama komersial yang Tony Enggi lah. Inya penantai aku inya hari menua ulu peti baso nang janan jadi bakal kedai tok bisnes kedai gagak aku inya aku pengeluar minyak wangi aku kumpul ngau maka aku bisik ngagak servis hair salon ngagai door to door service lah
0: bisik ne okey jadi harap ke malam ringan dah nemu anglala siapa temui kita sarito jadi nama kira ke korang madah nama glamour tadi ne Tony NG tang aku nglala ya sigi hari soba sigi dah terlebak ngau ya Tony kena tadi okey jadi terima kasih Tony laban bisik awak limpang ngagai konti Sarito ne laban tinitiah bisik temuai kita penyanyi sebenarnya bisik penguat di Nolid di Selia jadi kunguji na Tony apa hari tadi ulih ke koyan ne okey jadi atau tadi Tony ka madah ke ulih non madah ke mimit lalu nama bisnes ke di pejalai kenuan dia tu tadi maka bisnes
1: maka gaya top bisnes gaya aku ya bisik dua dua bisnes ianya pengeluar minyak wangi tu digagak kumpul lah
0: digagak numpul
1: jadi
0: jadi wangi tu tadi hasil bekan itu lambang orang kena mu keni bau gagak non tu adakah yang bau lebih ngagai punya korang ngagai induk ke lelaki pekeni
1: bau itu lebih kepada unisex induk ngagai lelaki pula boleh kena ya
0: okey
1: ya keistimewaan wangi kami tu ya ari bungai ros
0: bungai ros semua wangi tadi
1: semuanya ari bungai ros
0: okey jadi ulian numadah ke laban numadah bisi bisnes munyi korang muka selon tu tadi tahun bila udah muka bisnes tu tadi
1: selonnya baru tahun tu tadi tahunnya kemarin hujung tahunnya bisi bisi yang dia door to door service.
0: Oh, door to door service. Okey. Okey, jadi itu nama perkara ting asuh anuan berengkah dekat buka bisnes tu berumur ti agi biak dia tu ni.

0: Lapan sikit terminat.
1: Sikit minat.
0: Ha, sikit terminat.
1: Hari subak lah nak.
0: Hari subak. Bakal minyak wangi tu. Sikit hari... Maya skor subaknya udah ngumpul minyak wangi. Sampai expired minyak wangi dikumpul
1: semua.
0: Oh,
1: dikumpul
0: semua.
1: Sudah
0: brand easy. Sudah mermaid. Namanya Mulan semua. Bisik magian semua.
1: Oh, bisik magian.
0: Bisik magian. Sampai expired
1: semua. Okey, jadi Nuan kira ke koleksi wangi semua.
0: Koleksi wangi.
1: Oh, koleksi wangi. Jadi mayanya Nuan kini Nuan tak terundian ke buka bisnes wangi.
0: Hanya udah aku ngarang ngumpul-ngumpul minyak wanginya subaknya. Terpikir aku engkanya ialah kak untuk bisa kak produk kediri kak kak nguji masuk dalam industri bisnes tau kak tapi dia tak nak nyangka kak mama masuk dalam industri bisnes pun.
1: Okey, jadi tentu kita nemu kita dengan wangi tadi deh Tony kini Nuan proses tu agak wangi. Tentu yang orang kak nemu laban kita yang agak wangi tu tadi. Mayu ke ngai ke orang umai nama tu tadi ngambil wangi bukai leh arti tadi. Uji nama dah laban tentu ya kita itu bisi wangi, sitik wangi, inspirasi kita yang agak wangi tu ngeluar ke baru tu tadi.
0: Bakal wangi kuto ya hari gabungan pati ya. Bakal yang agak eksperimen dulu contoh bakal kita akan kena wangi sidak ke brand Gucci, brand Prada, ngau brand YSL nya dicampur ke dulu nya nanti tadi pati antara patinya digabung ke magang ngam kena bau tadi nanti enak ngam lain bau ya
1: iya iya iya
0: nanti bau yang ngam pulai ke mana bau ya tapi udah digagak nanti dulu berapa jam baru temu bau ya.
1: Oh, makanya aneh. Oh, laban laban nanti kita laban nak baru nemu baru ninga aku tapi kata laban aku sikit orang koleksi wangi ke aku jadi laban aku punya kurang apakah aku milih aku wangi? Nuan pun nemu. Aku sikit milih. Laban nanti aku rindu di nyium bau wangi bungai. Bungai tangnya nak terlalu punya kurang nak terlalu manis, nak terlalu lembut. Ya, kini orang badan aura ya, aura wangi
0: manis.
1: Tang bisi sekadar orang minat manis ne.
0: Bisi orang minat manis.
1: Nama kebuah orang minat nyium bau wangi te cukup manis tu tadi.
0: Laban Dria kita itu nak sebahkan nanti aku mpuh aku ngagak ya nanti yang wanginya nak ngambah kau ngeluh aku ngagak ya lalu gangguan aku ngagak ya pemain dia aku rasa saya kak ngeluh ngai aku ngagak lagi ngai sambut aku lagi kajak bawa nemunya maneh bawa orang bak aku lagi nak maneh ngai aku ngagak ya lepas aku nak boleh ngagak lagi deh
1: tapi bisnis kadang orang rindu ke kenyum wangi ya bunyi korang bisik bakal wangi ya tajam kan ya bisik wangi ya terlalu manis ke sekadar orang tang bunyi ko Tony tu tidak lepas dari ya nama tu hidu sidak tu
0: nak
1: sebakar. Okey, jadi tu tadi bisik nerang ke Mimit ne kira bisnes atau ke utai di keluar ke bisnes Ari Tony tu tadi. Jadi nama keistimewaan produk Nuan tu nanti dibanding ke ngau orang bukai tu tadi.
0: Bakal keistimewaan tadi bakal ke disebut aku kayaknya gabungan Ari Pati ngau mereka keunikan ya. Maya ngagak ya bisik campur bunga ros tapi maya nyimpan wanginya dalam butuh ada bunga ros simpan. Kayak lama-lamanya retai bunga ros deh. Jadi maya agak aja baru campur bunga ros.
1: Oh, jadi tu tadi tentu ya kita bisa utai pengumpul dagang tu tadi ni. Siapa bagi orang ke ngemansang dalam industri tu tadi tu ni?
0: Kemanyu hage ngerangsang ku dalam industri tu ianya family aku mpu. Denya ngau bala senior inya kesalu ngau kami muka buff inya bala wibo bala ya kesalu ngau muka buff sidak ya kih ge mereka jako aja deh laban kita dalam bidang tau ukai kak sehari dua laban kita kak depan ngau tau cukup lama jadi kunci paling penting untuk kita kekal dalam dunia bidang bisnes tau ianya perlu bersabar ngambil kita nak salah singkai yang adanya aneh sumbong aneh tinggi jako paling penting sebenarnya kita ngejar pengawal minta Tuhan berkat semua pialai kita
1: iya
0: ambil semua tanya dikakak kita ngemuju
1: ya betul jako perancang tu ne benar-benar berujung program tu malam peringat laban kita itu menyekuran laban okay nyamai kita muka siti pengawal berdagang tu iya tentu yang cabaran tu tadi tentunya orang oh sanuk tu baru buka tu keni oleh pejalai ke pawang tu laban nya semina iya aja nemu keni pejalai cerita hidup ya ngeluar ke nama tu wangi tu tadi asyik oleh kini nuan cerita kami pejalai bisnes tuan bekeni tau mujur untuk ke dia tu
0: share shortcut aja lah
1: shortcut aja ni bu pula shortcut
0: aku start berpun ketuk sebab pejalai aku ngerak bisnes sebab yang nya udah COVID-19 subak.
1: COVID-19.
0: Lepas udah mayanya subak, bisnes tempat nuku gawatnya subak tutup. Jadi yang nak boleh apa bertahan deh. Jadi paksa badok kerja, and then kang ingat kerja pun susah mayanya. Stress ni mas stress
1: sebenarnya.
0: Jadi mikir aku mayanya kan agak bisnes, tapi aku nak nemu nak ada ilmu deh. Cincin mayanya aku bisa bertemu ngau penyanyi kita Ibanenya Itam Den. Itam Den tu mayang ajar aku dalam selok belok dunia
1: bisnes
0: tu me. Sampai ke dia tu Itam Den tu paling mayang ajar aku ya umpama cigo ya aku lah.
1: Oh harap ke penyanyi kita Itam Den mesti dengar ne.
0: Aku rasa bisa ini.
1: Bisa ne. Oh kemai doang penyanyi kita cerita. Oh, jadi selamat tengah hari dengan Nuan Tim Median. Mesti bisa awak ni nemu ulih jemput Nuan gagai konti YFM ni. Serta ngau Tony sekali. Nanti salah ni. Okey, jadi kita tu tadi Tony dah nerang ke kira ke Tony tu kira cigo ni. Itu Median tu cigo gagai kita tempo temuai serta ingat Tony. Oh, jadi sebenarnya kita nampak baru tu Rana kita buka Tony Siti so tanya aku kan nanya buat Nuan jadi nama tu tadi laban undara cerita ke mimet pejalai bisnes tu tadi jadi laban kita itu punya kuno maya COVID-19 tu tadi tentu yang maya penangguh jadi nama penangguhnya tadi sepanjang 2 tahun tau ke setahun aja kini
0: kira ke setahun mayanya tapi sebenarnya aku start bisnes ubah aku nyua produk sidak Itam Den dulu laban Itam Den pun bisa produk yang pun sobat deh. Kira hari bakal tadi jual aku nya sobat hari commission hari Itam Den nya sobat hanya di situ aku magang nya sobat side nya kira side income nya tadi hanya kena aku rolling modal baru. Kira ke aku official start bisnes kira rempu 2021 sampai 2021. Kira ke 5 tahun dia bertahan.
1: Kira ke 5 tahunnya munyi kurang nyamai nyebut 5 tahun tang pedih kan nyebut nah perjalanan cerita
0: 3 tahun aja dah pedih ya
1: dah pedih laban kita kini ke kita masuk ke modal beli botolnya udah berapa ngagak stikernya udah berapa
0: ya customernya paling pedih
1: customernya kita ke munyi kurang promo tadi pun dia menyebut kemarin itu semua ngarap ke medsos kita okay Tony sebelum kita nampak Marando ke Bokai tentunya balap dengan kita pun nak sabar kat nemu pejalai bisnes tuan ngau nama bisnes tentu lagi tentu orang kat nemu nama kebuahia Tony Licious okay jadi kita beri nanti lagu tu baru dijemput aku kat temuai tu minggu lepas tu tadi ne inya Bradley Hans laban munyi koya ngarap ke dalam minggu depan meh lagu yang lulus tang sarito kita dekat beri nang lagu Arya temuai kita yang minggu lepas inya Bradley Hans ngau lagu ya ngetan

0: hari 4, berengkah hari pukul 2 ngalih hari, nyentuk raga pukul 2 setengah ngalih hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Rabani Miak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Ya, semina di YFM Miri ya, sarito begulai ngau temuai nya Tony NG program Ruai kita nya di ngagai malam ningati baru munyi korang baru hidup ke radio macam ke dia Tony nya di sarito kira ke apapun program Ruai kita nya di temuai ke di baik ku sarito Tony NG ke ngempu produk atau ke bisnes wangi ke di gagak ya sepemanjai 5 tahun. Okay, itu tadi Tony ulian nuan kongsi ngagai peninga atau tadi dama pengujur tak ke pengawak ti pemandu gaga ati nuan kenyau adi nuan ngembuan bisnes tu tadi Tony.
2: Okay, pemujur ti pemandu ngagak ati ku kenyau ari ke ngembuan bisnes tu tadi nya lebuh ku ulih medak bala customer ku puas hati kau produk kaminya serta bisik ngasai itu pasti positif lah, pasti positif serta ya boleh numbuh ke kau antara aku ngau orang ke baru di Kelala serta ngau komuniti sekeliling dengannya megah aku pun boleh ngati kediri boleh ke penemu kediri empo deh kena aku ni nemu dua hari lah boleh mereka orang inspirasi deh
1: ya,
2: orang
1: ya,
2: kan
1: ya.
2: Baru kini
1: Tu tadi Siti Tony sebenarnya kita ngui ngagai doiti so tanya tu jadi laban nuan dah mujur ke bisnes tu tadi ne. Jadi bekeni cara orang ka nama tu tadi cara orang ni nemu ka belajar ilmu arinuan atau ke ngambil kelas arinuan bekeni atau kenuan bisi Facebook boleh kongsi ngagai peninga kita ini
2: boleh ngagai aku buat FB Tony Engi ataupun buat page FB Impu yang Tony Licious HQ ataupun ba IG Tony Licious Perfume.
1: Okey. Mada ulin non nerang ke balap dengan nama ke bah non milih nama bisnes Tony Licious. Tentu orang kan nemu laban anti orang ibu-ibu di luar ni ke pedia nak nyebut dan
2: eh. Pedia sida nyebut
1: Tony aja. Ya, uji non nerang ke mimet nama bisnes tu.
2: Okey, nama Tony Licious tok subak ya bepun hari tahun 2016.
1: Oh,
2: 2016 mayanya.
1: Kira ada 10 tahun namanya
2: kira
1: udah.
2: Kira ada 10 tahun namanya udah lah banyak subak. Aku tuh nanya balas kaban aku subak deh. Bekini aku kak ngagak brand ku belah mayanya. Aku sibuk ngau pageant kurang. Yeah. Bisa ngagak baju subak deh. Bisa ngagak baju umpuk. Yeah. Jadi mayanya. Nah, aku nak nemu nama brand aku di, jadi diberi kaban aku nya Tony Licious ke. Mana kini aku yang anak aku. Gagak aku lalu Tony Licious Secret subak. Jadi memang aku dah muka perfume tu subak. Alo gagak aku Tony Licious saja tukar aku ke Tony Licious.
1: Tahu,
2: kekak nama ya.
1: Alo kekak sampai datang.
2: Sampai datang.
1: Oh, jadi kira ke kaban nama tu tadi ngelaku ke nama atau ke ngagak bisnes Tony tu tadi ne. Yeah. Oh, jadi bisik berunding kat tukan nyak kini bertahun dekat datai.
2: Setakat tu bedau kat nukal tapi ingka nanti bisik rezeki bisik kat nambah ke brand baru lagi.
1: Oh, brand baru lagi.
2: Brand baru lagi.
1: Brand nama tu wangi kini
2: mungkin dalam ataupun baju lah mungkin baju
1: lah. Branding baju lah
2: share dengan partnernya.
1: Okey. Kira ke mujur me harap mujur ne. Okey, Nadi tu tadi nama BC business non dalam tempoh 3 ngagai 5 tahun ti dekat data itu ialah Tony. Okay,
2: dalam tempoh sampai 5 tahun tu ialah inya julu ati ko inya aku macam anti BC rezeki aku dekatnya di peneraju global dalam industri minyak wangi Tony Licious tu laban aku pun benung komitatnya dia ke minyak wangi ke unik deh kena kita kena merek namanya ngembuan kualiti tinggi merek posit ngambil ke customer semampai merek pasti positif laban selama atau memang diberi customer review ngau yang paling positif memang rindu belama ninga ya.
1: Iya.
2: Terutama gawai bazar tu tadi sigi amat rindu maninga ya.
1: Kira ke impact impact positif ngagai nuane maya bazar tu tadi. Okey, jadi nak berasa kita nyudah berujung program tu ne. Agi kap berandau gitu tadi tang kita. Jadi nama beransang nuan ngagai nembiak kemari tu ak lebih agi bakanuan umur tibi ya udah ngembuan siti bisnes wangi tu atau ni.
2: Okey, Jacob Fransang ko, tapi sebenarnya aku pun agak memerlukan Jacob Fransang lah. tapi aku merik nasihat mimik lah dengan ke bakal nembiak ke baru tidak mula ke bisnes ilah deh bakal ataupun suri rumah munyi ke orang ilah deh anan takut kita ke ngiga identiti kita empu bakal minyak wangi tu ni licious tu empu main kita harus ni ngaga identiti kita empu menghasilkan bau yang empu deh sampai kita uli ngeluar ke sapa di rempu kita yang agak utang kita anak ala-ala yang anak takut anak kalah laban penguji baka slogan Tony Licious tu ya meruan lekat merai pengelantai yang seruan yang belama customer lagi
1: kira ke aura-aura pemanis ku
2: pemanis ya asik baka kita nanti kita ada yang agak pengawal hasil akan bau kita empunya hasil akan sapa diri kita
1: iya betul nah cukup perasaan tu cukup unik siko tik ngempu pengok berdagang wangi tu tadi ya mesti ke berkait ngau tai dijual ya tu tadi ni okey anda berasa jam kita ini Tony jadi berasai. Bisi lagu Jakob ke penuh dik ni hari nuan ngagai bala beninga kita
2: okey Jakob ke penuh dik
1: lebih agak penyanyi kita kita median pelabak ku bisi dengar atau
2: terima kasih ngagai lepas aku mendoa saya aku ngasih okay, hello aku dengar okay.
1: Hello ni
2: hello. Terima kasih hello lepas sampai ngajar aku hari sampai Z belajar seluruh bisa aku belajar biar
1: oh bayan eh
2: belajar seluruh nanti aku memula belajar biar saya kira tertakut belum aku tak jaya nak nemu anak orang yang tapi bunyi labang ya umpama cikgu deh labang umpama cikgu apa mang ajar segi yang petak belum raja le baku
1: okey anya ya Siti siko temui kita yang sari tu udah berkongsi ke Siti bisnes ke di pansut kan jadi ngarap ke balap ringa kita bunyi ko yang laban yang bisi berjual ke wangi kita boleh ngelawak ngagai Facebook yang po Tony Licious HQ
2: anya page
1: bisi contact admin bisa boleh kongsi dengan peningkat kita
2: kita boleh contact terus mungkin kita muka BFB aku bisa nyimpan link nombor WhatsApp dia kita boleh direct nekan link ajak lah
1: okay terima kasih Tony jadi ngarap ke penguat nuan habis nombor mujur nanti semua ia besar kini ni nombor datai dengan international lalu datai ke konti baru interview ni okay jadi kita terus menanti lagu hari Marina Jara terkenang ke nuan bakal ke wangi ni gagak Tony tu tadi wangi tu terkenang ke wangi tak ke orang dirimpo
2: salah satu customer
1: Marina Jana nyak meya lo jangan kantor ini udah beli perfume Tony okey terus bergulai dengan kami buat awang lah tengah hari di YFM Miri
3: aku Marina Jara nuju kita ke Benon Driba berjimat au berbasa ke undang-undang Jalan Alun nuan dekat selamat datai bandul ke dituju ana nuka frekuensi radio nuan YFM di Miri 95.7 engkau 98.0 FM YFM segu

0: Teh Medin baru udah merinang kita ingat lagu saya semuanya balang tadi merinang jara tekenang kenuan kayaknya udah balas semuanya kekadang ketekenang
1: kan tekenang iya baka wangi mea nanti kita kena wangi identity dari impo sikit kenang ke orang wanginya laban ada orang buka yang kena wangi sama
2: kita
0: kekadangnya masakan apa ya baru
1: nyak meh baka lagu Ricky dia tahu udah bisa bungai pinang tang nyak meh kan ngapil baru ketudah kaban kita
0: cerita okay. Dalam lagu aja
1: iya betul cuma kasih ya guys kita medin lah bisa meniang kami doa ya kita sebuat cerita nih apa program atau ke segmen ngelah tengah hari di Wife Emiri cerita
0: nampak bunyi ke ikir ya lama lagu kada gaganya ukai hari ukai ya ngagak leka lagu nah orang balak orang kompos orang bukai ngagak ya seminanya ada kajak ada
1: iya nyampai kajak
0: iya
1: Oke,
0: pengamannya ikir ya menemu
1: iya oke aduh ngasirah kira
0: laban kira kari ke penulis doa ya di tau dah
1: mari awas doa ya
0: mari doa ya macam sapa dulu doa macam pesan ba Facebook Mireya Fan tada
3: pesan hari Clarence Midan yang mandai hari pakan ke ya hanya minta tebah ke lagu hari Veronica Natasha Ukai Selatan lagu ti dikenak melina hati direk bakaban FB Wati ngakoni di Melaka Syasha Amanda di Sibu Mas Diana di Limbang gau semua peningan YFM Miri ke ngalih hari tau lalu nuju kita meh ke pesanan harap ke Teperindang meh tengah hari tau
0: ya man menya leban munyi ke semuanya balang tada uke selatan
1: uke selatan
0: cuan ke lagu pinta Clarus Midan tau dah tau dah stemmes dah nuan macam tau dom
4: top sip senalis Temus TV Stilum yang ada selamat tengah hari DJ sama ngajak pengawakungku ke sehari tau minta diputar ke lagu Sulu Sapa Aku Ari Frankie Will terima kasih ya aku ya
0: Sulu Sapa Aku
1: semina nuan aja nemu Sapa Sulu nuan
0: ke selatan menya nanti nak nyadehi nah
1: mana ko ngau me ah bisi nyapa kita tua tu
0: semina madah keninga aja jemaah satu aja man tadi oh
1: iya.
0: Oke, okay, itu bacaan lagi itu Syahira.
3: Hari Ujo Caung, yang mandai sama tengah hari. Sama berjalan ke pengawal. Hujan kami bas bawah tu pagi tadi sama hari Malaysia. Guys, semua kita di Malaysia.
0: Ya, di Bandaraya Miripan hujan. Mungkin mungkin celum hari itu. Di Bandaraya Kucing pun bisa peningat kita. Madah kari benung hujan atau
1: iya. Ya. Oke, okay, dom tu hari ini tinggi tu.
4: Ya, madah selamat tengah hari. DJ selamat berjalan ke pengawal kau hujan gaya kami hari menua betul tau minta tebah ke lagu hari Linda Repak Panti Jalai kena merindang ke semua kengalam ya terima kasih ya kau ya
0: lama nak pulainya nya Repak Panti Jalai dah
1: baru magang lagu dipinta sedak ya tu ne peningati setia tu okey sirah tu hari Rosliau
3: selamat tengah hari selamat ngerja ke pengawal hari bayan Tasya Mukah ko DJ minta tebak ke lagu hari Rosdina di Ngamedara kena merindang jadi empu Indok Ketawit Emilia Emil Richard Mary Ubon Martin Sunti Ani Tinggi so saya nerindu ngau ti bukai yang benda semoga menantu ya Bak Miri Balam Adik ya pesan nama berita kita semua kejam dia tau serta rindu kedua dek ngagai semua okay, terima kasih
0: terima kasih kita belalak dulu merenang bala peninggal bisa peninggal kita minta lagu hari Swelin tadi ya
1: iya sikat tuai
0: sikat tuai
1: kena emoji you sepiak tu nya
0: nah nemu ngah bala tetim sikat tuai mana doa ma kira ke kira ke nama
1: ngerindang sidak ke sikat tuai nya meh
0: kita kira ke cek cemburu mana doa ma
1: ada ngelak ngelak you jangan sari tu
0: kena merenang kaban ko raja kani kan kami se menu menyang ke
1: si menu ana
0: ngambai ana nganjuang ke mina
1: FM

0: sehingga tuai meh.
1: La tampong baroga pesan dia dom Syahira.
2: Tuan dari Nord Agak, selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke penguat bakal ke tengah hari. Tuan minta putar ke lagu Sulu Makai di dalam hari Joni Aman dekat Merindang. Semua pun ingat YFM Miri bakal ke tengah hari. Tuan pesan harap ke semua tu perinan serta tu cum mes lalu hari SK Ulu Durin Kibak Sibu.
0: Sulu Makai di dalam
1: ke. Minta tebah ke lagunya dah mau. Nanti nulis mutar tukar dan ke tebah. Salah jaku iban dia. Ya, dah.
0: Okay.
3: Hari Rica Unop sama tengah hari sama berjalan ke pengawak. Panas kami bak jalan simpan simunjan. Nebes lah, nebes sebarang jat lagu hari jo sepinjalin ke kena Merindang kabar FB enggak bala petungga pesan Arab ke teperindang nuju sida ke DJ.
1: Okay, siapa lagi macam tu?
2: Hari Monica Melia, selamat tengah hari DJ. Hari Miri tu hujan, kita hari di Miri tu DJ. Selamat berjaya ke pengawal sedua tengah hari tu. Koya.
3: Hari Mary Nata, selamat ngali hari. Selamat berjaya ke pengawal, minta nebel lagu Gwen sanggup aku kena Merindang semua orang ke ngelala. Jauh tau ke semak, kaban FB, WhatsApp, balam adik di Sarikai, ngau kucingnya aja.
1: Siti Agedom, sebentar kita natai ke lagu.
2: Kau hari Neraja Lemai, selamat tengah hari DJ. Selamat berjalan ke pengawak sedua bakal ke tengah hari itu. Minta Nuan nebah ke lagu Tebak Nsiban hari Fedelin Leo. Kena Merindang bala peninggal radio kejam dia tu. Hari Limbang tu DJ benar medak orang lomba buat pesta Limbang. Thank you DJ.
1: Oh, balas sedap dom tu. Okay dom Hana dia. Okay, kita berperinan dulu. Komen tahai. Okay, kita berperinan dulu lagu hari Fedelin Leo Tebak Nsiban. Rentak ngalah hari
0: YFM Miri.
1: Ini nyerentak ngelah hari interaktif wah.

0: tiba-tiba siban Ferdinand Leo jadi lagi meriangkan ngelating hari ugalai ngau kami by instructive way di way pemiri ke ngelai hari tu. Okey dom Syarah lak ke seduai natai ke pesan dari bala peninga tu hari Johor tu kota masa Johor.
1: Hari Lina Bugis, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak. Hari kota masa Johor, minta nebeh ke lagu hari Anderson ngalai. Durian.
0: Ingat buat durian.
1: Durian kena merindang aku pu koya. Lalu semua kabar belaya ia ke ngelala buat Sarawak. Kami serumah di Nangaulin, Sungai Poi Kenawit, menantu Ngaucok ya bersibu jaya. Zala Hani Dawa Tenggoli Malaya Kerelem Bana Robert Bana di Korea kami sebila di Johor gak lalu nunjuk sesuai buat konti di to. Terima kasih
0: jauh kau tengah hari tau di Korea
2: di Korea Den.
0: Okay Dom
3: to hari di Vialo, selamat tengah hari DJ serta selamat biar ke pengawas aduai pengawal tengah hari tau abawan dari simpas menyembalai ringin minta sedua mutak nebeh lagu hari Rem Jana pulai kesarang ti dikena merindang kabante sebab berpesan lama tau bakasi da Alex Delta Bina Barau Stamos Davy Stiller Robina serta kabante nak boleh dirintai kena mama geng ya megang ngalik kabar FB ngal kabar WhatsApp ti kena tengah hari tau.
2: Tu hari Dennis Gerinang.
1: Hari Dennis Gerina, selamat tengah hari. Mana hari kami di Seratuak lemai to minta mutah ke lagu Anthony Usan, pengerinduk tua kena merindang di rempung. Ngau semua ting lala, ngagai balai ipa, ngau balai isan ya, pihak megak ngau balai anak ya buat Johor, serta ngagai menyadik ya buat Sungai Langit. Layak pesan ngarap muju ke semua pengawak.
0: Okey, kita yang natai ke peminta bala peningan ngau lagu ke de pinta sida tu tadi repak panti jalai siapa minta tu tadi de ma.
2: Peninga kita itu tadi di Facebook.
3: Hari
0: Facebook Wife Family ya. Hari Linda, lagu baru hari Linda dan kita buka lagi baru.

0: Linda Repa Panti Calai. Jadi terus kawak kita lebih kurang 2 minit terus dua lagi macam pesan bawa Facebook Mirai FM.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, siapa dulu? Syara ke Dom?
2: Tari Boniface IP. Selamat tengah hari DJ. Hari selepin bakal ke tengah hari tu hujan. Kami di selepin itu minta tebah ke lagu Johnny Aman Belala Nangam Pengerindu. Dikenak merindang orang ke ngala aku. Tuai biar nak alah sebut nama.
0: Jadi okay. Boniface IP, ha?
3: Okay. Hari Margaret Munci, selamat tengah hari. Selamat berjalan ke pengawal. Ke, namanya, apa yang minta tebah ke lagu. Maling ati,
2: Maligai
3: pengerindau Ari Igu Anthony kena merindang Ricky Ribot and Desmond May Ubon Martin James saya Stamus Devi Stella Mami Abak serta DJ Banangau DJ Brenda di Miri FM sama Ari Malaysia.
2: Ari Keliang Temawai MJ, selamat tengah hari DJ minta seduai muta ke lagu atau kenebah ke lagu Kaban Sampai Mati. Kena kung merindang semua kaban FB ngau semua peninga. Pesan mari terima kas semoga kita udah wish my birthday.
1: Birthday
2: ya Sarito. Semoga terjadi keliang temawai.
1: Selamat hari pengada keliang temawai MJ.
0: Selamat hari pengada ngegenuan.
3: Okay. Hari Sendi N, selamat tengah hari. Selamat berjalan ke pengawal. Minta lagu hari Winnie Albert bisa ganti nuan. Dikena merindang balah kamar Evie ke ngelala.
1: Untuk bisa nyapa kita apa yang lambai tu madah ke selamat tengah hari ngau selamat berjalan ke pengawal. Okey tu Dom hari Mariana Tukang tu.
2: Selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke pengawal. Minta tebah ke lagu Duna Aku Tetap Sayau. Dikena merindang semua peninga. Harap kesama terperindang. Terima kasih DJ.
1: Okay. Seira ke penudi.
3: Penudi hari Mas Diana. Terima selamat ngali hari. Minta muta ke lagu Ari Nesaneru luar ke negeri kena ke bosku ngagai luar negeri tadi ya, ngarap ke ya bisek ninga ke ngali hari to balanden din medi je bana ngau jakok pesan ngarap ke ya datang ngau selamat nyajak pesan hari ya tau ke kumeng Irene hari spitali mandi to. Okey, tiga tawai DJ Bos Bana. Okey.
0: Jadi jamnya makin
1: serkat.
0: Jadi pesan Aris Dwai Dom.
1: Lepas
0: hari itu hari ke penulis Dwai. Syera dulu.
3: Jadi terima kasih yang ngagai RTM Miri, ngagai YFM Miri. Udah mereka kami peluang nyadi di tok menyadi DJ mereka kami.
1: Rindang nyadi DJ?
3: Rindang. Rindang first time kan.
2: Lepas tengah waktu nak kalah.
3: Terima kasih yang ngau pengalaman tu udah diberi ngagai kami sepanjang kami beri tok. Ada kita bertemu baru me.
0: Terima kasih. Okay Dom.
2: Lebih kurang bakal ngosok gue tarik. Terima kasih ngagai bala DJ ngau RTM Miri udah merejako aja ngau guideline tip betul lah ngirim kami ke Miri DJ kena ngadu pengawak barito luar konti tau ke dalam konti.
0: Ngarap
1: ke hari kami doang ngarap kustoy mujur dato ini nemu bisa bakal bisa vacancy kini nemu boleh limpang itu ne
0: minta meh
1: boleh minta jadi DJ.
0: Okey, nyeri ke penudi sampai kedua terus muju dalam pelajar. Yang gua ngunting-ngunting Reina dua mah.
1: Mayu mah peminat
0: dua untuk. Yang gua temu kedua lo pelajar. Bendanya baru dua yang ngiga. Ngiga jodoh. Udah boleh gak pengawal lah. Okey, sampai kedua terus muju. Jadi kena ninggal ke bala peningah. Lagu ke depinta tadi, Prince Will, Sulu Sapaku. Mumpah kami empat, kami lima. Kami empat.
1: Ini kelima tu.
0: Alamak. Benda ini bukan lihat rekomendasi lima. Okay.

Selamat Ngelihari, selamat kita bertemu baru pendinya dalam segmen Rentak Ngelihari YFM. Okey, hari itu 17/9/2026. Okey, hari 4. Okey, mulai hingga waktu Rajas Booking atau ke RB dalam pengelamat 3 jam berhinggari pukul 3 Ngelihari nyentuh ngelihari pukul 6 lemah itu lagi. Jadi ngelalu ke semua kita dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM ke Semandur, kita diau bahkan di Kuching, okay, pemegang di Serian, kita diau di Seriaman, di Sibu, di Bintulu serta Bandur Nur Kebukai, ya ke boleh dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM, pemegang kita boleh dengar ke kami ngena cara online. Okay, selamat ngali hari semua. Okay, jadi terima kasih ngagai pengeluar program kami hari YFM Iri hanya Bana Jimbas Duai Brenda kudah bergulang dengan kita dalam segmen ngelah tengah hari YFM Miri berhari pukul 12 tengah hari tadi nyentuh ngagi pukul 3 ngali hari. Okey, jadi ke dia tu gintir aku Rajas Booking bergulang dengan kita semua terus ke program 24 jam YFM merindang kita semua. Okey, baru dah merindang kita semua dengan lagu Ari Walter Bana. Lagu kediri nama Minta Nuan Pulai Baru. Okey, Siti Ari lagu baru KBC dalam sistem kami atau ke playlist kami YFM Iban. Okey, jadi ke sekali itu aku mai kita semua ninga ke lagu Ari Menuah. Lagu kediri nama Kebenaria. Pemegang kita ninga ke lagu Ari Priscilla Jen, lagu Penuh Pengrindu. Okey, terus ninga ke kami Rentak Ngelihari YFM segulai sejalan.

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Okey, sekali lagi ngelalu ke semua kita ingat ke kami rentak ngelahari YFM. Okey, sehari itu 17/9/2026. Jadi kita kediau di Miri, pemegah di Limbang Galawas. Jam kedia tu berdaulin ingat ke kami kena frekuensi radio YFM. Laban dia tu nanti di Miri, dia tu benuang siaran dalam Jaku Kayan. Pemegah di Limbang, dia tu benar dengar ke program ke siaran dalam Jaku Bisaya. Jadi kita kediau di Limbang, di Lawas, pemegah di Miri serta Kerendur Kesema. Kita boleh dengar ke kami kena secara online. Okay? Kita boleh dengar ke kami kena website pemegah aplikasi RTM Klik, channel Astro 871, channel MyTV, pemegah portal radio.rtm.gov.my. Okey, ya, jadi peninya sebenarnya kita berinang ngau lagu ke sekali itu aku mai kita berhati ke info tu takut jaku tersau tu peninya. Jadi jaku tersau tu madah ke Gerempuang Sarawak Family Planning atau ke SFPA bisa dia ngatur kempen pap smear kena berbayar. Jadi tu nya dekat diatur kena hari 6 tu hanya 19/9/2026 ba klinik Sarawak Family Planning Association ngimbai Jalai P. Ramli Kuching. Okey, jadi pengawal berperasa pap smear tu dekat diatur berengkah pukul 8 pagi nyentuk nyagai pukul 12:30 hari. Jadi ngonya semua orang Hindu di tesau ngambil sama sampai dah time ngambil peluang tu berperasa pap smear maya tu ialah. Okey, 19/9/2026 hingga hari 6 ba klinik Sarawak Family Planning Association kengimbai Jalai P. Ramli Kuching. Jadi kempen pap smear ndak berbayar ungkup bala kita kendo untuk dirinya. Okey, ya, jadinya info kita ke ngalih hari tu dirinya ungkup kita ke mendengar ke kami dalam segmen teka awak rentang ngalih hari. Okey, terus kita berperinang kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu Hari Tamedin, lagu Tambai Mirah, lalu nangkan kenya kita dengar ke lagu Ari Frederick Sud lagu Anyut. Okey, terus dengar ke kami rentak ngalih hari YFM.

9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedegan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Ya, jadi sekali itu belinya aku mai kita berhati ke info engkau berita ngenang berkawal engkau anugerah carta sapa juara atau ke SCSJ ke 9. Okey, jadi paket ke penundi ke final SCSJ ke 9 dekat diatur ba Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan Betuang kena 3 hari bulan 10 2026 tu. Okey, ke berengkap pukul 5 lemai jadi masuk nadai pembayar. Jadi sampai me datai bebala mayo bai deris bili akan membelayan aki ini apa indai malam nyadi. Okey, sama datai ngagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan. Okey, kena 3 bulan 10 2026 tu. Sama-sama kita ingat mata ke paket final SSJ ke 9. Pemega, kita akan benung online buat Facebook jam kedai tu. Untuk lihat, aku minta kita ngelawak Facebook YFMI Bandia tu. Untuk lihat, kita giga post atau ke gambar bala finalis-finalis kebisi dingkah kami buat Facebook dia. Minta kita sama-sama support, like, minta kita sama namanya share, komen badia. Ini bagi finalis tidak kerinduk ke kita. Okey, sekali kenya finalis solo taka finalis Peraban. Okey, ya jadi ya tadi tentu kita like and follow dulu meh fanpage kami YFM Iban.

Ya, jadi peninya sebelum kita berpindah lagu ke nangkan kita lagi tu ngenang berkawal ngau undi lagu SSJ ke 9 bagi kategori lagu pemadu terbilang ngau finalis pemadu terbilang. Okey, kita tahu berengkah ngundi dia tu. Kita tak ngelawak Facebook kami, YFM Iban, tak ke Facebook Anugerah Carta Sapa Juara. Laban badia bisi link nur kita ngundi bagi kategori finalis. Finalis SSJ ke pemadu terbilang. Gau lagu SSJ ke pemadu terbilang. Okey, yang jadi tak undi dia tu. Kita tunggu lawak Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara ngau Facebook rasmi YFM Iban. Laban dia bisi udah dingkah kami link dur kita ngundi. Okey. Ya terus berpindang terus dengar ke YFM pendinya kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu Ari Data, lagu Berani, bagi bisi lagu Ari Todi, lagu Bersumpah Masuk Neraka ngau lagi lagu Ari Sylvia Banyi, ngau lagu Diau ke Tegal Sayau. Thank you.

0: pagi riwayat.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak dai dalam pengido dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tahu ke sih ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan. Ya. Atang nama ati ya udah hansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola ke nuan tadi. Kunuan tadi nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.
4: Maya hari ke bala angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bat website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okey, ngarap ke lagu-lagu ke bisi di main ke kami ke ngalih hari itu bawa FM boleh merindang hati kita semua. Okey, ya terus segala sejalai terus ninga ke kami dalam segmen teka awak rentang lari berengkari pukul 3 tadi nyentuk ngaki pukul 6 lemai itu lagi paninya. Okey, ya jadi kita ke benuang Deriba Kerita. Atau ke Waratu Jalai jam kedua itu ngarap ke sama berjimat serta selamat datai bandur kedua tujuh pemegia kita kediau di negeri kita kediau rumah-rumah panjai. Okey, selamat ninggal ke kami ngenak frekuensi radio YFM ke semak ndur kita diau ngarap ke semua kita sama terperindang sama lantang hati sama rindu hati ninggal ke YFM 24 jam merindang kita semua ya. Okey, jadi sebelum kita ninggal ke lagu nangkan kita lagi aku Mike terberhati ke info ngau berita atau jadi perintah besar tetap dikengetan ke hak Sarawak dalam industri minyak ngau gas yang kaum neguat ke kawal kerjasama antara Petros ngau Petronas. Jadi Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke Petronas patut majak diangkat ke jadi company

baru ke Nampuang Pelajar Bapalan Pelajar Perintah Politeknik Gau College Community. Bantuknya dekat nguntung ke lebih 7,000 ikut nembiak tinepan bilun antara Semenanjung, Sabah, Sarawak, Gau Labuan. Okey, jadinya info ngau berita kita ke ngalih hari itu peningnya. Okey, jadi buat jam kedua lagi, aku dekat maca komen ngau pesan, komen lagu peminta, pesan rindu hati ke bisik ditinggal ke kita buat Facebook kami YFM Iban. Jadi, kita kebedau follow, kita kebedau like Facebook kami, tentu kita follow dulu au. Padanya kita boleh komen dia, bisik post ke dingkah aku buat Facebook kami, tak komen nama lagu kat dingkah kita lemah itu, nama pesan kini bisi nuju pesan ngagai khabar Melayan kini dari sebilik kini tak ke orang dekat saya tak anjung bak Facebook kami YFM Iban. Okey, ya, yeah, lagu kita ke sekali itu lagu Ari Sandai Anak Liwang, lagu kena beri nama nama penuh ni Sandai Liwang lagu Udah Kalak Sangkai Bati. Okey, terus tinggal ke kami rentak lah YFM segulai sejalai.

Ya, baru dah meredang kita semua. Engkau lagu Racun Dunia, lagu kena baik Winnie Albert berpadu nyawa engkau Olivia C. Okey, macam kita ke dia tepinya pukul 4:14 minit lemai. Sekelagi meri selamat lemai, selamat ingat ke Rentak Ngelari YFM. Okey, dalam pengelamat 3 jam berenggari pukul 3 tadi nyentuh ngaki pukul 6 lemai itu lagi. Okey, jadi sudah aku baca komen KBC dan jom balaka ban kita bak Facebook kami YFM Iban. Jadi dulu tu aku mai kita berhati ke info gayari hari upis ting mata ke gayari atau Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, jadi nitiah ke report dari keluar ke sar itu 17/9/2026 berengkari pukul 4 lemai itu dalam keadaan 12 jam. Jadi muak ke lemai itu pedinya. Okey, hujan jauh ribut kudik di Perabak KBC. Jadi di Seriaman, Betuang, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukas, Semerahan, Serikai, Serian, Sibu, Gau Limbang. Okey, jadinya muak ke lemai. Lalu muak ke malam, hujan di Perabak Kenyadi, Bas Kedandur, Bakas Seriaman, Pemegat di Bintulu, di Kapit, Miri, Serian, Gau Limbang. Jadi, nyameh ngenang bergaul ngau gaya hari kita ini nitiah ke report tidak keluar ke upis stigmata ke gaya hari atau Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, jadi terima kasih kita sudah nganjung komen lagu peminta ngau pesan rindu hati bak Facebook kami YFM Iban. Jadi ke sekali itu aku akan baca komen KBC dan jom bala peninga bala kaban kita bak Facebook kami. Okey, jadi itu San Ari Ana Clay. Selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyelamat bak konti. Salam sayau, salam lengau dituju ngagai apai mami ya. Ngarap ke gerai serta mujur dalam semua pengawalan. Tiulia minta main ke lagu Kawal Antara Tua dikira merindang semua ranking lagu ya. Okey, peningat kita ingin nama Neraja Lemai itu bah Facebook. Selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Tebak Ensiban, lagu kedebai Federlin Dio. Lagunya dikena merindang bala peningat radio YFM jam kedia tu ko ya. Pemegia ya sempat mandadaya sama-sama meh kita ngundi lagu Tebak Ensiban tu ba carta siapa juara. Okey, udahnya James Pangiran. Selamat lemah di Jerajes serta selamat berjalan ke penyawa gari di Sibu Mambam serta Besebun. Minta main ke lagu Ariwat Rock, lagu Kaban Sampai Mati. Jadi lagunya di kena merindang Sida Putra Borneo, Peter Tinggal Kujam, Jupas Lagun, Donny Lim, Roland Stewart, Hukala James, Thomas Davis Taylor, Findu Kenawit, Eric Jang Daniel, pemegia Alex Alberto Danielson Barau, Polimasi, enggak semua meh. Ngarap ke sedaya sama terindang serta tucum-tucum meh selalu ku ya. Okey, komen ke sekali itu Arilina Bugis. Selamat lemai DJ Raja, selamat berjalan ke pengawal-pengawal berkonti. Madaka diri Ari Kota Masai Johor. Minta main ke lagu Ari Anderson Nyalai, lagu Seperti yang Bungai ke Tanda Tua. Di kena merindang derimpu, pemegia dituju bagi semua kapal belayan di Sarawak meh. Nyajak panas gayari kami di Kota Masai di Johor di Tok Kuya. Okey, Jessica Itan bisi komen ke lemai itu. Selamat lemai DJ. Sari itu balandar sebun kami di Bau Kuyah Yamat. Kami di Bandar Kuching pan balat sebun sari itu. Okey, ya request atau minta lagu Pengerinduk di Lamun Sebun di bayi penanyi atau keniang Michael Jemat di Kenam Rindang Ati Derimpu. Gau semua peninga atau peminat setia WFM di serata menua Sarawak menunggu jam kedua itu. Okey, enggak yukusan sama-sama kita nyaga pengerai serta penglikun bagi hari ke bersebun jam kedua itu ku ya. Okey, Catherine Robin, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawak. Minta main ke lagu Ari penyanyi Warrock Kaban Sampai Mati di kena merinang Sida Julia di Seriaman. Pemegia
Indai Gary di Miri serta semua kawan Facebook, kau dah ngau berkelala. Engkau jagusan ngarap ke semua kita lantang hati serta gerai selalu meh. Terima kasih DJ sama-sama. Adanya Sendi N, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawa, minta lagu Linda, Kawal Ati Tua. Di kena merindang balai kaban Facebook, engkau semua balai kaban, engkau semua peningat ke ngelala meh, ngarap ke sama terperindang. Okey, Siti Agi, sebelum kita dengar ke lagu, Lengunai Nai, selamat lemai DJ Rajes, panas kiari kami di Selangor, minta main ke sebarang lagu meh di kena merindang semua orang kengala bakal sida Julia Chai Chaying Ya Tida Apai Boy Apai Leslie Ino Apai Megah Nuju Sian Anding Mawini Doris Nyawala Kebukai. Terima kasih ngekin Wan DJ sama-sama. Ok, nyadinya komen KBC Danjung bala peringat kita, bala kaban kita, bak Facebook kami Wife Iban, lagi aku baca baru pesan pesan buka air ke bedau dibaca. Okey, jadi kita dengar ke lagu ke sekolah itu, lagu hari Mary Camilla, lagu Selatan UKM Putua, bisa mengenai lagu hari Linda, Kawal Ati Tua, dan ingat lagu hari Raban The Crew featuring Phyllis, ngau lagu Sempekat Pengrindu. Okey, terus sekolah sejalan dengar ke YFM.

9 renggat final dekat Yator Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 renggat final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram sampal datai, SCSJ ke-9 renggat final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Okay, agi maca komen atau ke pesan KBC Dianjung bala kaban kita bala peringat kita pak Facebook kami YFM Iban Kelemai tu. Okay, jadi pesan ke sekali itu hari Mary Sadah madaka diri hari stutung baru. Selamat lumai DJ, minta main ke lagu Gwen. Di kena merindah semua belakaban Facebook, belakaban WhatsApp, okay, belakaban TikTok. Gak semua kenglala mengharap kesedai sama terperindah ninya ke lagu dipasang DJ Rajesh kerama itu kuya Ahmadnya, okay. Rimbuh Julai, tau ke Mak Misil hari Hariyama Plantation. Selamat malam DJ, selamat berjalan ke pengawal. Minta main ke lagu Ika Saiful, Malam Agi Muda. Dikena merindang semua baki Facebook atau ke Mua Bob. Ngabalah kaban WhatsApp, mengharap kesedai sama terperindang. Okey. Kemudiannya, Louis Frankie. Selamat malam hari 4 DJ serta selamat mujur dalam semua pengawal. Minta lagu Kawal Antara Tua, dikena merindang terimpu. Ngabalah berdengar ke benar-benarnya YFM Iban. Okey. Udahnya kaban kita kena nama berpangan antara menua. Selamat lemah di JRB. Hujan berberis tunggak kami di Semelaju di Bintulu itu. Minta main ke lagu hari Andrew Senyalai Ngai Jawah Nuan, tak ke lagu hari Ricky Anderson Nasib Berpangai Basiku Petara aku ya. Okey. Udahnya Brody Muyang, selamat lama DJ, selamat berjalan ke pengawal Mambam, hari kami Bang Kelili. Minta main ke lagu Jeffrey Nyaloi, Kampar di Pelepak. Di kena merindang siapa kenglalami ku ya, ngaroke sama terperindang. Felicia Glenn, selamat lama DJ, selamat berjalan ke pengawal, minta main ke lagu Kawalan Tertua. Di kena merindang semua belakaban Facebook. Udahnya Abadum, Madaka Diraris Munjan, minta main lagu Owen. Lagunya dituju ngage Balaisan Ba Selangau Batu 36 Tamin, Balaisan Ba Semlatung Balai Par Ba Ijo Batangai Sri Aman, serta semua ke naulah disebut kemagamen oleh dipesan kemagang ngarap kesama terperindang ku ya. Okey, udahnya komen ke sekali itu. Kemudian dulu out. Okay, Juni Ben, selamat lemai DJ Raja, selamat berjalan ke pengawal. Minta main ke lagu hari Sandai, udah kala sangkai bati. Dikena merina derimpu, nggak balai kaban Facebook, bakal sida Bangi Manduah, Doria, Kloni, Syasha Amanda, Madeline Insan, Indu Kenawin, Zarina Jantung, Jina, nggak balai anak bala menantu, Bami Redian. Terima kasih DJ, berjimat pula lagi kuya. Terima kasih Juni Ben. Okay, komen ke sekali itu Meri selamat rumah ngagai Indai Meliang, selamat rumah di Jarwi, selamat berjalan ke pengawal kuya au. Okay, udahnya Margaret Uncing Hamada ke diri Arisibu, minta main ke lagu Gwen di kena merindang. Ricky Ribut and Desmond, James Anyau, Stamos Davis Taylor, Mirul Bermati, Mami Aba, Eni Tinggi serta semua peningnya YFM Kelemai Tokku ya. Okay, Richa Unup, selamat lemai di Jarabi, selamat berjalan ke pengawal. Mambam gari kami di Jalai Simpang Simunjan, minta main ke lagu Ari Jospin Jalin, Nadai Pengrugi Tu Anak Jadi. Dikena merindah derimpu, pemegang dikena merindah bala kaban Facebook, pemegang balap tunggal, Ngau Jukusan, ngarap kesedaya sama terperindah. Okey, Ros Diau, selamat lemai DJ, selamat ngerja pengawal. Mambam gari kami di Bayan Tasik Mukah, minta main ke lagu hari ini, lagu Utai Urang Kuya. Sinduan Edi, mungkin bisa komen tu, selamat berjalan ke pengawal DJ, Madaka Diri Ari Marudi, minta main ke lagu Igu Anteni, lagu Meligai Pengrino, dikena merina semua belakaban Facebook. Mayuh nama belakaban di tag ya buat Facebook ni. Okay, sesilai komen, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawal. Any Tinggi mengkapsi komen, minta main ke lagu Jacqueline Johnny Aman, Nadai Gunang Ngetanagi, dikena merindang semua. Stamos Davis Self, minta main ke lagu Stasi Rai, Seminak Berambi Uliah, dikena merindang semua. Okey, Syasha Amanda, selamat lemai DJ, minta main ke lagu hari Jacqueline Jodiaman, Nadai Gunang Tanagi.
adanya Indo Kenawit, mamam gari kami di Kenawit DJ minta main ke lagu Merampau di Bayi Alex Swan di Kenamrirang semua belakaban Facebook. Okey, terima kasih semua. Terima kasih au kita kudangan jong komen, komen pesan rindu hati, komen lagu peminta ba Facebook kami YFMI Ban ke lemai tu. Okey, jadi bakal selama pukul 5 lemai dor kita dengar ke berita atau ke utama 5 petang ke ditabur hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur. Jadi bak jam ke penudi lagi dengar pukul 5.25 minit mai kita dengar ke program Pelasar Jurai. Renya pukul 6 bulan jauh pengeluar program kami hari YFM Limbang lagi. Okey, jadi padanya terus berperinang, terus kita dengar ke lagu ke sekolah itu lagu kami buat YFM Sekolah Sejalai.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Menung ringat, menung pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini buah mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empuk lagi. Amal ke nyari kita ke besawut. Ke kadangnya, meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansor di mulut tadi. Kadang dina sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Hati inai ngasuh, ngai kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Pamit pangking, nah. Dahnya, dah lemah harinya lapau perut kebaruan nemu
1: kan dua. Ti aku ungkah semua pintunya ti kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, wah kayak nyium baunya deh. Nawa ya pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Rentang ngali hari.
2: Ngali hari.

0: Utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, aba ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngoh bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita deh laki atau baru lagi ya. Nyak utai tu kak nyadi lagi dah. Mm-hmm. Daripada aku mentok.
1: Oh betul. Oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nya nyoba pangkat agi tinggi agi. Mm-hmm. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Mm-hmm. Okay, ruang bilik. Nya alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nya status di daripada dunia. Teng bak ruang bilik lebuh ya bapegai bapranan ya tik jadi ketua ya baruang bilik jadi pastor baruang bilik jadi jurulatih baruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat. Ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketua ya ti jadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekula ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasal. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pengeluaran MyCard generasi baharu tidak menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara Muhammad Ashraf Sukadi berkata, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya, menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas ramah SARA dan Budi Madani.
1: Rekod subsidi tidak direkodkan di dalam MyCard. Dia direkodkan dalam sistem yang disediakan oleh SARA ataupun Budi. So, dapat MyCard suatu baru, boleh terus menggunakan MyCard tersebut.
0: Muhammad Ashraf Sukadi. Dalam berita itu, Muhammad Ashraf memaklumkan proses pengeluaran MyCard generasi baru hari ini lancar. Ia mendapat sambutan menggalakkan. Bagi operasi DJPN Putrajaya, proses penukaran kad meningkat kepada lebih 300 pemohon pada waktu pagi berbanding 100 pemohon pada hari biasa. Mengenai kod QR di MyCard, katanya kod berkenaan hanya boleh diakses agensi pengadkuasa sekaligus membuktikan aspek keselamatan berada pada tahap tertinggi. Kesan rantaian susulan krisis berkenaan global sejak Mac lalu kini mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus menyebabkan peningkatan bukan sahaja kepada pasaran petrol malah memberi kesan terhadap tarif elektrik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, mekanisme persesuaian bagi menangani kesan terhadap tarif elektrik sedang diteliti.
2: So, terusnya, ketika ini kita dapat lihat kesan itu sudah merebak ke bekalan tenaga lain termasuk dari segi harga gas asli, arang batu dan sebagainya. Cuma sudah pasti mekanisme yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menilai itu mungkin ada ruang yang lain kita boleh teliti kerana berdasarkan kaedah tarif yang ada ketika ini, majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sebarang gangguan terhadap Selat Melaka bukan sahaja menjejaskan keselamatan tenaga. Ia turut memberi kesan pada data kritikal dan transaksi kewangan. Krisis Selat Hormuz seharusnya menjadi satu peringatan penting bagi Asia Tenggara. Pengerusi Citizen International Dr. Sharidan Faiz menegaskan, Selat Melaka bukan sekadar laluan utama perdagangan maritim. Lebih 39% bekalan minyak melalui laluan air tersebut. Hampir 80% import minyak Asia Timur turut melintasinya dengan nilai kargo tahunan mencecah $5 trilion. Tanggungjawab utama Selat Melaka perlu kekal sepenuhnya pada negara-negara pesisir iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand. Surat yang mendakwa Jemaah Menteri meluluskan cadangan projek pelebaran Lebuh Raya Plus menerusi inisiatif pembiayaan swasta PFI adalah palsu. Pejabat Perdana Menteri PMO menegaskan, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat bertarikh 17 Julai itu dan menafikan sebarang kaitan dengan dokumen berkenaan. PMO sudah membuat laporan polis berhubung pemalsuan dokumen serta penyalahgunaan nama Perdana Menteri dan identiti rasmi pejabat itu. Tindakan undang-undang akan diambil terhadap pihak yang terlibat. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 31 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Data itu setakat pukul 4 petang tadi. Bacaan tersebut tidak banyak berubah seperti tengah hari tadi. Menurut portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS, IPU di Tasik, Ipoh dan Sri Manjung Perak masing-masing mencatatkan bacaan IPU 186 dan 179. 32 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi catat bacaan baik. Berita seterusnya.

0: Segulai sejalai.
1: Rentak ngali hari.
2: Ngali hari.
3: Jerana, jerita lama Sarawak.
4: Saritu, 17/9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak, Behen Sri Abdul Teh Mahmud, sudah berjadi seminar Ibnu Khaldun III, Nyau Tabong Ibnu Khaldun, bas mengkautil terbilang di Kuching. Berjaku berjadi ke seminarnya, Kepala Menteri Ngan Saya Orang Islam di Menuatu, Man Sia serta belumati ke cara pikir Ibnu Khaldun, tingunan buah penemu berguna, lebih nampak raban bangsa serta pemansang peradaban Islam. Behen Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun, sikut tukuh intelektual Islam terbangkar nama, dia patutnya disumber rujukan bab kara nampak raban bangsa orang Islam. Koya Ibnu Khaldun udah mantai ke macam buah penemu di cukup badas serta udah merimpas bab pengelambai cara pikir ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Kelimpahnya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajar yang disukut perkara kebguna bab pemansang raban bangsa orang Islam, naban perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna kedang remai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
3: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: berutang ketegal dekat berami besai, ketegal dekat mantuap ke hati kaban belayan. Lalu ngasuh kita bisik nama, bisik rita. Ya, pengawak tip bakar tu nak patut dikerja bak ruliang aku. Bak penemu aku pengawak tip bakar tu salah. Lalu ngenusah tau ke ngemedias kesidak tip baru kawinnya. Nama kebuah dah. Kebuah ya siapa kemerinsak mayal utangnya lagi. Katinya orang kedatai, tentu nak na ya.
1: Plasa Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Semua orang ke jadi melaki bini, ngemuan julu ati dekat dirami bak pengerami kebesai, maya ari melah pinang seduai. Tu ari tik nesau tau ke ngangau kemayu kaban belayan, ngau bala pangan, datai ngemata ke pengerami melah pinang seduai. Ngemuan julu ati berami besai, enak salah, enti induk ngau lelakinya tadi mampu, tau ke seduai belak datai ari ruang bilik orang pemisik. Tang julu ati kebaka tu salah, enti seduaya sama nak mampu, tang keras megak dekat berami besai, ngamik ke pengerami melah pinangnya, bisik dikingat, seumur hidup, tau ke semampainya di buah mulut ngau kenang orang bukai. Kalau kena kita berfikir, ianya ajar buat pengharap kita, kebenar ngasuh kita hidup ngau cara pematut, nyengkaum buat perkara melah pinang. Semua perkara tu dekat di pejurai ke kita ngau silih agi bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu bak topik melah pinang wajib kini berami besai. Terus ke bergulai ngau kami nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Ya shalom semua. Terima kasih puji Tuhan. Lapan kita boleh bertemu baru bak program pelasa jurai 6.35 ungkup ke sarito. Merik terima kasih mega laban ketegak pemanah Tuhan. Kita boleh bertemu baru, hak lebih lagi kita boleh bergulai ngau pastor ke bisik di kangau ke kita ni tiap minggu. Berjurai ke sekedar topik ia ke udah dipilih. Ngamik ke boleh nyadi ke perkara ke diperhati ke kita bak penghidup kita. Nyadi ke minggu tu bergulai ngau aku di studio Reverend Pastor Graeman Ujang. Ngau awak tu aku ngelalu ke penatai nuan ngagai studio pastor. Shalom.
1: Shalom, shalom. Terima kasih Puan Penny udah ngelalu aku ngegai studio kita. Lalu cukup badas kita bergulai.
0: Ya, hanya di pelabak aku berita tentu mana, nah pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya, jadi harap ke semua bala peningan kita pastor ke bisik bergulai dengan kita sehari itu megak ngembuan berita ke mana hatang lantang hati, nah pastor.
1: Nang amat awak ke senyuman tik manis ngasuh hati tik gagal nyak mubat tik bisa.
0: Ya, ya. Jadi nanti bisik sekedar sampai tucum sehari tu pastor tau ke begini kalau kita muanya redu-redu tucum dulu asal tidak ada tucum lah pastor.
1: Ya, betul gagal hati tau bakal kerebak mata panas tau anak muda mendoang datai mua kita menunya mendoang gak nyau muari gak datai anak pihak tau awak ke mata panas ngermai-ngermai ke mua kita.
0: Ya, awak ke lebih mata panasnya niki mua kita pentampak. Ya, laban nanti mua kita tampak sehari tu pastor di pelabak aku ukai semina hati kita ajak lantang tang pengawak ke di kerja kita sehari tu tentu di kamarik pemujung agak kita ini pastor
1: nang amat hati ti gaganya ti ngasuh namanya tenaga kita ini nu kriang agak energi nya nu kriang agak ngerja pengawak mujo lagi ke pengawak kita ya.
0: Okay, nyak tadi jakuk pemuka kami habu gulengo kita buat program pelasa jurai 6.35 ngagai kita ke baru gulengo kami terus ke pengerinduk kita laban sehari tu topik ke dekat di pejurai ke kita sitik topik bak asai hati aku tu tadi nyangka tu semak amat bak hati tiap ikut kita kelebih lagi sidak ke bujang tak ke darah jadi pastor bunyi ke disebut aku bak pun tadi topik tu melah pinang wajib kini berami besai nyak topik tu hanya pastor
1: mana
0: di pelabak kaku ujung tahun maya kemisi sekolah atau ke kemisi panjai kini dia kita berarti ke mayu orang nak awak ke bakat tu berami dia pastor berami melah pinang ku aku tu
1: betul
0: deh. Jadi sebelah tu jauh lagi bak topik kita sehari tu minta nuan nerang ke dulu untuk pastor konsep pengerami nikah atau ke kahwin belalau ke pengharap kita.
1: Terima kasih Puan Penny, cukup manah mai jakut tanyanya. Tika ianya utai tik besai serta badas ba kita Kristian. Jadi sitik komitmen tik kekal lalu na uliah ditukal ganti baka kain baju. Tika tu ianya peramu Allah Taala. Kita kita mendak jakut Tuhan ba pemungkal 2:18. Jakut Tuhan tik nyebuat udahnya Tuhan Allah Taala berjakut. Nak mana orang tu diau kediri. Aku dekat ngagak sikuk penolong ke ya, nyadi ke tau yang kaliang ya. Baharti leka jakuk tu bala peninga tikah tu. Utai ti di kedeka Allah Ta'ala. Pramu Allah Ta'ala mpu. Ya nyebut nak manah laki tu diau ke diri. Lalu ya ngaga induk ketahu yang ya. Lebuh kita nemu tikah tu peramu Allah Ta'ala. Dengar tu. Kita ngai ngudah kia aja. Pengerami. Kita dekat ngemulia ke namanya. Lalu berindiak bak ya siku aja. Nah. Lebuh kita ngintu pengerami. Rami. Kita ukai dekat didinga rita atau kedidinga nama. Tang dekat ngemesai ke nama Allah Ta'ala. Ukai ngamah ke namanya. Laban entik pengeraminya nyau terkelalu iga ya oleh ngamah kenama Allah Ta'ala nak ya dan juluk kita dekat ngemulia kenamanya.
0: Akhirnya ngau kita muka aruniang kita dulu sudah kita haberandau ngau dalam lagi topik kita walau peninga berami besar itu tadi arti ya kita berami mewah mako kita itu tadi dah lebih kita ngangau kemayu hora datai lalu ngatu pengeraminya bak dua kebesai mega hanya di tok depasa bak orang ti dekat berami melah pinang tok deh pelabak aku nuan pu pun kalak ngasai pastor kita itu udah ngasai lebih kita udah mansak utainya deh
1: betul
0: ya tentu mayu utai di perundiang ke kita maya kita nyedia ke diri ngatu pengerami ke bakat tok jadi tok tadi jengkau bak tusun pengawak ke diatur engau mega belanja ke dikenak kita berami pelabak aku kalak megak kita ninga tok kemeda serabana bak media-media rama bisik pasangannya tadi stres berunding ke perkara berkawa dengan belanja berkawa dengan pengawak ke dekat dia tu tok laban sidak ya stres tok tadi dia pasal laban nangi ke pengeraminya tadi nak uliah mantup kati bala orang ke dikangau banyak kenya tadi sepiak induk tok ke sepiak laki ngau bala pangan kebukai. Jadi nanti bak penemu nuan tu pasta. Bahkan ni prinsip bak ajar kita ulih nyau pasangan kebakar tu merambu pengerami melah pinau seduai dengan nak cara ti jalan-jalan ya tau ke nitih ke pematut meh.
1: Aman, aman. Nang patut kita bersawab ni ya. Lebih lagi bak bala bak gereja, bak bala kita mayu hendak barumah panjai. Bertulung, bersukung, ngagak perambu. Lebih lagi bak gereja bisik nemiak tip mayuah pengelani sidak oleh mantau. Anang sebina ngawak ke sidak tip bempu pengawak. Laban pengawaknya besai serta berat. Ngai ke sidaknya terlalu stres lagi. Ya, bak aku gawai tikahnya mega mesti diatur ngau jalannya. Anang terlalu igak mah. Tau ke terlalu berbelanja besai. Nama kebuah kita mesti nikah atau ke mesti nitiah ke pemisik diri empu anak ngeloi tau ke berlebih nyau datai keberutang nyak nak mana nanti kita nyau datai keberutang ya dah. Laban tikah tu sitik komitmen ngagai pejalai ti jauh serta panjai okay tak sarinya aja ya so niri ke rumah tangga tu ianya seumur hidup. So kita dekat medak, sidak tik baru niri ke ruang biliknya. Kita dekat medak sidak ya bemun bepun ngau mana bepun ngau badas. Nanti sidak bepun nyau berutang lagi nama mah penyadi dah. Ingat nah, utang tukak nak ngaso layak datai anak tak. Udah pun ngadu ke jakut tikah nyau belayak ketika duit ringgit kasih hudup ruang biliknya. Nah ya, so juluk kita dekat medak ruang bilik tik bahagia nuju mahligai kebahagiaan.
0: Perhati ke, utai ke disebut pastornya tadi kelebih lagi ngagai bala kita kena miak ke bisi udah merambu dekat Melah Pinang maya kemisi tik dekat ratai tok ke maya ujung tahun kini tok di pasta nanti kita nyebut berami besar tok tadi kelebih lagi pengerami ke di atur ba restoran tok ke hotel ko kita arti ya tadi mayuh orang dikangau ke kita deh. Lalu pengerami ke bakat tok mega tentu berguna ke belanja ke besar mega katiko nak deh kelimpah kita ke bebaya ke meja dia namanya pasangan tu tadi mega tentu dekatnya dia ke do gift ko kita namanya hadiah mian yang kada berik lagi temuai deh maya MC lagi maya fotografer lagi serta mega orang tik ngatu pejalai pengeraminya de pasa maya orang bejalai ke pengawak tok de pasa
1: betul
0: ba pasangan ke pemisik nyangka tu ukai tentu jadi perkara ke penanggung ngagai sidak ya atang tu jadi perkara tik nekul ngagai pasangan ke nak tentu berapa ko kita ada dia kekurang gek pun penatai pemisik tang ngemuan pengingin hati kedekat berami besai megak pastor tadi nuan udah megak nerang ke anak patut kita berutang
1: nang amat
0: lebuh kita dekat ngerami tikah yang kan nuan boleh nerang ketok ngau silik agek kini pastor.
1: Oh amat amat terima kasih abah penemu aku Puan Penny berutang ketegal dekat berami besai ketegal dekat mantuap ke hati kaban belayan lalu ngasuh kita bisik nama bisik rita ya pengawak tik bakar tu nak patut dikerja bak rulian aku bak penemu aku pengawak tik bakar tu salah lalu ngenusah tau ke ngemedias ke sidak tik baru kawinnya nama kebuah dah kebuah ya siapa kemerinsak mayal utangnya lagi katinya orang kedatai tentu nak na ya nak gak sedua yang putih nikahnya tadi ia terbaru ngemun ngepun ke ruang biliknya nak gak nyak ngemedis ke sedua ya so udah gak berpungkal baru bebeli ke utai tik baru agi gemayal utang nakak pemerat maknya na ya nak gak pengawak tik bakal tu ngenusah ke diri empu tu terkumai aku a poor starter ya statik salah start tu nuh nuh nuh tersangkut lalu bah aku nak masuk runding aku tu dah ya aku dekat medak menyik aku tadi we want to start well kita dekat bepun ngobadas na ya lalu lebuh orang ngemun ngepun ke ruang bilik tu sampai kita awak kesidak ya ngemun kenya start ngau pengelantang ngau pemayak ukai start ngau berutang
0: ya nang sigi nak patut mana pastor kita berutang lebih kita dekat berami tu ketegak kat mantup kati sepiaknya sepiak tu
1: dah kau
0: utai tu uli megak di pedak kita dia pastor laban ukai ngumai mayu tang bisik orang tadi ketegak dekat berami besar tu tadi nyau duit simpan pen adik amik kena berami lalu bisik megaknya tadi nyau berutang jadi hamunya kenuan nanti bisik utang berat singkang kita dia pastor
1: betul
0: kita baru ngepun ke ruang bilik
1: lalu ngepun ngurut utang ya.
0: Kadang-kadang bisik kita medaknya tadi udah beranak 2-3 lagi memang yang utangnya ni pastor
1: kasih kasih
0: okey malam peningat perhati ke utai ke di pejurai ke kita buat topik kita sehari tu Melah Pinang kati wajib kini berami besai terus bergolong kami lalu sebelum kita nampung jurai tu ke ujung lagi aku belak mic kita sama ngetu nak lama kita ngangkar ke siti lagu udah nyak degik kita bergolong baru buat program pelasa jurai 6.35

0: Agi pegulenggo kami buat program Pelasa Jurai 635. Agi pegulenggo kita berjurai ke topik Melah Pinang wajib kini berami besar Reverend Pastor Graeman Uchang. And Pastor tua pulai baru ngagi topik kita. Ngagi kita ke baru pegulenggo kami bala peningah. Terima kasih terus ke pegulenggo kami nyentuk ke penghujung program kita. Jadi sebedau ngetu tadi tiga itik perkara udah dipejurai ketua Tok De Pastor munyi kuakunya tadi ketegal kita ke dekat mantup ke hati bala kaban sepiak induk, bala kaban sepiak laki. Kadang-kadang ukai sekali ajak tua tok keberami De Pastor.
1: Betul.
0: Nama kebuah aku nyebut munyinya laban bisik sekedak tadi udah berami di restoran atau ke hotel ditampung baru bak rumah. Kenuk kau tadi empai puas berami menyak di hotel atau ke berrestoran. Apa kita nemu untuk berami bandua-dua itik tu bisik tatak jam yang ada pastor. Jadi untuk berumah ke diri nadai tatak berami nyentuk ke pagi pun okey. Jadi untuk buat penemu nuan tu pastor kati nak cukup mehantik kita itu tadi kawin atau ke berami makai di gereja aja. Reti ku aku tu tadi pengawak berami Melah Pinang tu temuk bergerija aja. Nadai tampung tak ke nadai siri satu di gereja, siri dua di restoran tak ke hotel, lalu siri tiga di rumah panjai. Ketika penemuan pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Nyunak muka-muka ga apin lama ti kuda. Anak aku ketua ngintu pengerami tikah ya. Tunya di kecontoh kita ya betul tau. So kami seminak berami bak gereja aja. Kami mayuh raban gereja dengan raban gereja. Okay, bakiah bukai mega kaban hari sepiak aku, kaban hari sepiak isan aku, lalu pihak mega kaban seduai ya. Maklumlah seduai itu kan, melalah talah lalu mayuh bakiah. Lalu kami mutus ke runding, okay, nak ninggal ke kaban tik mayuh tu raban gereja mega. Kami berunding dekat Nesau semua bala. Menesau semua bala datai lalu berami sekali ajak bak gereja. Dekat ngarawap semua orang laban kita ngai ninggal ke orang. So bak aku nya udah cukup. Aku meda pengerami seduaya amat diberkat munyi ko jaku orang I am satisfied. Aku asai kepuas hati laban sebagai apai indah lebuh maya aku berjaku bak stage aku sampai nyabak. Ya laban ngenang pemanah Allah Ta'ala tu dengan puang lalu ngintu pengawak sedua ya. Tajak aku nyebutnya dengar tu bala tinggal bisik lebas ke jakuk aku tu. Okey, ngagai bala ti uliah. Ngagai bala ti bisik pemisik lebih agi ti mampu ku jakuk orang ya. Ti bisik belanja. Nadai salah gak berami bak gereja udah nyabak stok restoran mayuh megak aku dekalak meda orang ngagai restoran tau kau ngagai hotel lalu udah nyak ditampung gak bak rumah panjai. Okey, tang dingas bas semua uliah magang nitiah ke kemampuan kita ya. Tang kerja semua utainya dikena ngemulia ke nama Allah Ta'ala ngagai kita itu nemu Tuhan nama kebuah ku nyebutnya. Laban berami ukai ngasuh kita ngigak nama ngigak Rita nak ya. Tang kerja semua tanya ngau sederhana. Laban juluak kita dekat ngembulia kenama ya. Tang ti kita nu berami gila nyau mayuh macam leka jakuk keluar udahnya pengerami udahnya no nak tu manah depadak mata apo ukai nyalai nau tanya nak ya. Lalu anang sekali-kali datai megak berutang anang labannya utai ti salah laban berutang ertinya erti jakuk berutang kita nak nyalah-nyalah ngasuh kita diuluan oleh hutangnya ya diikat oleh utangnya so anang okey labannya ukai pengawak ti pintal
0: ya. Nuan nyebutnya tadi pasal bala peningan kebenar maya pengerami Melah Pinang anak pastor tadi kebenar aku bisik mengat datai bapak pengeraminya jadi aku berarti ke pastor nang sigi aman mayuh orang mayanya tajak pen semina di rami kita bergerija ajak de pastor jadi lebih datai be dua pengeraminya tadi ati gagah pulai pen gagah de pastor nada bekeni ko kita nada isu me ko kita de
1: nanti
0: kita berami bersitik nua apa sitik ajak nua tamunya kenuan tanti kita mampu nada salah ba pengami dua tiga kali benar pastor
1: nang betul ya
0: jadi nya tepulai ngagai kita empu me bekeni kurang tepuk dada tanya selera
1: ya
0: Nyari Tok Megat dari Pastor Bisik Megat penemu madah ke berami besai maya melah pinang nak semestinya kadang-kadang kita fikirnya negatif dia pasal nak semestinya bakanya megak ne laban kebuah pihak nanti kita berami besai tu tadi tua ngangau kemayuh kaban ngangau kemayuh pangan tua nyak tadi ngayan ke support system tua ke lebih besar ya ke dia pasal retinya mayuh orang jukung tua menyak mayuh kaban belayan tua komen wan pasal.
1: Oh, terima kasih ya. Nang amat berami besai tu bergantung bak nama utekar kumai kita berami besai lah. Bah, enti pengerami nyau bakal jaku orang berpesta pora. Lalu bah aku enti pengawak bakanya nak ngemulia ke nama Allah Ta'ala. Aku nak ngerjaya, lalu nak megah aku merangsang orang ngerjaya. Nyau dekat nampung utekar sebut aku tadi. Bisik bakih aku sikuk, tik dikelala aku. Nyau serbana tu dah tuai. Laban ngintu utainya kelalu berami besainal. Lalu lebuh yang nitiah kurang. Okay, ya madah aku nesal sanu ko ya. Okay, nambah bekenya aku sari tu lagi berutang aku ko ya. Okay, aku nusino aku ninga ya. Kasih amai aku ninga ya. Ingat kita, kita visit value tidak pegai kita. Bak Rom 12 ayat kedua nyebut anang nitiah kadat dunia. Erti jakuknya kita dekat ngayan ke testimony kita ini ya. Nanti bakal baki aku nyak tadi nyau serbana, nyau berutang, madah ke pasal pemedias dari empu. Kasino aku medak ya. Nah, nama lagi utai kena sebut ya orang ulah orang ti. Maya baca mutai ke bak maya raminya. Bak 2 Korin 2 ayat ke-15 nyebut. Awak ke pengawak kita berbau renguat ngagai orang mayuah. Dinga, tahu kita rami. Rami gagati, rami ngau orang mayuah berlagu nama salahnya. Tang berami, mesti sedang-sedang. Awak ke pengawak kita nyak berbau renguat. Perhati ke, ukai bau buat, okay? Berbau renguat. Pengerami, mesti bisik limit ya.
0: Ya, awak kan pengerami kita berbau renguat ni, Pastor.
1: Betul.
0: Minyak wangi ke dipancit ke kita ni.
1: Nah,
0: bau ya. Nyo habis nanti ya dipancit dalam biliknya. Nyo, namanya ruangannya tadi, bau renguat aja.
1: Ya. Betul.
0: Awak tua cemburu amat Pastor. Hanya di tu kira tanya aku ke penudi metod deh. Aba topik tua sebenar tu nanti aba pengawak rabat deh Pastor. Kalak megak tua nusut perkara tu munyi ko kita of course kita itu tadi bertolong bersukung dari segi belanja atau ke dari segi duit dikenak kita nulung orang ketusahnya. Jadi tu nang siti pengawak ke cukup mana abak raban bangsa kita lalu raban dan nembiak megak di perancang kita ngerja pengawak ke bakat tu. Lalu enti tua bedak menjadi kita bangsa Cina lebuh sidak datai nguluk pengerami melah pinang sidak nak datai puang deh Pastor.
1: Betul.
0: Nemu kita utek aku tu bala peningan nak datai puang tu bisik mesti dak ya merek red ampau ya aku kita Pastor.
1: Dang amat.
0: Enti apa kita itu deh Pastor. Patut kena kita bertulung bersukung hari sukut belanja maya kita melah pinang.
1: Ba aku undang patut. Bertulung tu enang patut dikerja kita. Inah diajal kita. Ba rumah panjai kita dikumai duit tulung. So ngamik ke pengawak tik berat oleh nyadi lempuang. Ba dengeri disebut merek ampau. Nama ertinya bala peninga, ertinya bertulung. Nyukung mantuk sidak tik bisik pengeraminya. Pengerami mansuat ke belanja tik besai. Nyak ke buah tulung sukung tik bakato enang patut dikerja. Lalu semua diperansang mantuk nulung sidak tik bempu pengawaknya. Sawup atau ke besawup ngemak-mak tik berat nyak mah pengawak tik badas. Pengawak tik ngemulia ke nama Allah Ta'ala. Pengawak kita nyak mandang ke pengerindu ngagai ruang bilik tik ngintu pengawak tik besainya. Nyo berteladan ke bak anak aku tadi, okay? So lebuh maya keberaminya, aku berterima kasih ngagai semua yang orang datai nang dikangau, ngagai semua tik datai. Terima kasih sidak ya merik tulung, merik bantu. Indah cukup kena mayal, berlebih kena mayal semua. Oh, belanja tik beribunya, indah ulih dikena seduai ya. Nyangka honeymoon sari dua nya mah.
0: Yeah.
1: Okay, so puji ke nama Tuhan ya, hari tulung bala.
0: Ya, yeah, cukup manah nih pastor. Jadi kita kelebih lagi ngagai raban nabi ya, perkara tu patut diajar kita betulung bersyukur untuk sikit patut ditepu bala nabi ya kita bayak kenya tadi nulung orang maya orang tusah bakal pengawak rabat kekalak di di pejurai ketua ba program kita itu megak
1: yeah.
0: Lalu megak betulung bersyukur maya bisi pengerami kita percaya lebih kita nulung orang lebih kita nyukung pengawak orang Tuhan megak dekat nyukung tu adu di hari ini pastor.
1: Nang betul Turku Maiku love in action
0: yeah.
1: Pengerino di kerja kita
0: okay. Hanya tadi sekedar perkara ke ulih di pejurai ke kita. Jadi bakal selamat tu pastor ngasa nuan nyimpul ke topik tu atau pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Tu topik ti manah nal didinga ngagai tiap ikut kita bala peninggal lebah kita nyintu pengerami ya lebih lagi bak gawai tikah tu juluak kita ngagai orang ti niri ke rumah tangga dekat bahagia metudahna ya kak lantang dekat ngasai ke berkat ti berlimpah bak rumah tangga ti baru depun demun keto tang dalam pengerami tu andang megak kita itu kelalu nyau berutang tu berutangnya nyau bisik kedua kuningan nu berutang capi siko capi dua eh kasih main ingau te lebah kuningau te te bansanya na ya lalu kainya jak megak lalu kesaksian nu nadai kesaksian lagi lebah udah bepesta pora di pangkuang di palo uliah utai ke mayuhnal mangkuang pala mangkuang karakter perangai kita tang juluk aku juluk tiap ikut kita dalam semua pengawak ti kerja kita ukai kemensia au tang kita dekat ngerja ya ke Allah Taala juluk kita dekat ngemulia ke namanya anang dekat ngenyenang kati mensia tang balen pak semua utai tu au.
0: Terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Ngarap ke semua kita ulih balance semua utai tu mana pastor ngambil ke pengerami kita nya tadi kelimpah ninggal ke pengingat ke manis ngagai kita pengerami tu mega siti utai ke ulih ditusi kita ngagai anak ucok kita itu di hari. Hanya di pastor sebedau tua nutup topik tua ke minggu tu minta nuan ngiring kita bak sampi pastor.
1: Okay, terima kasih Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan topik ti cukup balat manah ti nyadi ke pelasal penghidup kami awak ke penghidup kami nak diikat nak ditancang oleh singkang ti nak betul tang dalam setiap singkang lebih lagi niri ke rumah tangga kami dekat nyingkang ngau betul. We want to start well and we want to end well. Kami dekat start ngau badas, bepun ngau badas, lalu ngujuang ke yang ngau badas. Nyalai aku nyerah ke program tu ngagai jari nuan Tuhan awak ke nuan ngena. Program tu amat-amat nyadi keberkat, nyadi kelalau, nyadi ketengau tiap ikut bala peninga. Lalu dia penghidup kami diberkat oleh nuan. Dia penghidup kami nak limpang kibak kanan tang penghidup kami dekat ngeninggik, ngemesai, ngemulia ke nama nuan. Terus berkat program tu Tuhan dalam nama apa ya nak. Ngoro kudus kami dah bersampi. Amin.
0: Amin, amin. Tok nakak kita bergulai bak program Pelasa Jurai 635 ungkup ke minggu tu. Bergulai bak

0: Nya meh sadari limbang, nyintang aring 4 pukul 6 lemai, nyintuak ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.
1: Ya, selamat lemai. Selamat kita bergulai baru peninga semua. Sarito bergulai baru kita hari 4, 17, hari bulan 9, 2026. Selesai 17 hari kita dah bulan ke-9 2026. Baka selama aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang, bahasa dari Limbang. Belah boleh dia tunjuk lagi pukul 9 malam. Lalu pian megau orang pukul 6.15 tu lagi kita bisi Elo Y Bintulu begulai ngau DJ Flora ke nusui sekedar berita ke bisinya di Bintulu. Lalu pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sembama. Lalu 7.30 kita dengar ke berita lemai ke di Tabu Terseri YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisi spesial di Toas. Malam tu program Tajak Pesaka. Lalu pukul 8.30 kita bisi program Nadai Kelama Nadai Ke Baru. Bekerja ketusun program kita di Sada Ari Limbang.

Ianya minta dipendingan semua Siti lagu Hari Urai. Ianya dilah tanah menyika promo ke sebentar lagu urainya tadi pendingan. Ianya berkawal dengan pengawal kami di ATM Limbang. Ianya pengawal amal.

Ini berkawan dengan pengawal malam amal 55 tahun ATM Limbang sudah ditumbuh ke di benua kita. Jadi malamnya bisi diperindang ke penyanyi urai engkau kumpulan vokalis kumpulan Laksmana. Jadi ngagai kita ke udah meli mija tau mayar mija kita ke jadi pengawal dekat diatur berengkai di pukul 7.30 lemai ianya Badewan Suara Limbang 25 bulan 9 2025 hari 5 3 datai. Hanya di ngagi kita ke menung di rantau jalai jam kita harap ke berjimat ya. Lalu pihak megah nanti kita yang beda media ramah kelebih give Facebook dia kita yang beda pengerami ke bisinya di Limbang jam ke dia tu ianya berengkah dia adu ke Saritu tadi ianya berkawal ngau pesta Limbang atau ke regasta Limbang sudah lama pengerami tu ke tak boleh diadu ke sekumbang ke COVID-19 sobat nyentuk ke dia tu sudah diatur ya. Jadi mensia mayu nang bisi datai ke Limbang nang penuh berdedat nama tu mensia mayuh dia ke bisi nemuai tau ke kai orang di Limbang aja engkau pergilah bisi temuai hari menua Brunei ke lebih lagi ngulu pengawal belum perahu tau ke abot laju eh. Jadi aku lagi aku ngelansak sekedar program ke bisinya di sekedar pekit ke bisinya di berseringai enggak bisa Limbang. Jadi sebenarnya peningan semua aku dekat ngemai kita mendiang ke Hello Y Bintulu udah tu lagi.

0: Dulu meri selama lemai ngagai peninga sada Ari Limbang bakal selama rimpat Ida Ruai FM Bintulu berkongsi ke sekedar berita atau ke sekedar pengawak ke bisik dekat diatur ngomega ya kudah diatur di bagi menua Bintulu lebih lagi ba awak hello wai kita ungkup sarito 17/9/2026 begulai ngaku Flora Libat ya jadi bisik lagi tip berita ke dekat dikongsi kaku ha ungkup sarito peningan ya jadi ya keterubah tu mada ke upis pengintu penglantang pendiau mensia mayuh atau ke upis kebajikan masyarakat Bintulu bisik dekat ngatur pengawak ke dikumai program Rhythm ianya ritma kehidupan harmoni ia kedekat diatur kena 20/9/2026 ianya hari Minggu tuila ba Dewan Sri Kenyalang University Putra Malaysia Sarawak Campus Bintulu ya berlabuh 8 pagi tentunya ba pengawak tu mayu macam aktiviti dekat diatur sidak ya kelebih lagi bakal bisik pengawak beraban tau ke grup kelebih lagi tu kena ngempit ke kawa bala nempiak ya ke bisik ngolok program tu ya serta moga kena ngangkat ke tau ke nambah ke kreativiti kerjasama ngomega pengelandia bercakap tau ke komunikasi bak raban nempiak ke bisik ngolok program tu kelimbarnya bisik moga diatur aktiviti bukai kedikumbai seni lukisan ekspresif atau dekat nganyan ke pengelandia bala nebiak ba seni atau ke art lukisan ya. Jadi pengawak atau ke majlis penutupan program Rhythm atau ke ritma kehidupan harmoni tu dekat diatur muak ke ngali hari ba hari kespaka 20/9 serta pengawak tu dipelabak ke dekat digolok yang berhormat Johnny Pang Leong Ming inya kaban kunci negeri tau ke adun Tanjung Batu. Lalu maya tu ilak peninga ukai semina bisik gimmick perasmian penutupan tang megak dekat diatur pengawak merik sertifikat tau ke sijil ya ngagai pelatih OKU PPDK udahnya ngagai nembiak ke belajar bak UPM, ATEC, IKBN serta megak sukarelawan prihatin. Okeynya berita ya ke terubah. Ngomongin ngagai berita ke dua atau peninga berkawa ngau pengawak ya ke bisik dekat diatur upis pemansang Bintulu tau ke BDA. Jadi BDA bisik dekat ngatur dua itik program ya berserimbai ngau pengawak ke dikumai Hari Cuci Malaysia tau ke World Clean Up Day 2026 renggat bagi menua Bintulu. Jadi program keterubah ya ke dekat diatur sidak ya. Ianya program ke dikumai gotoroyong berserimai ngau World Clean Up Day. Jadi ya pengawak tu dekat diatur kena 26/9 tu ilak. Serta dekat diatur ba Pondok KRT Kampung Baru Tengah Bintulu berlabuh 7 pagi nyentuk pukul 1 tengah hari. Lalu program kedua kebisik diatur ba hari kesbaka ianya 26/9 ianya pengawak ke dikumai kempen pengumpulan e-waste atau pengawak ngumpul barang rumah kena diguna ngau mega minyak makai ke udah diguna kena diguna lagi. Lalu pengawak tu peninga dekat diatur ba palan ngengkah ke kereta tau ke alai parking ya ba Dewan Suara Bintulu berlabuh 8 pagi nyentuh 5 lemai. Ya berita kedua. Siti lagi berita ke dekat dikongsi ke kutuk. Madah ke PPWS Daerah Bintulu Tatau. Bisa dekat ngatur pengawak ke dikumai PPWS Fun Walk. Ya ke dekat diatur 27/9/2026 pukul 7 pagi ya. Bak Street Mall Paragon. Jadi kategori itu diungkup ke ngagai kaban atau ke ahli PPWS ngau megak mensia mayu. Jadi nanti kita dekat nguliah ke penerang ke siliak berkawa ngau PPWS Fun Walk tu kita tahu medak penerang ke siliak ya bak Facebook PPWS Bintulu Tatau. Jadi ngau beritanya tadi peningah ujung ke berita ke dikongsi kaku bahawa Helwai Arya Bintulu Sarito Jadi boleh baru ngage konti YFM Limbang. Lalu sekali lagi beri selamat lemai ngage semua.
1: Terima kasih Flora di udah nusi sekedar berita ke bisinya di Bintulu ke lebih lagi. Jadi kita mulai ngaku baru di Sada Hari Limbang.

Mengkang mulai ngau aku di sada hari limbang bunyi kaku hari pun program 17 hari bulan 9 hari itu 2026 hari 4. Jadi bisi peninggal minta lagu siku peninggal kita hari kenawit kya minta bertebah ke lagu hari Wilson selekap padi. Di tuju ngagai saya serumah balu buat simpur kawan belayan ba menuang palas terima lu buat tuan ga semua bala ke di limbang harap ke gerai belama. Jadi kita terus ningat ke lagu ke depinta peninga kita ke menung ba kenawin jam ke dia tu.

Ya, Siti, lagu baru ke baru aja didengar kita Anang Ngumpan Aku Tani Andrew. Ngujung ke jam kita pukul 6.38 minit lemai. Jadi ngelansa sekedar program tau ke peket ke bisi dia aduk ke berserimbang dengan Pesta Limbang sehari itu tadi. Ianya 17 ngau 18 bulan 9 2026 hari 4 ngau hari 5. Ianya perlumbaan buat laju. Jadi sehari itu ne. Jadi pergilah perlumbaan tau ke peket perahu naga 20 hari bulan tu hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 pukul 8 pagi nyentuh ngagai pukul 5 lemai. Lalu 19 hari bulan hari 6 19 hari bulan 9 pukul 10 pagi nyentuh ngagai pukul 1 ngalai hari ianya pengau berjadi ke Pesta Limbang. Jadi pengau tu dekat di Guluk yang berhormat Dato' Amar Haji Wan Tengah Liasan ianya Sapit Premier Sarawak. Lalu Pesta Ria Limbang dekat diadukan 16 nyentuh 20 hari bulan 9 ianya pengelama 5 hari. Lalu Piamega Lumba Perahu Bidar 19 hari bulan 9 2026 hari 6 Bak Sungai Limbang. Lalu pengawal berjual rahmah, jualan rahmah 18 nyentuh 20 bulan 9 2026 hari 5 nyentuh hari Minggu pukul 8 pagi engkau nyentuh ke penembuk ya. Lalu berjelis penangguhan Pesta Limbang kedekat diaduk ke 20 bulan 9 2026. Jadi pengawal tu ialah dekat di Guluk yang berhormat Dato' Haji Asbi bin Habibullah Sapit Menteri Pengangkut Menua Malaysia tinjau di Kaban Parlimen P222 Limbang. Hanya tadi pengerami ke Benung Nyadi di Limbang, ianya Pesta Limbang berlabuh 16 jentuh 20 hari bulan 9 2026. Jadi guys semua kita ke diau di bersama ngau Benua Limbang, Brunei, Lawas, Labuan, Sabah kini ke Ulai Datai, tau Datai ke Limbang lama-lama kita udah nak meda peket atau ke Pesta Limbang. Jadi kita terus berperindang peningan semua dengan lagu ke udah ditusun aku ke malam tu.

Ya, lagu hari Alistair Juin, Badu Cemburu Buta. Jadi, pemega berkawal dengan lagi ngelansak sekedar program atau ke pengrami berserimai ke Pesta Limbang. Jadi, sudah disebut aku tadi, ianya pengawal pagi, jadi malam. Malam hari 6, 18 hari bulan 9 2026. Okey, malam hari 6, malam hari 5 ya, 18 kita ABC di perindang ke penyanyi kuda di kangau ke mayanya baka Nadira, Nadira Zaini, Aming Spring, Anthony Usan. Kabar aku bisik kita baru apa yang mega penyanyi hari menua tu Sasa lalu Mayville. Lalu pia mega 19 hari bulan 9 2026, hari 6 inya BC di perindang band Kapak. Lalu pia mega Aming Spring, Zulkifli, Akmal Rustam, Nurmadiah ngau penyanyi ban inya Heli Robson. Nya malam hari 6 19 hari bulan 9 2026. Jadi ingat kita ke nadai pengawak, jadi ambil peluang berami bak pesta Limbang. Pagi kita meda orang berlumba perahu, lumba buat laju. Malam kita berperindang, meda orang berperindang di atas panggau. Jadi bekerja ke sekedar pengrami ke benung diatur, ke bisi diatur di Limbang jam ke diatur.

0: Mesri Mbaenggau Ari Kebangsaan sama-sama mendiang ke drama panda ke diberi nama Bebasa ke Bujang Berani.
1: Apun Dun, pedak nuan video game tu. Terlincah amat orang main game berdunia maya tu. Mesti aku milih sitik karakter tu ilah.
2: Hei, David, David. Pergilah, udah Hari Kebangsaan. Orang bukai kiro nias rumah panjai ngena jalur gemilang. Nuan semina nemu natuk telepon jok. Nuan kebendar nemu reti merdeka.
1: Hari kebangsaannya ke semina kemisi hari kerja jok kan Don. Cerita pasal Bujang Berani subaknya pun cerita lama buat buku teks. Bukan bisa kawan dengan kita kerabat baru tu.
0: Nuan tak nak merti, David. Sejarah dengan Bujang Beraninya, ukai sebina sejarah tik mati dalam buku teks.

0: Kati nuan nemu nama kebuah nuan ule duduk ngena utai ke modernnya. Ngau lantang pagi tu ketegal darah peluah ngau nyawa raban bujang berani kita subak kebediri ngetan ke tiang menua tu.
1: Amat utai ke disebut tuai rumah nyabungnya. Bujang berani bakal kanak anak langkau engkau mayuh agi sedadu serta polis kebukai. Sidak berdiri ngetan ke tanah air kita hari musuh engkau komunis subak. Sidak dadai telipun, dadai perangkap moden bakal kemayat tau. Seminak bisik pengering hati engkau semangat agi hidup agi ngelaban.
2: Ha, amatnya. Semangat patriotiknya ukai semina ungkup sedadu subak. Tapi dibaik kita kemayat tu ungkup nyaga pemaik menua Malaysia.
0: Sidak dia berkampung din, ngenat kelapar ngau pedis ngambil ke kita rebat baru oleh ngembuan pemaik ngau hidup telikon.

0: Apo, ampun aku tuai. Biar megak dengan kita kebukai. Tu baru aku sedar engau nyengala. Aku semina berunding ke pengelantang diri empu buat dunia digital tu. Sampai aku nak ingat ke sejarah tek berga pemaik engau pengelantang ke dia sai ke aku dia tu.
1: Semangat patriotik kemaya tu ukai ngena sumpit tu ke senyata David. Semangat patriotiknya ari runding kita empu. Enti mai pemaik ngagai bangsa serta mai penemu moden kena ngemasang ke menua kita empu.
2: Au ah David, kita era bak baru patut berdiri bak baru bendera jalur gemilang tu. Ngawati tiga gang.
0: Berengkah hari-hari tu, aku berjanji dekat ngembuan semangat patriotik tertinggi ngemaju ke nama bangsa engau menua Malaysia.
3: Mana? Tegap kati kita semua percaya ke penyerakup.

0: Nyako sempat moto ne. Ni ni menang ke tak belah pakau. Ah mana nyako sempat moto. Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno mada kurang lebuh kita pula yang ngintikan tak kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo. Andai menung maca bob sempat mo jaku iban.
1: Kiruah nuan maca bobnya. Nyemete age nuan ninga program jaku sempat mo.
0: Bisi programnya pia.
1: Ah, bisi. Ingat, dinga meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai.

aku jaga sama mak aku ada baik aku lemai terpinggir semua. Jadi kita sama nemu berkeni semua tu tadi ngemai pemakai lah ngangkut pemakai sudah ya. Jadi reti sempama ngangkut angkut semua banding yang agai orang ke berangkut ke barang laban kelalu mayuh dia barang ke diangkut yang ngai ambil-ambil. Dia mulut kita laban kecebu-cebu dekang rau tai bakanya lalu sebandang ke pangan diri dikumbai kita bermain orang ke ngangkut barangnya lalu disemak ke kita bakas semut ke berangkut ngai badu-badu. Jalai ngena jaku sempama tu kati ko barang kita ke diangkutnya na tembu-tembunya bakas semut ke berangkut ke utai. Nya tadi jaku sempama kita ke terubah dikena Jepun ke program kita, Jaku Sempama kita ke minggu tu.

0: ninga nyako sempa moto ne ni ni menangki so belapa ko mana nyako sempa moto nak murid aku reti nak murid aku dikeno madah kurang lebih kita pula yang ngindikan tau kenupai
1: nama pengawak nuan dom
0: eh nuan ke flo anai menung macam bob sempa mo jaku iban
1: kiruah nuan macam bobnya nyemetek age nuan ninga program jaku sempa mo
0: bisik programnya pia
1: au ah bisik. Ingat, dinga meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

datang baru ba tusun kedua jaku sempama kita ke minggu tu. Jaku sempama kita kedua ianya baka burung nadai penepan baka manuk nadai kerungan. Jadi mandi yang agai orang ke nadai meruan penia baka rumah dor ngasul kepala. Dia orang ke suah disemak ke baka burung nadai penepan baka manuk nadai kerungan. Jadi contoh ayat atau kejalan ngena jaku sempama tu kasih meda tu dah iniknya laban ke nadai bala ucuk ngibun dia ya nak lama dia bersikuk-sikuk kabar melayan. Rumah pan dia nadai digagak ke kabar melayan ya kati ko bala ya tak nak ibuah ke penusa ini dirimpu ke nadai penempatnya. Tadi penembau ya jaku program jaku sempama ungkup kita ke minggu tu hari 4/17/9/2026 bertemu baru minggu baru jaku sempama ke bukai.

Okey, jadi aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC dianjur kita di YFM. Jadi pesan ke terubah ke dibaca aku ianya pesan berat pada ke Maria Naslan, Undang Nadai 12/9/2026, ba rumah Bro Rita Sungai Setulai Lambir di Miri. Jadi ni yang tu dekat di Sengai Balabayo ba rumah Bro Rita Sungai Setulai Lambir Miri. Jadi minta semua kabar melayan kengelala ni yang Maria Naslan ba Bro Rita Sungai Setulai Lambir Miri. Jadi ni yang dekat di Anjung kena 14/9/2026 berpendam Dayak Lambir Miri pukul 9 pagi. Jadi ngetas uliat, ngetas uliat Guan uliat 26/9 hari 6, lalu ngetas uliat ngamu yang terbalu 27/9/2026. Jadi pelabak aku hari bulan tu bisik salah na. Jadi ngarap ke orang kebu pesan tu tadi tau meri pesan tu baru ya. Pia mega pesan ke Siti tu. Pesan datang dari lingkungan anak Merawi. Mada ke pengawal ngetah sulit ni yang anak ya. Ianya beran Nando. Murid tes cendang anak mereka. Tau ke ucuk terumah Merawi anak Unggeng. Jadi pengawal tu dekat diadu ke. Kenari 6, 26/9/2026 pukul 10 pagi ba rumah Merawiana Unggeng, Kampung Gua Miang, Seriaman. Ini pesan ditujukan ke pembelayan, ke diau di gua, selepuang, ran, punggu, engkeramut, nyelam, kelawah, wuaik, melugu, kemintin, kelawah, panggil, sebemban, sungai besai, selanjan, karak, lacau, bangkong, kubau, Bayit Empala Jau, Kampung Kutai Lubantu, Kampung Bebini Lubantu, Seriaman, Kucing, serta nyuju ke Bambelayan, kena oleh dirintai ke nama Dito Ting Lalan yang Fran Nando, Morientes Cendang Anak Mekel, tak ke ucuk terumah Merawai Naungi yang tu. Jadi awak ke ngawak tu mega sida sebilia mari saya terima kasih ya guys semua ke Bambelayan TBC datang sah mari sukung serta mari bantu maya ngintu mati niang tu sarinya. Jadi ke Siti tu peninggal pesan pe mati dituju ngai ke Bambelayan ba tada kenawit bintulu dimiri sibu kapit kucing pasai nanga ngemah nanga dap nanga jagau niru rantau lugai serta ke Bambelayan ke ngelalan yang terumah manggai na sawiang. Jadi pesan tu madah ke terumah manggai na sawiang udah nadai kena pagi 16/9/2026. Jadi ini yang tu dekat dari sengai barumah sembai na bukit ba skim gempuruk na ngangungun. Jadi ini yang terumah manggai na sawiang ke kadianjong ke pendam kena 18/9/2026. Jadi penerang ke silia kita tahu telefon ke cikgu Migres anak magai balu umur 013-815-4535. Jadi ke Siti tu ianya pesan ke bisi diterima kami ianya pesan data dari Patricia Nagum engau tu dekat madak ke pemati Siti anak Juli atau ke Indai Senah atau ke madik tu rumah Junis anak Juli. Jadi ni yang tu udah nadai kena rimpas hari tu tadi 17/9/2026 lalu dekat di Sengai Balamayu Barumah Juni Sungai Kelupuk Bintangur kena 18/9/2026 pergila lalu dekat di kubur pagi hari 6 ianya 19/9/2026. Jadi pesan dituju ke Bambelayan Barumah Danggat Sungai Kawi Indai Setin Barumah Tabuah Ngungun Rumah Tabuah Rumah Bangsa DJ Selangau Rumah Agup DJ Selangau Rumah Manja Sungai Naman Timban Semadi, Sungai Bayong Serikai, Sungai Badur, Bitangur, Keltung, Bitangur, Sungai Lasik, Bitangur, Sungai Gemuan, Bitangur, Indai Setin, Bangungun, Indai Sapit, Batu Lima, Bitangur, Sungai Kejai, Bitangur, Sungai Sian, Bitangur, Indai Sebi, Benanam, Benaman, Ngian, Bapasin, Gau Kaban Belayan kenalah dirintai ke ditu ti ngelala ni yang Siti anak Juli tau ke Madik Tuan Rumah Junis tau ke Indai Senah dipinta sama oleh ngenatai ke diri ngesah penusah ke
pengawak rabat tu. Jadi penatai bala kita ditangkan ke Jago. Terima kasih. Jadi perang ke Silia, kita tahu telefon ke kai anak ni yang tumpuinya Patricia anak Agom bal umur 011-2502-0375 atau ke laki ni yang Agom anak Awi 013-771-7655. Nak kata dulu pesan ke uliah dibaca aku ke sekali itu. Jadi pihak megang kita ke Benung Kiroh di dapur, Benung Nyumai, Benung nama-nama kerja kita ngarap ke berjimat. Dulu terima meh kena merindang kita ke Benung di dapur ke lemai itu lagu hari Igu and Tony.

Selamat lemai peningat Datuk kami labur ke Berita Lemai 17 hari bulan 9 tahun 2026. Pengawak mengangkat ke pemanah Stadium Sarawak, 11 palan lumbak ngemain berjalan jampat lagi hari timpuh ke diberi. Sarawak ngadang penatih pemisi orang berkebun dekat nambah ngagai ambis nadai, ianya RM15,000 ke tiap pintu ruang bilik. Apa indai dia sungai mata kanak sida, engkau terit lagi. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Pengawak tingangkat ke pemanah Stadium Sarawak ngau 11 agi padan lumbak ngau main kebukai berjalai jam 4 agi hari timpuh ke diberi kalai pemansang fizikal bak stadiumnya nakak sari kemarik ditetap ke udah lebih hari 33% tembok. Menteri Nembiak Lumbak Ngemain serta Pemansang Radagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamsah, madah ke pengujurnya ngayan ke Sarawak udah bersedia ngatur pengerami Lumbak Ngemain Asia Tenggara tau ke SEA Games dalam bulan 9 tahun baru tu elak. Ia bersih benar mengharap ke infrastruktur di mana boleh nyop Sarawak ngatur maya bengkah pakit Lumbak Ngemain bak tikas dunia. Dato' Sri Abdul Karim mansut ke Jakarta untuk ngagai pengeram berita udaya kengabar Stadium Sarawak sehari itu tadi. Berbangunnya pengerami countdown SEA Games dekat diatur bak sebengkah pelandur beberi barang di Kuching pagilak. Pengeraminya megak dekat diatur sertai bak sekedak pelan bukai, Nyengkam Johor, Pulau Pinang, Engkau, Kuala Lumpur. Berbangunnya Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamsah merah ke perintah besai oleh berundiang kejalai dikena mutar ke isu sebut asap kedatai hari menua bukai. Ia madah ke penanggulnya anda boleh ditujuk ke pihak ajak, labannya ngacau main macam pengawak kediatur di Sarawak, kelebih lagi dalam bulan 8 hingga bulan 9. Kemarin, Sapit Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, netap ke perintah dekat berjalan ke atur diplomatik hingga Indonesia dikena mutar ke penanggulnya. Isunya megaknya di batang randau yang Menteri Rampak Menua Indonesia di Jakarta sehari itu, berserimbai hingga penuai resminya ke menuanya. Perintah Sarawak ngadang penatih misi orang berkebun dekat nambah ngagai ambis nadai ianya RM15,000 ke tiap pintu ruang bilik. Perkara itu boleh dikemujur kena atur tingguna teknologi ngap pengawak tinggi mansang ke industri hiliran ungkup komoditinya. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas mereka perkara itu megak berguna ke atur tik komprehensif nyengkam gempung kerjasama ngau upis Menteri Pengawak Berkebun ngau komoditi dikena ngelatih kagi sektor lada, sawit, koko ngau hibiscus cannabinus. Dato' Ahmad Douglas Ugah Mansud ke Jakarta udah ia kejadi seminar pemeruan industri lada di Betung. Berbangunnya ia madah ke pengawak tinggi mansang ke produk hiliran yang cukup berguna dikena nikik ke nilai tambah ti oleh muka mayuh agi peluang gawak bak kandang menuanya. Nyalai yang ansa orang berkebun ngambil ke ngemansang ke mayuh agi bansa utai tanam bakal buah ngambil ke nak balat berpanggai bak sebansa komoditi ajak. Berbangunnya 150 ekor orang ke berkebun lada di Bagi Menua Betung bisik menerima bantuk ke buliah RM1.2 juta dikena ngemansang ke utai tanam. Bantuknya diserahkan Menteri Pengawal Berkebun dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad dengan Sapit Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugambas di Sepawah. RM772,000 hari bantuknya diberi ngagai 73 ekor orang ke berkebun hari baru Mature Paper Crop Program lalu RM430,000 kebukainya diberi ngagai 77 ekor orang berkebun dalam kategori pemansang enggau pengatur kebun. Kelimpah hari duit bantuk, barang bantuk dikena berkebun cara beraban megak sama bisik diberi nyengkam Siti Injin Penungkuk Lada ngagai pengari orang berkebun pak kandang menuanya. Nakak 3 hari bulan 9 tu tadi, Bagi Menua Betung bisik 5,154 ikut orang ke berkebun lada. Kita dah tu penuh meriang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Sebelum mendiang ke berita-berita bukai, kita berhati ke dulu berita indeks pengamah angin untuk ke IPU urung pukul 5 lemai tadi. Tiga kanan menua di Sarawak agi ngerikut ke IPU, bat ikas di endak manah ke pengerai, kalai Kuching ngau IPD Serian sama ngerikut ke IPU di Pemaduk Balat, ianya 172, lalu ditangkan ke Samarahan di ngerikut ke 167. Sembilan kanan menua ngerikut ke IPU bat tikas ke jalan ianya Sri Aman, Sibu, Sri Kai, Mukah, Bintulu, Semalaju, ILP Miri, Kapit, Enggau Miri. Angin tebrisi semilak direkod ke di Limbang Ajak. Empat itik televisyen pintar bisi diberi ngagai sekolah SMK Santubuang sehari itu tadi dikena nyukung pengawal belajar cara digital terlebih interaktif serta narit ati.
Pemberi dari program Cahaya Kasih Maybank Nyak diserahkan dengan inisiatif Tanggung Pengawas Sosial Korporat CSR kena mengangkat ke pemanah peringkat pelajar pak sekolahnya. Menteri Pembangsaan Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti dilalunya di Kaban Parlimen Sitak Santubong, Datuk Sri Nancy Shukri merahka atur guna teknologi modernnya endang senutup benar dengan pemansang pelajar kemahir itu. Balan Biak Megak sudah diasuh ambil peluang dari utai tiri sediaka kena mengangkat ke pemanah pelajar sidak lalu yang megak dekat semampai ngemata prestasi sekolah itu. Datuk Sri Nancy Mansur Kejako tu buat program Hari Tanggung Pengawak Sosial Korporat Global Mapping 2026 dengan program Cabaran Cahaya Kasih 2026-2027 ke diatur buat sekolah SMK Sentubung di Kuching. Berbangnya bala pindai sudah diasuh ngemata ke anak sidak ngau terit agi dikena nentu ke sidak tibdau cukup umurnya ndak maik perengkap ngangkut engkau nadai pemendar. Datuk Sri Nancy Shukri pada kepkara tiban satu patut dipun ke bak rumah nyengkau menyimpan kunci perengkap ngangkut bak ndur kelikun. Ngenang pasal kes ikut nembiak berumur 14 tahun di dipelabak ke maik kereta lalu ngujung ke dua penusah berbadi nyadi di Pulau Pinang bedau lamak terkudah yang marah ke elemen nak kiruh kanaknya lalu bedau ulih dituku ke laban penusahnya agi benung di pansir. Ia marah ke sebarang pemutus pasal ulah tinggai kiruh atau keilap patut belalau ke fakta engkau pansir polis. Pengawak ngagak stor barang rampas bagian penerit adat Upis Custom dibungkus 9.98 juta ringgit di Kuching diato udah tembut dar. Menteri Kejaraya Dato' Sri Alexander Nanta Linggi marah ke stornya berguna benar dikena nentu ke barang rampas oleh disimpan ke ngau berurun, likun serta nitiah ke atur undang-undang. Skop projek itu nyerangkum bangunan upis bagian operasi ngau stor barang rampas di disediakan ngau tiga pelandur nyimpan barang, bilik kebal, bilik pemandang, enggau palan ndur nunu. Bekaul dengan isu projeknya kelawan berengkah, ia malah ketuk ukai projek sakit. Tang di tender baru ketika nadai company enggau berebut ke pengawak tu dulu lagi harinya. Datuk Sri Alexander Mansur Kejako tu bab pengawak ndur nyerah ke projeknya di Kuching sehari itu tadi. Berbangunnya Direktur Jeneral Upis Custom Malaysia Datuk Sri Amran Haji Ahmad pada ke stor barunya dekat nentu ke barang-barang kes ulih diatur engkau lebih berurun. Berbangunnya Menteri Kejaraya Datuk Sri Alexander Nanta Linggi nyukung penerang dari Menteri Besai berkaul dengan pengawak tingkat ngangkat ke pemanah inisiatif Budi Madani di sel. Ia madah ke inisiatif tu olehnya mengurang ke penyuntuk rakyat, ianya dengan hatur tinulung orang kelebih lagi berguna ke subsidi. Berkaul dengan agih belanja pemansang ungkup upis Menteri Kejaraya dalam bajet tahun 2027, ia netap ke peramu peminta sidak sudah dianjung, lalu agih ngantik perintah berunding ke pemintanya. Tajak pihak yang gai madah ke ngosilat pasal rintai pengawak ti lebih dikemeran ke upis menteria naka ke diatok. Dikena ngujung ke berita kita ke lemai tu, tu batang berita dibaca baru. Pengawak ngangkat ke pemanah Stadium Sarawak, 11 palan lumbak ngemain berjalan jam 4 pagi, hari timpuh ke diberi. Sarawak ngadah mendatai pemisi orang berkebun dekat nambah ngagai ambis nadai, ianya RM15,000 ke tiap pintu ruang bilik. Apa indai diasuh ngematakan anak sida, engkau terit agi. Yang lakukan kami mai kita mendiang ke berita ke lemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kalau berita yang tadi ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Salam sejahtera serta selamat lemah.

0: Sabah Lumai Peringan, Datuk Tetros pula sejalan dengan YFM Limbang, berawak Sada Ari Limbang.
1: Terima kasih Rolana Gilbert yang sudah baca berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Dia itu kita mulai dengan aku di Sada Ari Limbang.
2: Limbang FM, pasti di hati.

0: Nama kebuah, kita mesti ninga ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program Jakob Sembama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisi mega program randau pengerai ingau saup ari upis pengerai lima.

0: dia, minda pa dia, at yun ni Raul.
1: Kurante bisay ng panama sa tamay na ma. Bang, ketika still waiting lagi, pugan na tajaw po sa kalimbang, awa sa daril.
2: Okay, selamat lemai guys, semua peninggal ke bisik bergulai ngau kita ke lemai tu. Jadi kita buat program tajau pesaka baka selama buat konti YFM Limbang bisi siku temuai atau ke siku anak kita bangsa ke udah dipilih ngari ke Malaysia gagai siti pengawak ke bisi dia tu di Rusia. Jadi awak ke madah kediri siapa ya hari ni penata ya.
3: Okay, hello, hi semua. Okay, terima kasih ya ngagai Limbang FM. Pasti di hati, okay. Laban udah nyemput aku untuk join konti tajau pesaka baga kelemai itu. Ngagai semua peningah, okay. Aku Jasmine Nurin, anak Ngong. Jadi asal aku dari Limbang, Sarawak. Kampung aku kampung Tanah Merah Medamit Limbang, yang rumah Tom. Okay, so amai-amai kepada ngagai semua peningat, yang aku bisa join lah sebenarnya program pada 18 hari bulan arenya. 18 hari bulan 5 sampai 23 hari bulan 5. Aku tu bisa dipilih oleh jabatan aku lah untuk wakil ngagai Rusia, kan? Okay? Tiningo ngagai Rusia tu kayak semayak lah sebenarnya, yeah, kan? Okay, program mereka bisa di join aku tu hanya International Specialized Course Youth and Election lah. Nanti kan nemu aku sebenarnya gawak ba Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, tapi aku mpo best ba Pejabat Pilihan Raya Negeri Sabah.
2: Sabah dia. Okay, okay, so, Basrawak nah.
3: Okay, Basrawak.
2: Jadi sebedau tu tadi tu jawah berjalan itu tadi. Nuan tu tadi ada Tanah Merah.
3: Ah, oh, betul.
2: Bansa tu nama sigi Iban ke bisi campur.
3: Sigi original Iban.
2: Sigi original Iban ke muda agama bakal bisi campur.
3: No. Sigi original Iban.
2: Oh, nya tadi bekawal engau pengawak nuan ba SPA di Sabah. Nyau nanya ke bekeni ke nuan tak boleh pengawak ba ba Sabah ba SPA tu sebab bekeni cara.
3: Oh, sebenarnya aku tu boleh gawak ba SPA Sabah tu macam biasa nitiah ke orang biasa kita apply hari SPA lah.
2: SPA.
3: So mai aku apply tu sebab aku mpo jawatan tu lebih kepada pegawai tabir ngau diplomatik lah. PTD kau sida ya. So mayanya udah aku ngau interview dan nyabisi kursus 10 bulan kami kursus. Sebab
2: dini kursus.
3: Kursus ku tu ba intan.

0: KL dan coba entah mungkin kira 10 bulan kursus macam-macam lah. Aku lulus kursusnya, baru aku di tempat korang kerja lah. So first no aku posting sebab mula-mula engkau korang bah HQ bahagian Suranjaya Pilihan Raya Malaysia KL SPR KL Putrajaya. Okay, dia aku 4 tahun, aku lebih nyaga bahagian akademi lah. Mayu magi talimat. Mayu magi talimat pasal pilihan raya. Denya 2 tahun denya aku minta pulai ke Sabah. Kenapa aku minta pulai ke Sabah? Lebih semak lagi.
1: Semak pulai ke Limbang.
0: Semak pulai ke Limbang. Lepas nyamai gak aku nanti kokok mecut. Nanti bisa nama-nama hal lah. Nggak bahas pindai aku semak aku seduaya lah. Nyak aku dia tahu dia bersabah dia. Lu gawak badia lah.
2: Jadi ke berkenik ke boleh nuan cerita ke mimit berkenik pejalai penghidup nuan hari mimit nyentuak ke nuan badini school suba sebelah nuan boleh kerja ke dia tau nya. Bapa ikut menyadari anak keberapa.
0: Okay. Alright. Lebih ngagai cerita pasal pribadi aku dulu. Aku tu hanya aneh Iban. Ari Limbang baka kepada aku tadi kampung Tanah Merah. Sigi ukai senang lah. Nanti kami tu suba nanti baka pai ngindai ku. Pai ku hanya kerja kuntriak lah. Kerja kuntriak. Nanti baka zaman dulu bedau ya kerja kuntriaknya. Ya tu ngasu. Suba inai ko to bumai sigi gawak padai lah tapi nanti orang madah susah kan nak gantu susah ketika madah ha cukup meh kada
1: cukup makai
0: cukup makai jadi kami to bisa empai ko dirimnya de empai ko aku anak nombor 3 ko bisa madah laki si ko madah induk ko nombor 2 aku ngau menjadi laki ko lah tapi menjadi laki ko ketuainya kepala tu dan nadai lah ya maya kami tahun 2018 ya nadai aku tu suba sigi nanti orang nemu lah. Nama Jasmine Nurin. Aku hari SK nangga medamit. Nanti bala cigo aku bisa ninga. Kayak cigo aku Jasmine Nurin. Suba selalu ngau petandingan bercerita aku suba.
1: Nibuat dia nyebut. Hari segi aku benda hari tadi nak berhenti berjaku ni.
0: Ba, ya segi mayu berjaku. Lepas cerita-cerita.
1: Siapa cigo dia segi ngak di suba ya, majal ni?
0: Cigo aku suba. Cigo kenanjong aku bercerita. Cigo Plebius John.
1: Ini yang dia tahu.
0: Cigo Edward Paleh, cigo guru besar.
1: Cigo Edward Paleh, lagi selalu semayangnya.
0: Cigo Edward Paleh, guru besar. Bah, madam.
1: Lagi ingat, nanti cigo Edward Paleh, lagi ingat kenuan kini.
0: Asai ku lagi ingat ya. Napa tu ada ingat kakau. Tapi cigo Plebius John, cigo Rapian, cigo P, suba, cigo P, cigo. Sida tu balas cigo kami meh. Nanti nadai balas cigo aku tu suba kan. Terutama cigo Plebius John lah. Ya tu meh membimbing aku, ngambil aku tu leh berani berjakau berdepan orang. Nya alai suba, cita-cita aku tu suba kan jadi cigo. Tapi, tak boleh aku jadi cigo. Ba, nanti ke nitiah ke maya aku dah boleh result, result UPSA, suba agak bisa UPSA. Aku boleh 4A 1B. Teniti aku kena target 5A tapi nak boleh. Denya udah aku boleh 4A 1B. Pindah kami ke Mirai. Pindah ke Mirai. Pindah ke Mirai. Aku nandai lama Belimbang. Pindah aku ke Mirai. Denya aku mpo result SPM 3A 3B 3C. Bisa sitik day lah sobat. Nya main tenitiah ke orang nanya berkenih aku tak boleh ke pengawak tau. Sebenarnya nanti nitiah ke cerita udah aku habis SPM sobat. Aku lalu nyambung dengan matrikulasi balabuan. Udah aku nyambung bermatrik, baru aku masuk ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Panjai sebenarnya perjalanannya. Tapi maya aku bermatrikulasi suba, bisa ke maktab, bisa aku boleh maktab. Tapi nada siko orang bertanya dengan aku suba, nada siko orang nerang ke aku. Nanti dia kena di cigo, ambil di matap, berhenti di matrikulasi. Tapi nada orang nerang aku menyalah bahaya zaman yang suba bedau bisi benda yang cepat viral. Tapi orang berkunci lebih kepada ni pemandai mampu ni dia. So alun nada aku boleh jadi cigo nak masuk matap. Masuk aku bahaya universiti aku ngambil jurusan psikologi ngau kerja sosial. Hari aku dia 2 tahun aku gawa banyak lah bak swasta. Gawak bak swasta. Mayu sebenarnya kerja ke udah diadu ku. Even mayu aku habis school setiap bakat tingkatan 2 sebab mesti school kan. Udah habis cuti sekolah. Ngau bapak ku ngusuk dinding. Ngau bapak ku kan kerja kontraktor. Kenyak meh cara kena uliah ke duit derempo. So ku rasa kan kehidupan yang ku alami itu lebih kepada merek pengajaran ngasuh ngagai sapa ku dia tau lah. Kehidupan yang susah. Setiap ujung tahun segi gawak belama aku coba. Tingkatan dua, tingkat tiga, ngusuh dindi yang nyaga kedai.
2: Maya cuti
0: lah. Maya cuti sekolah. Lepas kita bisa teh kebeli lah. Bahkan kepada aku tadi, sida pindai ke tonte, nanti setakat kemerik di makai biasa, denya maya yuran deh, cukup menakanya. Lepas kita ke maya bala dirimnya deh. Kenyak mia. Sampailah aku boleh interview untuk PTD tu, aku bersyukur lah. Laban hari interview tu meh uleh mai siapa aku dia tu.
2: Ha. Engkau tu angki ingat kemayan wan interview PTD itu.
0: Au.
2: Yang pu hari bulan lagi ingat ne.
0: Agi ingat ku mainnya. Kemaya. Aku interview PTD tu sebab maya 2018 bulan 5. Au 2018 sebab aku masuk.
2: Maya di interviewnya tadi berapa bulan nur di boleh result di bolehnya?
0: Au dalam masa bulan 5 aku interview, bulan 12 result kami pansut.
2: Kene ka asai di mayanya di boleh.
0: Apo nanti ku cerita ke sebenarnya kan? Mayanya kan 2018 te orang kan nemu. Nah, nemu lah nanti benda tu segi ditadir ke apa. Maya 2018-nya, cun-cun maya ku interview. Soalan ni ke dia tanya kurang agak aku yang pasal pilihan raya maya. Aku kena interview-nya. Cun-cun soalan.
2: Maya di segi bisnis tadi lah
0: maya. Segi aku segi all out ku nanti ku. Aku selalu netap ke agak derimpo ku. Nanti kan itiah ya sebenarnya. Sebenarnya aku boleh interview PTD tau. Aku dah mayuah dah apply macam-macam kerja government. SPL. Even ku hari, kan kami segi dia bermiri. Maya ku gawak sebab selalu minta cuti ke bos ku gara-gara ke interview berkucing. Tapi nara kalau lulus.
2: Interview nama ke interview selalu dingau?
0: Sebab aku bisa ngau interview pegawai. Kebajikan masyarakat, adai, pegawai boleh. Psikologi, pegawai belia masukan, semua nada boleh ya, nada lepas aku semua.
2: Okay, rezeki di mana dia?
0: Okay, dinya me aku madah ngagai kabanku, maya kami keboleh PTD-nya sampai peringkatku madah ngagai ya. Nanti aku nada nak bama amat ngadu PTD kali tau ngagai aku minta kerja perintah kau madah. Laban dah lalu mayu lah dah. Bakal 20 interview, 30 interview. Tapi
2: mayu,
0: dalam 2 tahun ya. Kingkia interview kerja ku, kerja pegawai kontrak pun semua apply. Tapi nadai
2: orang yang... Orang ke selalu nganyuang dek maya interview siapa?
0: Pu Kedirai lah mari ku pula. Mai aku labat terlebak. Nadai labat aku sikit terlebak Kedirai hari subah. Even maya aku masuk agak matrikulasi pun aku nurun Kedirai. Aku ngagai you pun nurun Kedirai. Aku ngena bilun Kedirai. Nam berdekari hari mid sampai lah aku besai dia tau.
2: Bakawa ngecerita hari mid nyentuh kerja punya kenyuan tadi. Maya penelebak pengalaman punya Melayu taker di sepik nuan. Jadi begini ke asai nuan dia tu udah ke gawak ba SPR Sabah.
0: Nau tinitiah ya bunyi kurang. Tapi kuna bersyukur ma bula. Taban kan tinitiah ke penusah. Aku gawak suba ngau nanti ku meda keadaan keluarga aku dia tau ngau siapa kami dia tau kan hari ke udah baik aku tau nang mayu jawab berubah. Nanti subak ke beli barang kan, kita yang pindai mesti akan berpikir dulu. Dia tahu bunyi kerja kau, nak ke kita yang madah nanti bakal ke beli utai. Setakat dia kemit makainya, dia boleh baik dia makan, belum nyadik boleh indai dia makai berkedai Cina. Okay, kedai kemal lah, setakat kemerik RM2, RM7. Tidak subak, benar berjimat ke makai, nanti padah ke makai kedai subak gagal mah. Lama ketusah, dia tahu. Ni kenuan aja, maya nurun, kenyak mah.
2: Nya tadi berkawal kau penyalai penghidup di kau nama tu utai ke uliah dicapai nuan kerja tu.
0: Oh my.
2: Nya betul gitu cerita pasal nama tu utai ke dah udah di nama tu udah di ke Rusia aja.
0: Oh.
2: Dia nuan cerita berkeni ke nuan tau kian.
0: Okay. Bahkan kepada aku tadi, aku ngagai Rusia tu, aku tu sebenarnya dipilih oleh jabatan lah, jabatan SPR Putrajaya ngasuh wakil youth untuk medak election bak election lah pilihan raya bak Rusia den ke medak beza nama utai diadu kita berusia ngau nama utai adu kita utai diadu berusia ngau nama utai adu ber Malaysia so bisip perbezaan lah. Pada masa yang sama sida akan ngasuh kita belajar, nama te ulih di kopi kita hari sida. Kini pembawakan sida, kini cara sida ngurus ke siti-siti pilihan raya. Nyak mate ke pelajar aku dan tapi kan sebenarnya aku lebih ke berkongsi pasal nanti kita ninga pasal Rusia kan, selalu orang ada Rusia tu. Nantu selamat ku sida. Tapi kan maya aku dah taikin. Selamat lah, amai selamat. Even maya kami lawan pulai, kami sida kaban ku pulai dalam jam 11 nya. Pun agi okey denya bangunan amai cukup lawa ba Rusia dia na bulak ku mande. Rusia tu nare kala dalam list ku untuk ku bejalai traveling munyi kurang deh. Tapi nanti dengan suah ku pulai kem baru ama mana Rusia. Nanti kita ke kian maya ke Rusia. Kian maya hari celap. Mesti lawa yang pu bangunan lampu-lampu we semua. Aku mainnya datai maya musim ke musim spring lah saya ko. Nyak pun udah lawa, bayangkan bangunan lampu paling ku suka pasal Rusia tu yang pu sistem nama tu kereta api sedar. Amat laju. Nak sampai satu minit pun udah uliah. Udah bisik. Kedatai baru. So kre- ini pun takut deh.
1: Namun dah kereta tinggal. Api laju om ya.
0: Ba. Maksudku kenyak meh.
2: Jadi berkenik ke engkau boleh dikunci ke Nuan tu tadi. Sekedak ke diperhati ke Nuan berkawal engkau pilihan raya sedak dia engkau ditau tadi.
0: Berkenik
2: ke beza ya.
0: Beza ya nte ni.
2: Maka sedai dia maka nganyo nama penaman calon. Kata begini aku kau tau. Engkau boleh kunci ni ni.
0: Nte bersida edian. Sida ya certain tempat sida sudah bisik ngadu online voting. Sudah secara online sida. Tapi berspesifik tempat aja. Kita ber Malaysia tu agi bedau lah. Agi bedau ke arahnya. Laban nte kita medak lah. Kita ber Malaysia tu geografi kita itu sangat berbeza.
2: Nanti ni dia akan sebut nanti dari sida nama tengundi cara online. Begini nih sida yang aturnya.
0: Sida yang ngaturnya bisi siti tempat lah ber Moskow. Ber Moskow. Sida SG ngado tempat online khas bertempatnya aja. Sida kena telefon.
2: Kira ke sida yang ada keluar namanya?
0: Ada keluar.
2: Ada bakal kita
0: betul. Tapi spesifik semua. Tempat aja nak semua nak secara menyeluruh ada sida.
2: Kini ke
0: kebukanya akan undi secara
2: minimal. Tapi tuai kena nemu bagas dengan kena komputer dia.
0: Nya masih dah spesifik ba Moskonya. Moskonya lebih kepada orang muda mayu gawak dia deh. Makanya lah. Tapi nantu bedau diperluas ke sida ngagai seten tempat ke jauh-jauh baka kita lah. Kita inte nanya ko pasal pribadi ko lah. Pribadi pasal pandangan ko. Kita Malaysia ngau Rusia tu. Sebenarnya kita pun patut lebih bersyukur ke. Kayak nama laban cara kita ngundi berita secara manual. Tapi resultnya boleh ditemu kita malamnya. Tapi di Rusia tu ya lagi lama keputusan ya. Baru tidak akan ngumpul. Laban tidak besar deh. Adanya ketelusan ya. Maya kita ngundi bertempat kita sebenarnya lebih dipedak deh. Laban berdalam kelasnya. Sambil hari petugas SPI kenyaga dia bisi orang yang wakil parti bisi medak. Nyak lah. Nyak
2: mai. Tapi Rusia dia begini.
0: Bisi gak wakil parti au. Tapi maksudku sida bisi online kita nak nemu ketelusan online. Lebih kita dia tu ber Malaysia nanti nitiah ya ke arahnya mai sebenarnya. Tapi bedau lagi di implement. Bedau sesuai lah.
2: Nama kiri ke utai ke dekat di Pungsi. Laban nanti aku medak bisi terpedak ke posting di nama Basite nama tadi buat TikTok
0: si TikTok kan bisi ke TikTok
2: Nuan selalu merangsang beri aku perangsang terlebih lagi gagai bala nembia kita bangsa Abang Nuan tadi di sini buat Nuan ke hari hidup ke susah sampai ke itu boleh kerja
0: betul
2: ini kerja boleh ke nama kini nama tu tak ada kepadaan Nuan gagai bangsa kita jam kita tu lepas kita semua nemu dia tu dunia ni ada sempadan mayuwa teknologi mata sosial media atau kemudian lama ke lepas kita ke kadang nak kena yang cara
0: betul betul ke nyak meh tenitia ya suba aku tu sebenarnya bakal kepada dia tadi medij aku tu minat mai bejakuk sebenarnya alai suba mai aku ba university bisi site video ke kalado ko nyak pasal ya nanya Betul ke orang Sarawak tu tinggal di pokok?
2: Oh, bisa. Oh. Orang ni nanya
0: orang Semenanjung. Kenapa? Orang Semenanjung nanya aku, maya aku masuk bayu sebab.
2: Life bermuah dek.
0: Oh, tertanya ya maya. Kan dah tahunnya 2013. Nyadi. Oh, nyadi maya aku tu. Kami tu kan orang Sarawak. Temu orang. Lama kami
2: sejenak. Nanya dia,
0: orang Semenanjung.
2: Orang
0: laki. Laki. Dia yang ada. Ya, mada betul ke kita Sarawak tu dia bata pung kayu atau pokok.
2: Sigi bermuat dia nanya.
0: Ah, sigi nanya, kami sudah kaban ku dia nya ku mada. Ama ya, ngena live kami kir nya kata pokok kami. Nanya selalu sindir sida ya, sida selalu mada kita ngena kain berkembang sumane. Jadi kini sida mada. Nanti dia mada kula renang dia aku sida ya mada. Anang kita nuci garek ba dia elak. Ku ya, kenyak lah pandangan sida pada masanya. Kenyak meng lese tapi ko kitai ngelese tapi ngai ke untuk ngambil hati tapi nyam aku bisa ngadu siti video suba nereng ke kita rumah panjai tu ukai dia atau pokok ko mada udah modern ke ko mada nanti bisa video ko nyak lah ko bisa mada betul
2: ke
0: Sarawak Facebook ko ngadu suba tahun 2014 selesai ko
2: bisa.
0: Mesti kalau viral ya sobat, firstnya sobat out. Ya memang betul ke orang Sarawak itu tinggal di pokok. Sehingga bisa mainnya video ada aku sobat. Dan ya start arenya, nemu ku kekuatan kuasa viralnya. Nanti dia bisa share ke, bendanya jampak datai. Dan ya, out lah. Mana dia lah pada ke berkongsi. Itu ukai, aku berkongsi itu ukai ke madah pasal Semenanjung tau. Bisa madah ke orang Sarawak berketau-berketau. Just ke madah pengalaman ke udah di tempuhi aku, aku bisa kalah ditanya bakanya lah. Okay, kamu ada orang Semenanjung tu, ada orang Sarawak begitu. Yeah, that's why kita pun mesti demo untuk kita ngeletak ke diri bertempat sida. Eh, kena kalah ngaga kita itu sida mesti dimomokkan kau benda-benda yang kita itu dia atau pokok kita ngena sampan. Padahal kuli aja kita ngena kereta. Yeah lah. Penting ke sebenarnya yang kena social media tu untuk kita sharing, share. Yeah lah. Bakal kepada DJ tadi kan. Dunia tu tanpa sempadan. Mayuh sebenarnya orang ada share-share pasalnya. Ya kadang-kadang nanti kita bisa medak semua influencer Iban. Kadang bisa ke okay ke share pasal pemanahnya okay. Bisa ke beli-beli kena sida barrelnya. Ya nanti boleh kurangkan lah. Lebih kepada share benda-benda yang membantu. Nambiak. Ya nanti medak bertitok konya kan. Aku sebenarnya aktif bertitok, ngobrol Facebook, subak lah. Berfacebook, maya aku dah boleh PTD, nyapa aku bisa share. Bekerja cara ngambil kebulih kerja PTD, aku lebih kepada share. Ber YouTube pun bisa.
2: Tahun-tahun kemaya dek, selalu share, selalu aktif
0: maya. Tahun 2017, subak. Dia tu nak daik. Lama maya aku dah pincin nare. Lama maya aku dah pincin nare, sharing-sharing tu. Tapi, dari semasa ke semasa, nanti aku bisa medak bakal. Bakal bisi siti arenya aku bisa meda mayo amai trend anak muda tu kawin tumu deh. Kawin tumu dah BSPM belaki bakal ninggal ke rumah, ninggal ke sekolah. Macam bendanya mere efek ngaga aku, laba aku nemu anak muda tau. Sida itu meya kan nyade kayu ukur untuk negeri negara kita pada masa depan. Te sida aya berpikiran pendek bakanya na mane ba lebah kita itu makin tuai sida ay makin muda nanti semuanya ke belak ke belakinya ke belak berumban magang siapa ke membantu untuk berpikirnya alai mainnya aku bisa ngeluar ke siti video aku mada anak berumban belaki anak berumban berbini giga dulu pengawak nak kiralah nama kerja nuan dini nuan bayak nuan kerja cashier bayak nuan kerja berkedai janji nuan bisa kerja tetap. Anak-anak gawak, dia tahu semua tak berbayar. Maksudnya dia nitya, pedak dia regau semua barang dia tu semua nikai. Dia uliah walaupun laki dia bisa gawak, kerja besar ke apa. Dia sebagai induk, mesti bisa income dari mpo. Macam-macam boleh ada. Nuan boleh ada secara online, boleh berjualnya dia affiliate. Sebenarnya mayuah sebenarnya, sudah start. Kalau kita iban, bisa lah aku mada, bakal tidak selalu merik perangsang. Mana lah sebenarnya.
2: Jadi Nuan tadi bisa nyebut berkawal ngau nama tu tadi. Kawan engkau minta pengawak ba SPA boleh dah berkongsi ke bimit engkau bala kita ke rebak baru tu tadi nak nemu kena
0: cara mohon okey tu aku ketika madahnya aku tu nemu maya nitih ke pengalaman aku ke subak lah. Okey untuk kita ke minta SPA tu nama nuan udah biar SPM sebenarnya udah boleh mohon nuan SPA udah boleh mohon, udah boleh minta. Bahkan ni tayap je SPA I 9-1 pasal aku.
1: SPA-nya Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Orang ke kerja perintah federal.
0: Ke kerja perintah federal masuk dia. Tapi entenuan ke kerja perintah bawah negeri, state, dia berkucing aja ataupun berserawak aja, e-recruitment. So bisa duit lah nanti federal. Bahkan aku lantik ke federal lah. Lepas aku mohon dari SPA. So mohon aja dia, adanya mayuh ke membaca lah. Membaca bisa bisa ada kekosongan pejawatan. Terutama ada itu pengambilan pasal MA, medical assistant, nurse. Nya tahu sebenarnya training yang dulu, adanya baru sidak ya diambil kurang untuk sidak ya kerja lah. Mayuh pemohonan berdia lah sebenarnya. Nanti bakal aku nanti kena di PTD. Apa-apa sahaja jenis degree nuan boleh mohon. Boleh mohon untuk jadi PTD. Tapi nanti kena di spesifik jawatan, nuan mesti bisi spesifik degree. Mesti baca nama yang pun kriteria ngau kelayakan.
1: Berarti tadi SPA itu tadi minta dulu. Adanya ia pun proses kira ke berapa tahun ya?
0: Nanti ia nitiah ke proses siti-siti jawatan ya. Nama nuan perlu ujian psikometrik dulu ke, ujian online dulu ke, adanya interview ke, PAC ke, public speaking, ujian fizikal. Different jabatan, different jawatan, different kita impo keperluan untuk de lulus. Ane yang putus asa, aku kemadah ditomeh dengan guys semua peninga-peninga lebih-lebih lagi ke biak. Ane yang putus asa, walaupun kita nak boleh SPA, okay, walaupun kita nak boleh SPA, mayu hage kerja bukai. Ya kau boleh ada ado kita, okay? Ane yang pikir pasal kerja perintah aja. Dia tahu mayu sebenarnya lebih kepada kemahiran. Nanti bakal, kau. Aku cuba 3A, 3B, 3C, 1D. Orang bukai mayu boleh 6A, 7A, straight A. Boleh masuk matap, cuba. Aku nak boleh. Udah nyak baru aku boleh untuk pengambilan kedua. Nyak pun ada orang nerang kaku, ada orang berpadah. Danya aku kamadah. Nanti aku tu subana nyadi PTD ke detoknya. Mesti mayu hage kerja bukai ke bisai. Bahagian sel, kerja bing, tau boleh ambil nuan. Tak kira apa kerja lah. Detok lebih ke kepada kemahiran, kemahiran berjaku, kemahiran nuan. Ngadu teknologi benda-benda berkaitan ngonya lah. Ulih macam-macam mula ado nuan. Lebih-lebih lagi ekelakinya sebenarnya detok kita mayu berguna ke kerja-kerja baka. Dia nak mau kerja kena nemu habisnya baka. Ngadu ikun, ngadu karan. Hanya zaman AI nak ada ulih ngantinya. Hanya alai kemeran. Ana takut ngan juan nak kita ngagai ILP, AKBN, TVET, semua benda. Ana berhenti sampai SPM aja.
1: Jadi sebentar tu nutup engkau dah tu lagi engkau bisik kini Yakub kini pesan nuan ngagai engkau pesan ngagai cikgu-cikgu nuan subak ke atau ke pesan ke bukai pesan ngagai rebak baru engkau pesan ke bukai meh ke patut ditinggal ke nuan ngagai peninggal laban munyi ke aku tu tadi berasa tugas teh laban boleh bergulai ke nuan sarito tajap penora limbang tapi baru bertemu.
0: Betul. Okay, nuju semua ngagai peninga-peninga kelebih hagi nanti sida mak ngapa kau ngau kami sebilik nanti sida bisa ninga nanti seduai dan adai lebih hagi mak ngapa kau aku nak akan jadi berkata aku sebenarnya bersyukur nama teka udah dihadapi kita sebilik hari kita merinsak subak nyak meh merik perancang ngagai aku untuk ngubah keluarga kita lah. Okay, untuk cikgu-cikgu ku, terutama cikgu Plevis John, eka ngasuh ngomerik kepercayaan, ngasuh aku, ngomong pertandingan bercerita. Sebenarnya benda tu yang mengubah kehidupan aku, untuk aku berani berjakuk berdepan orang. Laban hari ku tahun 3, sehingga dah baik untuk bercerita. Sobat. Pertandingan bercerita untuk tahap 1, dia jangan masuk. Terima kasih cikgu. Ngagai cikgu, guru besar kami, cikgu Edo Paleh.
1: Masih ada yang jadi DJ.
0: Baik, mimpi tak akan jadi DJ. Ngagai cikgu Edo Paleh, hanya guru besar kami, nanti cikgu lagi dengan kakak. Terima kasih cikgu. Eka udah mereka percayaan ngagai aku, subak, ngagai cikgu P. Tengok, ngagai semua nembia-nembia eka baru lah. Eka rebek baru dia tahu. Situ aja pada aku. Aku kemada, siapa kita maya kita ada, ukai penentu siapa kita maya kita udah besar. Maksudnya, nuan bisik kuasa, nuan bisik power untuk ngubah kehidupan nuan. Ana yang medak kehidupan nuan diukur are berapa duit eko boleh diberi apa yang indah nuan. Laban semakin membesar nuan uli ngubah kehidupan nuannya. Walaupun risau nuan namanya, contoh risau SPM nuan namanya, aneh rawan yang berhenti sampainya. Sentiasa berusaha untuk ngubah kehidupan nuan po. Paling penting dalam kehidupan tu kita mesti sentiasa mana ngoreng lah, bijak ngoreng. Nggak sabar, nggak percaya ngagai rezeki Tuhan. Nanti bakal Tuhan madah nuan bedau nyadinya bedau. Bakanya maku suba, bakal aku madah nama aku no boleh matap, nama aku no boleh nyadi cigo. Padahal aku nggak saya kakak dream pun tebre orangnya nemu aku minat mai aku ngaja nama aku nak boleh
2: yang punya ketua tadi ada rezeki
0: dapat dia rezeki. Tapi Tuhan merai aku bak pengawal aku dia tahu ni nemu dalam platform tu dalam platform aku kumpul aku boleh mai aku peran saya nama tekuni aku lah kenyak je lah nyak lah pesan aku ngaja semua.
2: Jadi terima kasih ya sekali lagi ngagai Nuan tu dah limpang ke sekali tu buat program Tajau Pusaka. Jadi ngarap ke maya kebukai kita boleh bertemu baru berkongsi ke sekedar info atau ke berita-berita mana hari Nuan. Terima kasih ya sekali lagi.
0: Okay, thank you DJ Dom. Bye-bye.

0: Nama non ngingat ke dari aku cok.
1: Kan ngigak program nadai ke lama nadai ke baru.
0: Program namanya cok.
1: Nama aja selalu ningar radio. Tengah kik tu nak nemu tai. Programnya nebah lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Tau peningah lalu jam ke tau aku dekat ngemai kita mendiang ke program nadai kelaman nadai kebaru agak kita ke rindu ninga program tu terus kebulan aku nyentuh agak pukul 9 malam tu lagi jadi kita terus ninga ke sekedar lagu ke udah ditusun aku di playlist kami di Limbang FM ini lagu ke terubah Zamri Amira Bubu Pisit Bulu Bubu Jarang. Lalu Pia Mega, lagu kedua mulai ke pengingat, lagu ketiga ingat kenuan, lagu keempat Sapagi Nti Ukainuan. Seminar di YFM Limbang.

lagi dengan kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nanti hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngegai pukul 9 malam.

Ya, berkenyam meh. Tadi peningkat semua lagu Kepenudi di Kena Merindang kita ke malam tu. Jadi berkeselama pukul 9 malam tu lagi kita dengar ke berita utama hari Palang Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Udahnya ditangkan ke program Merindang Malam di YFM. Jadi ingatnya, mumpul dulu aku. Harapkan kita boleh bertemu baru.

subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kilowatt jam. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: dadak dalam masa beli mereka apabila kos makanan, pengangkutan dan keperluan asas meningkat.
1: Bagi penerima, bantuan ini benar-benar memberi kelegaan dalam mengurus perbelanjaan harian.
2: Dengan bantuan cara 100 bulan ni, jadi kita punya beban kita untuk membeli barang ni berkurangan.
3: Ini peluang pada orang dapat beli barang asas, contohnya macam beras, telur kan. So saya rasa patut disambungkan, patut diteruskan, dan kalau boleh biarlah lebih lagi lah.
4: Kalau boleh untuk belanjawan SARA akan datang ni, kalau boleh diperluaskan untuk internet, untuk anak-anak, untuk keluarga kita orang pun boleh guna pakai sekali lah.
1: Penyaluran kedua-dua bantuan itu menjadi mekanisme perlindungan dalam mendepani ketidaktentuan global. Lebih penting, keberkesanannya juga mampu membantu isi rumah untuk mengekalkan kuasa beli sekaligus menyokong kestabilan ekonomi negara. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM.
5: Berita seterusnya, luar negara. Jepun mengerahkan 3 helikopter CH-47GA Chinook dan 350 anggota pasukan pertahanan diri darat bagi membantu operasi memadam kebakaran hutan di Borneo, Indonesia. Pegawai pasukannya, Major Kogi Ogawa berkata, bantuan kebakaran pemadaman dari udara itu diterbangkan susulan krisis kebakaran hutan terkini yang melanda Republik berkenaan. Data rasmi menganggarkan lebih 800 ribu hektar kawasan hutan dan pertanian terjejas teruk setakat Ogos lalu, terutamanya di Borneo dan Sumatera. Seorang maut, maka seorang lagi cedera dalam serangan tentera Arab Saudi di Bandar Abs Yaman. Stesen televisyen Al-Masirah melaporkan 3 menara telekomunikasi di wilayah Taiz turut menjadi sasaran serangan berkenaan. Bagaimanapun, dakwaan berkenaan belum dapat disahkan. Serangan berlaku sehari selepas Arab Saudi mendakwa Houthi melancar serangan yang menyasarkan Mekah. Namun, kumpulan berkenaan menafikan cubaan menyerang kota suci umat Islam itu, sebaliknya hanya melancarkan serangan ke atas kemudahan minyak dan pangkalan udara Arab Saudi. Sukan, pemilik gergasi bersepak Paris Saint-Germain PSG Qatar Sports Investment QSI kini memegang pemilikan penuh ke atas kelab Belgian Kasiupen. Pengesahan rasmi itu dibuat setelah penguasaan awal operasi sukan kelab Division 2 berkenaan sejak Disember lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana, jerita lamak Sarawak.
1: Saritu, 17 serbulan 9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak, Behen Sri Abdul Teh Mahmud, sudah menjadi seminar Ibnu Khaldun III, Ngau Tabong Ibnu Khaldun, bersemengkau til terbilang di Kuching. Bejaku berjadi ke seminarnya, Kepala Menteri Ngan Seh Orang Islam di Menuatu mansia serta belumati ke cara pikir Ibnu Khaldun, tinggunan buah penemu berguna, lebih nampak raban bangsa serta pemansang peradaban Islam. Behen Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun sikut tukuh intelektual Islam terbangkar nama dia patutnya disumber rujukan bab kara nampak raban bangsa orang Islam. Kok ya Ibnu Khaldun udah mantai ke macam buah penemu di cukup badas serta udah merimpas bab pengelambai cara pikir ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Kelimpahnya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajar yang disukut perkara kebguna bab pemansang raban bangsa orang Islam, naban perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna kena ngeremai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Terus mendiang ke YFM dan RTMK, YFM, sejulai, sejalai.

Nama perkara kepatut digagak, anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asos skamernya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung ngagenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadat bilang. Ma anugerah carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSK ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

Diana Shini, kalau lagu yang singkang, lagu ke terbahaya pemerindang malam kita ungkep ya. Malam tu 17 hari bulan 9 malam hari 4 ya, 3 jam di konti engkau tu dah pangan DJ MA tau ke tiu ya. Ok, tentu ya merindang kita di Bandar Kuching, Kota Semarahan, ninga kami kena 101.3 FM. Habis hujan dah lama memestik tadi wai. Ok, tajap ya ngarok ke uliah mantu ngurang ke penanggul sebun asap di menua kita baru kemari. Ok, mimit sari tu bersebun baru neh. Ok, tajap ya sama kita nyaga pengirai tepal lagi balik kita ke gawat baluarnya, kita berkena ke sengkabung hidung enggau nyawa. Ok, anang kurang hirup air. Terima kasih ya. Kita kaki ninga kami nampung awak kita sadar lemai tadi di 6 ngagi pukul 9 malam Sada Ari Limbang begulah engkau DJ Dom kita. Terima kasih Dom. Ok, 3 jam di konti DJ MA tau ke tiu untuk ngagai tengah malam tu lagi tau megak didinga secara online RTM klik tau ke channel Astro 871. Hari lagu singkang Diana Shini, kita nginjau lagu Inochi Austin ngau lagu Yaku Meruan Sayau. Kedua lagi Ruby J, Enggai Saum Tangkai.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di Kuya. Jadi nama ya subak, kak digagak kenyang apa ya subak merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka Kuya.
2: 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi bah hospital madeh kenyang apa ya subak. Ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka Kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nanti jawabnya tadi yeah, ni. Yeah. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31.8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

0: Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, ada ulah diderima, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Ninga kami hungkup ya malam tu pemerindang malam. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Okey, bagai selama pukul 10 Nur nabur ke berita malam. Mari kami di YFM di Jakarta, Indonesia. Kalau ikhbang awak ngigak ngau nyelamat SAR, Raban Orang Tambang, ngau kru kapal ia ke karam di Laut Jawa. Okey, agi di perjalai ke. Kalau ia 129 ikut berdau ditemu, lebuh kapal Virgo Transport itu mai 243 orang tambang ngau kru kapal ke belayar dan berlama ia 20 jam perjalanan dari Surabaya di Jawa Timur menuju ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan sedau ke karam kena ke tumu pagi hari Minggu tu tadi. Setegal gayari ti ndak manah kalai 6 ikut ditetap ke Bapadi Nyawa 108 ikut mujur diselamatkan itiah ke penerang dari agensi penyelamat bangsa Indonesia begulai ngau Soldadu Tasik Menua Indonesia kalai operasi ngigak ngau nyelamat dekat diterus ke ungkup ya pagila nyautai kenyadi di menua Indonesia. Okey, kita lagi berperindang lagu disada Cici Omar ngau lagu ia patah tangga tembawai lama lagi Chow Lendra Uni Bujang Facebook.

Ya, pukul 9.47 minit malam. Okey, pukul 10 nak berita. Berita tang sebenarnya berkongsi ke gayari malam tu engkau temu pagi lagi ya. Okey, di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia malam tu di pelabak kemisi hujan bak sekedandur di Bagi Menua Seri Aman, Bintulu, Kapit, Miri, Serian, Engau, Limbang. Gaya angin tunggak ke barat Sarawak, angin berpupu dari barat laut enggak pengelaju ya, 10 nyentuk ke 20 km sejam di utara Sarawak. Angin berpuput hari barat enggak pengelaju ya, 20 nyentuk ke 30 km sejam. Gaya tasik di menua kita di barat Sarawak ya, 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Di utara Sarawak bergelombang antara dia 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi ya. Kesih pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, 2 lagi lagu merindang bala kita sedang aku nyedia diri ya, macam ke kita ya berita malam. Lagu di sana Ricky Anderson, kau lagu ya Ambai nombor 1 ya. Kedua lagi Ibnu Reza, kau lagu ya Menempah Kasih. Terus kau kami pemerintang malam Y FM.

Hai, aku Erin Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke dia di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segul

0: Pergulan Sejarah.
1: Jam kita edit pukul 10 malam. Semalam dengar kami nak berke berita malam hari Y FM Iban Kuching kena ke malam hari 4 hari tu 17 hari bulan 9 tahun 2026.

program Kaunter Mindah berikan kita Budi Madani Diesel. Budi Diesel di Perambu di Kerembai ke Ngagai Sabah Enggau Sarawak. Inisiatif tu ngebuan tuju dekat nentu ke komuniti menua pesisir Enggau di Ulu. Endak tekelauung ari penguntung program ti dikemanah kenyak ke Tegal penanggul akses digital. Menteri Baupis, Menteri Besar Sabah Enggau Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud madah ke realiti geografi kededua negeri itu berguna ke cara timai servis semak ngagai komuniti ukai seminat berpanggai bak portal online ajak. Upis Menteri Wang, Upis Menteri Dagang dalam Menguanggau Kos Penghidup serta agensi keberkaul megah udah dilalau menegap ke kerjasama ngau struktur ketua raban komuniti Renggat Akar Umbi. Kerjasama Enggau Coordination antara Perintah Sarawak Enggau UPIS, Menteri Kebun Berdandang Besar Enggau Komoditi dekat di Tegap Kagi dikena nyungkak penatai pemisi pekebun landa kelebih lagi di Betung. Menteri Kebun Berdandang Besar Enggau Komoditi Datuk Seri Dr. Norani Ahmad madah kerjasama itu mengukur pengawal ngangkat ke pengelandi kelimpah hari ngerembai ke Bantu Enggau insentif ngagai pekebun lada. Upis Menteri Begat terbuka berunding ke Perambu numbuh kepalan ngumpul tau ke kilang memproses lada di Betung dikena nyukung pemansang rantaian nilai komuniti produknya. Komiti Ladang Malaysia dekat dibinta meresa Perambu Nyanggau Siliak sepedau sebarang atur nangkan kenyak diputuskan.

Dereba MPV ke berumur 36 tahunnya ditahan ketegal nada ngembuan lesen dereba kesah kelimpah cukai jalai entukar mega udah mati timpuh. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 41 Berikat 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang lelaki ke berumur 48 tahun ditemu mati bak sebuah rumah di Lorong Temenggong Haji Gobel, Semeriang, Kuching pagi tadi. Kepala Upis Bombang Gau Penyah Penusah Petrojaya, Muhammad Rafi Saibi, madah tubuh niangnya ditemu lebuh raban bomba benung madam kapi bak rumahnya. Nadai bekau betu bisi ditemu bak tubuh. Kes tu dah diserah ngagai polis ngau Upis Menteri Pengerai ngambil ke atur ke silik ulih di pejalai ke kebuah penusa angusnya benung di pansi. Seekor lelaki Perdana Menua tu berumur 21 tahun ditangkap polis bak sebuah premis di Jalai Lawas Damit Lawas ketegal di pelabak ke bisi kaul ngau penyalah judi. Kepala Polis Pelilih Lawas DSP Leong Tindan madah suspek kemegak sikut pengerja pengawal bak premisnya ditahan maya pengawal merasa oleh raban polis berpukul 2.20 minit ngali hari kena ke 7 hari bulan 9 tu tadi. Polis merampas telefon bincang kertas ngau sekedap mata duit dikena mantu pansi. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 4B Bracket A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Banyak ujung ke berita malam kita ungkep ya malam tu malam hari 4 17 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Nur Akilah Arbain dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam sejahtera.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 17/9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak, Behen Sri Abdul Teh Mahmud, sudah menjadi seminar Ibnu Khaldun III, Nyau Tabong Ibnu Khaldun, bahas mengkautil terbilang di Kuching. Berjaku berjadi ke seminarnya, Kepala Menteri Nyansi Orang Islam di Menuatu, Mansia serta belumati ke cara pikir Ibnu Khaldun, tinggunan buah penemu berguna, lebih nampak raban bangsa serta pemansang peradaban Islam. Behen Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun, sikut tukuh intelektual Islam terbangkar nama, dia patutnya disumber rujukan bab kara nampak raban bangsa orang Islam. Kok ya, Ibnu Khaldun udah mantai ke macam buah penemu di cukup badas, serta udah merimpas bab pengelambai cara pikir, ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Kelimpaharinya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajar yang disukut perkara kebguna bab pemansang raban bangsa orang Islam, naban perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna kedang remai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: YFM Segulai Sejalai.

ke-9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tanggemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Jadi pastor halebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
5: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita berjakuk ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita mada wisdom ko kita. Yang nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ati ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah gagal kita nanti mendak orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi, udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah, ngeriang ka orang ti lelak. Ngenap pagi, ia ngasuh aku gajiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal, Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut minsya ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
6: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
7: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
8: Amalangit Ya, malam kita kini dengan kami berjam kedua kita pemerindang malam. Terima kasih manya-manya. Okey, 1, 2, 3, 4 bengkah pelilih menua. Ngerikut ke tikas pengamah angin. Okey, nak mana ke pengerai. Nitiah ke baca di keluarga ungkep ya malam tu ya. Di Kuching 180. Di Serian 179, di Samarahan 174, ngau di Seri Aman 151 ya. Kalau ia berpilih menua sibu ikut ke jalan pembersih ya, okay, API 92, 88 di Sorikai, 64 di Kapit, 75 di Bintulu, 82 di Mukah, Samalaju 62, Miri, ILP Miri 51, jalan tau ke mana ya, di pilih menua Limbang 49, ngau Miri 46. Nun dak bagu tadi, kemari kira ke udah mana gaya penyawah tinjau kuliah di pedak kita. Tang sari itu tadi, tawas, nyau ke tengah hari, nyau bersebun baru ya. Sama nyaga pengerayau. Nelson Nehru, lagu salam arita, siap biru, beragi nginjau, Monica Allen, Love.

0: Nga nai bala ne bana puka matan man mu ngito pemakai kemah rumah ni bah ke mesinnya anang temu kak bakai aja ko ya.
1: Betul betul. Ya jaku mana doa merangsang bala ini Indo. Tang aku siti ajaku perangsang ri ni aki ku suba. Nyesal ke kuninga ajaku perangsang takut ke ajaku perangsang. Suba de nemu suba ni aki kelang ajar aku de ya mesti belajar mamai mesti sekolah nanti de ngai sekolah. Ila asai de anjuang ku bebini ge menua ulu kian de ya. Awak ni asai pemerintah dia udah menua ulu. Sekali de tu nyesal aku mendiang ke jaku ya de menama ku ba. Sekali ku ge menua ulu baju pagi ai menua ulu. Ini aku nesale. Ini aku dia bawa menua lulu sungai.
0: Oh, baji.
1: Ini aku pada udahnya tadi antua bisa pila.
0: Ya. Ini baru anda yang purau dia dulu.
1: Ini aku pada, mana aku pada. Ini aku nanti aku nemu semua. Oke, aku ngai sekolah itu. Mana hanyong aku
0: berbini di menua lulu.
2: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Ya, segera 2 pagi wang hari 1 nyentuhkan ngagai hari 5 bergegar pukul 8 pagi. Kita tahu kenatai ke buah penemu kita. Ia buat topik ke BCD kenatai ke di media ramah kami Facebook ya. Okey, nyapa dulu bala peringkat kita di fanpage kami ke Malatu Sinyapa Margaret Unci yang MA di Sibu dengan Wan minta lagu Igu Anthony kena merindang Ricky Ribot and Desmond Mary Ubon Martin James Anyau Stamos TV Mr. Love, Mami Abah, ngagain Wan Megat, selamat bertugas di Konti Berjumat. Pulai lagi ke Kia, terima kasih Dublin ke Baja Megat. Habis mending ke program kita, selamat bertugas ke Kia, Catherine Robin. Habis nyapa, Serini Chandan, M.A.D. Sung. Ningan Wan terminta lagu Ricky Anderson, udah berlagu tadi, tangga minta lagu baru, ngapil baru. Lagunya bedau dalam sistem kita bersabarau. Kena berindang semua peningkat kita ke malam tu sama mega bersebun di Song MA Kukia agar ke semua terperindang dengan lagu ke ditebah malam tu berjimat pulai lagi. Terima kasih Richard Unop mendika program di Jalai Simpang Semunjan Bisi Hujan dah lama tadi MA Kukia minta lagu Badu Kiruh Ari Heli kena berindah dirimpu kabar-kabar FB ngga bala petunggal bal peringat kita ke malam tu ngarap ke terperindang BBF Sado Mega selamat bertugas MA minta lagu Kunci Hati May Franklin kena berindang semua peningat kita David Ikum bisi mendiang ke program nyapa terima kasih Alex Daltarina Watabarau di rumah Joanna Selaja Pentiak Baru engke Lily minta lagu Dayang Bintang MA lagu Mawat kena berindang Animate di Selula Betung Bulan Pengerindu di Batu Niah Ripin Jandang Gau Alexis David Biju di Betung Wellington Imai Richard Unup di Simpang Semunjan Roy Kuang Indo Kenawin Max Target Morgan Batai di Matang Jaya Lipas Lebin Gau David Aluk di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Polongkan Stamos Jibis Jelof Apel Lambai Jupas Telagun Gau kawan-kawan kebukaan meh panjai rintai badia yang harap ke semuanya terperindang. Salam rindu, salam sayau, selalu salam Malaysia Madani Kekia. Hadeh-hadeh, terima kasih ya. Mendika lagu di Sadara Bergalang. Gau lagu ya Patah Tiang Sukung. Kedua lagi Gordon John Gau Ben Api Baru Aku Nemu.

0: Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau campat. Kolera oleh berampit hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengu jangka tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami berhampingan kunci.
1: Ia berjam ketiga pemberian malam kita malam rimpat BC Roman 3Y nangkan ketu lagi ya. Okey, di Brazil kalau 6 ikut berbadi nyawa 43 kuagi bakal berpenusah bas kemayuraban temua itu berlantak engkau sebuah truk kena kemalam kensana ya di tenggara Brazil nitiah ke penerang riraban berkuasa dunanya dikeluar ke agensi berita Xinhua ya. Kalau bas tu dalam perjalanan pulai dari Sao Paulo menuju ke menua Senhor do Borhim di Bahia sudah bas tu tadi terpawah ngujung kia ngerempuh tau ke ngelantak truk ke benung mai produk keju. Okey, kalau polis benung mansia kebuah penusahnya engkau nyadi kalau identiti mangsa kebabadi nyawa tu bedau dibantai ke ngagai mensia manyuah ya. Okey, kita kudu terima jam ke dia tu ngarap ke semampai bejo jimat ba jalai alun mulai ke pengingat meninggalkan lagu lama dulu lagu di Sada Francis Harris engkau lagu yang dikenang anang disebut anang kedua lagi Martina lagu ke di Sada Louis Bennett. Udahnya kita nyingkang ngagai program Romantika Wine.

0: pagi riwai.
1: Menung ringat, menung pedihatin ti di rumah. Tama kepangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh ngai kerja pengonyar ingat. Kita yang keringat ke diri. Ringat. Tama ke diri. Pamit pangkiang na. Dahnya, dah lemah hari. Lapau perut ke baruah nemu.
1: Ti aku ungkah kemua pintunya te kepan wa. Oh kelapa.
2: Mane mentas enting kamu pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya deh. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Sapa, kedekat Mai Pulai, Trofi Pemadut Pilang, Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mai Pulai, Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut Terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, Trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu Terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, Memadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, Memadu Terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ya, tahu peringkah undi penyanyi ke di kerindu bala kita, ya. Tahu ke lagu ke di kerindu bala kita unggah via kategori finalis pemadu terbilang ngau lagu pemadu terbilang ACSJ ke-9 akan diatur di Betung 3 hari bulan 10. Okey, minggu baru nyilam megak. Kalai Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak gulai ngau Perintah Sarawak bisi diatur pengurang minyak ke price sebut pemadu manah Premier Sarawak 2024-2025. Kalai pengawak tu dekat diatur kena ke 25 hari bulan 9 hari 5 pukul 7.30 minit lemai bak sebuah hotel terbilang di Bandar Kuching, ya. 7 ngatur pengurang itu nyuak ke price tu nang dikena muji serta berbahasa ke bala orang ke ngarang bub sidak ke datai hari menua ke tempu ianya menua Sarawak bumi kenyalang. Okey, ni muzik kaban kita ke berdatai ngagai Kuching kini tau ke ni bagi menua di Sarawak. Lantang kati selamat datang ke kita, ya. Dalam program kita ke malam tu jam ketiga Romantika Wai, mending ke Siti lagu ke dipinta peninga kita tadi di fanpage kami, ya. Okey, lagu disada May Franklin ngau lagu ya Kunci Hati. Dan ya, kita mulai ke pengingat mending ke lagu lama di sada Raban Melissa ngau lagu sida ya Cinta Untuk Nabila.

Ya, pengawal Giga, sikul lelaki berumur 29 tahun ke Deriput Kelenyau di Bau Ngara ke Mujur ditemu kalai operasi Giga dengan nyelamat SAR. Udah beringkah dipejalai ke ngali hari itu tadi ya. Udah bekal report diterima bekal ngau lelaki itu Kelenyau bak kandang kebun. Sida empu di Kampung Ferry di Bau ya. Kalai yaitu diberita ke Lenyau urin pukul 10 pagi kemari udah ke Pansut. Ngagai kebun sida ia sebilik ia penyawah ia urung ia 30 minit pejalai tang iaitu udahnya ndak ditemu tungak penglenyau ia kalai muak ke lemai tu tadi operasi ngiga ngau jelamat dibagi ngagai dua bengkah section enya section A raban penyelamat ngiga ba genturung sungai section B sida ia ngiga ba genturung ti bukit ya kalau operasi ngiga ngau jelamat diketu ke lemai pukul 5.30 laban gaya riti majak petang ya kalau operasi SAR dekat di Tampung Baru pagi. Ngarap kemauannya mujur dipejalai ke oleh raban pemesai kita Ari Upis Bomba Ngau Penyelamat Bau pemegat dibantu raban polis Ngau APM ya. Okey. Kita kaki dengan kami dalam program kita Romantika Y ke malam tu. Terima kasih manyu-manyu. Ngarap ke terus dengan kami nyentuk ke ngagai pengujung program pukul 12 tengah malam mudanya di Tampung Ngau Timang Kerbak Tawas. Okay, lagu Stevie Wonder, I Just Call to Love You. Nya, ya. Kedua lagi, Igu Anthony, Meligai Pengerindu.

9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Drumless Walter Ngau, lagu di rantai pengingat manusia. Finalis kita ACSJ ke-93 hari bulan 10 di Betuang. Kita mengatakan tahu undi lagu tu. Nanti kita minat ninmu tahu menang jadi lagu pemadu popular ACSJ ke-9 tahu ke finalis pemadu popular tahu ke terbilang ACSJ ke-9 ya. Apa baru berita kita di fanpage kami ke 100 ianya Bulan Pegari MA. Selamat bertugas. Sempat lagi tebak ke lagu Michael Learns to Rock. Pen My Love ke Kia. Jari Petara. Ia minta lagu joget Akai Utang dulu au. Lepas kita dalam program Romantika Y malam tu. Terima kasih. Siapa? CMS Fred Mega. Selamat bertugas MA hingga New Rita Noria. Bisinya apa kita di fanpage kami ianya YFM Station pemerindang kita. Selamat malam ngagai tuan rumah dan kebaru dah teks. Selamat terperindang ya. Ngau Madam Doris Mega. Ngau semua pendengar kita ke ninga kami ungkup ya malam tu. Romantika Wine kita 4 jam ketiga pemerindang malam. Tadi pansin dah lama di UP seberarti kebal luar bergunaan RTM. Bersebun wai, agi bersebun. Okey, sama kita jaga pengerai. Maya menua kita itu agi dituntung penanggul sebun asap. Okey, lagu nangkan ketua lagu ke Dubai. Reki Ujan ngau Jessica Olivia. Ngau lagu ya, Empa Ruji Hati. Mai jam kita pukul 11.39 minit malam.

Romantika Wai, malam hari 4 jam ketiga. Kita mainkan lagu-lagu pengerindu. Okey, lagu-lagu cinta ke kita tebal lagi pada kita ke Benung. Nanggam pengerindu jam ke dia tengah ke Mujur. Nanggam pengerindu berbungai berlama. Nyentuh ke niri meligai pengerindu. Nah, lagu ketiga penduduk search Rosanna. Dan beri ke lagu Nelson Anthony, Dara Asi, Cassie and Jojo, All My Life. Nutup romantika wang kita ke malam tu. Malam tu belalak kau hati je lantang. Tidak jenak boleh mimpi ke mana. Kita bertemu tengah hari, hari 6. Ungkap ya. Randa minggu tu engkau carta kenyalang. Bagaimana pesan DJ May, jangan lupa untuk bahagia.

0: Segulai Sejalai.
1: Kuching 101.3 FM. Segulai Sejalai
2: YFM.

0: ACSJ ke-9 memandu terbilang tahun ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemandu terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemandu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mahir mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buhuli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

9, Romless Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ni, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi ya uleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

Laum, Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Palok, Ngok Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngekai.

Robles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mansak belakang kulalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keteriba kami yang apa tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, kau mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotar ingka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana ne? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama anak tu murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

dalam setiap pis tentu menyumbuh rundiang siko-siko tidak sama dengan rujal pengawa. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hakik hari ini kita, lalu dipegulai.

hasil kecukup mana. Makanya, baru kita kuliah masa segolai sejalai dan peserta penemu ingat pengendiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Sam.
1: Hi, Si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sa rito off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kasi, nada ikut off sa rito.
0: Oh, kuma ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sa rito, Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ariwai FM, segulai sejalai. Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Kes culi tau kalem biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

sebut nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engkau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu engkau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

Kadang kita udah buka pintu, lalu bisi orang turi kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, boleh main pengantian lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pimlia David ngau YFM.

0: Pagi riwayat.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nah, nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Apa nama desem? Laban ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruah. Siti lagi kena sampai utanya jai. Ya ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Ya ngai anak bekenya deh liri.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

selekajaku perangsang ke saritu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngagi orang di seranta. Lepas kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngga orang bukai, berdaup untuk temu dekat dipalas ngga pemanah. Ngga orang tidak tolong kita, ngga terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelu betukut ngga orang. Ngga orang ndak medak pengawak tidak dikerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngga orang. Dan ibu kita bergendang ke pengawal kita yang Tuhan nemu. Lalu yang ngupah orang di nubuan hati di sinu, hati di siru, kemanah tetap dibalas ke kemanah. Yang ada tidak terletak taruh ke kita yang minsia. Segitu sah jadi orang di mana. Kadang-kadang orang yang ke kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpujuang ya. Tuhan aja tinggal diakin kita siku-siku. Lalu ia ndang akin ti lurus. Mada Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang kebo jaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit pekerja kita kesari itu boleh mai pangkok bagi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasih karya ai petelaga kita itu. Awak karya manah lo kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web titik asus skamernya digagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udara.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Seberai, seberai.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Sebab kedai makan dengan restoran, so kita mendak pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tukak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Anmu, ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anangkah password kamu tamat, bakal nomor tinggi, hari pengada, tau.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Брайн.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

0: pemujul ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.

0: pagi riwayat.
1: Hari Judat Ami, pagi saya mengomen kau ya. Kunyah kebuah limau kesturi.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan siti hari masuah hormon stresnya nyau ga sem. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya kebersambung kalau muntah yaudah kunyah kebuah masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu
1: engkau begau kini. Begau makan atau di dalam perut dia ni sudah lundung sedanya
2: ni. Kebawa masam.
1: Ah, sudah kunyah kebawa masam. Ada ya ke? Nyawa makan stres. Yeah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
1: Oh, okay.
0: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
1: 31 hari bulan.
0: Ya 31 hari bulan. Tang sida misi bah hospital madeh kenia ngapa ya suba. Ngaikia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nantu jawabnya tadi
1: yeah,
0: ni
1: yeah.
0: Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web titik asus skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat lepas nuan ngagak report

0: perintah ngambil ke bebasa ke apa inai tu suah disebut ba ajal kita orang Kristian. Berpelasa ke ajal tu aku minta nuan madah ke reti bebasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita bebasa ke sida.
1: Nang amat. Ba episod madah ngai kita episod 6 ayat ke 1 ngai 3. Leka Yakub ti munyito kita kana ngasi kapai nai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesanti di sempulang ngau semaya. Ngami kenuan mujul serta panyai umul nguan menua. Indah lebuah kita yang medah atau kebelamati kelekan Yakub tu. Pengawak bebasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai kena sebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang semaya. Yakub munyi tu ayat ketiga. Ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita tik ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya, ia nyak berkat ya ngasuh kita panjai umul. Mana hama itu? Reti Yakub di tu. Bebasa kapai nai berguna amat. Tu pesan tik diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara tik dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai. Bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny. Yang nyebut ti munyi itu apai ngau inai oleh ngemata kenam iku anak. Tandam iku anak nyana oleh ngemata kesiko apai nai. Ya, laban sidak nyu mayu hagi nadai hari nadai masa ungkup apai nai sidak ya. Erti Yakub dito kita mesti ibuh ibuh kapai ibuh ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur.
2: Plasa Jurai 6:35. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki kau kita, apa ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni ketok pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketua.
0: Aw.
1: Lalu nyati semua ikut tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya beketu nang amat bisi megak laki ke penglemi naya. Siapa anda dari penglemi naya?
0: Oh,
1: yeah. So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kelebas ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia kesikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya. Lalu anang munyi ikut lekai jakuk orang. Okey, anang tak komplain aja. Oh, tang peranan bini itu tadi mesti mana mantuk laki ya. Ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya. Okey, ngalah kata ya, okay. Tengingat ketanggungjawab ya, ukai ngami alih tanggungjawab ya. Tang lebuah yakin nuan ngingat ketanggungjawab ya, dia ya ngami tempat diri empu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu, okay. Anang bini lebih-lebih lah. Tang awak ke lakinya nang mak peranan jadi pemimpin, jadi ketuai bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buuk, ngukir, fashion,

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: pagi riwayat.
1: Penuh ngeringat, penuh pedih hati inti di rumah. Tama ke pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini buah mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri, medak handphone. Ya. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benuh hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dina sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh ngai kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat. Tama ke pilih. Pamit pangking. Nah, dahnya dah lemah harinya lapau perut kebaruan nemu
1: kan dua. Tapi aku ungkah semua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, awak kayak nyium baunya deh. Nah, ayah pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Sebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Pagi riwayat.
1: Untuk misi hari peningat kita siku tu tuan, ia kebiasa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
0: Ya bukan positif kena minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara dengan suhati celap ne.
1: Udahnya, waduh dia puas hati ne.
0: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
1: Anak.
2: Anak nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari

0: Tu, pagi riwayat.
1: Kadang-kadang ada betul dek kat kita. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandian tadi mel ni. Tergau tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano. Nanti kita nyanyi beratur tadi ni. Kita gagak baju bayar. Tergau bajunya tadi 500 sambil ke bandian. Minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini yang meri. Kadang sida yang pun nyebut deh mel atau baura bukai nak ku nyual beketok sano ku ya semadi nua kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ke mana gede kita ni pun minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
2: sama
3: anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

9, Romless Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Kepala peningah semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari 5/18 hari bulan 9 tahun 2026. Aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita. Dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus, amin. Allah talapai kami berterima kasih ke malam kudah noda nyaga mata kami ngomentas tajak kami tuseh. Tajak kami sinu tanong riang ngangkat kami baru ngingat ke kami nuan sampai bisik ngau kami lalu nganjung ngirum kanak nuan jadi kepelamat jadi penebus kami ya tidup lalu merintah dia tau datai ke selama lamaya, amin. Kumai kita ninga ke baca Injil kita baca Injil Luke bagi 8 ayat 1 hingga 3. Injil Luke bagi 8 ayat 1 hingga 3 pasal sedia induk kenyampulang Jesus. Nak tentu lama udah bekaunya, Jesus berjalan nengah negeri ngau genturung pendiau nusui berita manah pasal perintah Allah Ta'ala. Murid kedua-dua ikut bisik ngau ya. Lalu pia megak sekedar induk udah degerai ke Jesus hari antu ngau hari penyakit. Maria kedai kumai Magdalene ala Jesus kudah muru 7 ikut antu ngau Joanna bini Kusa, siku pemesai dalam opis Herod, ngau susana, ngau mayu hinduk kebukai, kengenak duit sedampu nulung Jesus, ngau sida murid ya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Ni dalam Injil kedengar kita pagi itu, hari Injil Luke bagi 8 ayat 1 ke 3, madah ke. Sidak kenduk megak mantu nulung Jesus ngena duit dalam ministeri ya. Dan jadi itu ngayan ke kita berguna benar. Pengawak sidak kenduk dalam pengawak gereja ke dulu subak. Lalu tu meh diayan ke Jesus dalam Injil pagi tu. Jadi kita ingat dalam Injil tu tadi Jesus berjalai nengah negeri ngau gunturung pendiau. Nama pengawak Jesus nusui berita mana pasal perintah. Ukai aja murid kedua belah ku bisik ngau ya. Lalu sekedak sedak induk bukai. Maria Magdalene, Kusa tu ke bini Kusa, Joanna ngau. Susana ngau sekedak induk ke bukai ke sama nyempulang ngau Jesus. Jadi sedak ya terbuka te mantu sedak murid ngau Jesus dalam ministeri sedak ya. Jadi tu meh di pedak kita bantu ke mentas hati dari sedak ke induk tu tadi. Sedak ke induk tu tadi meri ngagai Jesus bantu tolong ngagai sedak murid lebus sedak yang berjalan ngau ngena duit sedak yang pun nulung tu tadi. Jadi itu kata medak equality dalam dignity tu tadi sama sebaka dalam pangkat kita manusia. Jadi Injil madah ke belak lelaki ngau induk sama belak pangkat dalam dignity kita itu. Lalu ngembuan tangguh pengawak nyadi anak Allah Ta'ala. Jadi gentaran Injil tu tadi ngingat ke kita berguna amat tolong bantu sidak ke induk dalam penghidup gereja, dalam ruang bilik, dalam komuniti kita ngena penemu sidak, ngena pelandia, lalu ngena pemberi sidak ke pemansang dalam penghidup gereja. Jadi itu kita medak, awak kita sama belak mati ke peranan sidak ke induk dalam penghidup gereja. Tajak pengawak tak sama di kerja tang kita ingin buat tanggung pengawak. Kena kita sama mantu diri sama nyama kebah dalam penghidup gereja. Pengawak sidak ke induk tu ke sidak ke induk ni segi bisik tanggung pengawak sidak yang puh dalam pejalai penghidup gereja tu tadi. Jadi kita sama bersemayang awak okay, sedah kehidup moga tetap berarti ngelala tanggung penguat darimpu dalam mantu mission gereja dalam penghidup sedah. Jadi kita minta Maria kena kita tetap bersemayang ke sedah bala induk tu ngau ke semua kita. Tabik Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tau ngau maya kami paraila. Amin. Awak kelah Ta'ala ti mandu berkuasa merkat kita apai kau anak ngau roh kudus. Amin.

0: pagi.
1: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
3: Aku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Hijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita desai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyedi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu ga bawa manah anang belat api kita ngiga pamakai ila habis mati. Sungai ti penyai, jalai digagak titi. Ulu dulu seluap, nanganya dudi. Nyak sengawak ngenak, nadai jalai mati. Tuk benaka jaku, ngajah megai api. Cerita getah perah, gawak galantang hati. Gawak ganda lama asa minak seketak hari. Boleh ke duit mimit kena beli ruti. Bekal gawak nugal lalaki. Kena ga beli lawak manuak ga ngau babi. Tidak bisi lebih pakai dudi hari.

Richard Lee, Kesuh Pengrindu. Mic jam kita pukul 6.23 minit pagi. Lagu dia kena ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Merisam pagi kita ke udah tumbuh milih YFM jadi ke pemerindang kita. Pagi hari 5 ke hari tu, 18 hari bulan 9 2026. Kalau ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam. Terima kasih ya, kita ke udah tumu bergulai dengan kami ke pagi tu. Lebih lagi kita ke nyedia kediri nurun kawak. Kau kita ke bisi pengawak ke dekat diatur sehari tu. Ini harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita mucur di pejalai ke sepemancai hari sehari tu lagi. Okey, jadi bakal selama Pak Tusun awak penggerak pagi hari 5 tu peningat. Jam kedua atau lagi maca dulu pesan ke bisik diterima hari peninga kita 7:30 pagi nonabur ke berita pagi 8 pagi atau lagi gulai ba 2 pagi wai bakal selama nyak katusun tau karintai awak pengerak pagi ke pagi tau jadi tu merindah kita dulu ngau lagu-lagu udah disedia kaku pagi tu seraya kita ke nyedia kediri ke dekat nurun kawak pihak mega kita kenang udah barang tu jalai pelabak tu harap ke berjimat beka ya mai perengka pengangkut kita tumu pagi.

0: Maya ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangok ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
2: Statistik bandang ke penusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ingat ke kami, YFM segulai sejalai.

Okey, lagu hari Natalia di Bambai Anak Temuai. Megak lagu dia kena merindang kita ke pagi tu. Sekali lagi terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Peningat nak ngira kita ke lagi di rumah. Engkaunya lagi nyedia ke diri dekat Nurun Kawak atau ke Bisi Mindah ke Sarito. Biar megak kita ke nang udah dalam kereta ke pagi tu. Ya, barang tu jalan. Jadi harap ke semua pengawal ke dekat diatur kita apakah ke saritok lagi mucur di pejalai lebih lagi bak penglikun kau buka bak pengerai kita kita ke kawak di luar rumah laban kita berhati ke bak gaya angin kita itu kemari ya berengkeh hari kemari nyau bersebun baru menua kita sepengudah ke jauh bisi manah mimit dalam berapa hari kau dah tang kemari nanti diperhati ke sebun nyau bisi baru di menua kita ya lalu baca IPU maka sekedar kanandor maka nyau bisi niki baru lebih lagi di Kuching penerang ke dikeluar ke hari website APIMS ke pagi tu baca IPU hanya 192 lalu di Kota Semarahan 185 di Serian 182 di Seriaman 155 di Serikai 155 di Sibu 156 ngau di Bintulu 143 inya ba baca atau ke ba ikas ke nak maneh ke pengerai ya hanya diharap ke samanya ke pengerai kita impu meh lebih lagi kita ke kawak di luar rumah kita ke bisi penanggul pengerai tadi tahu kena pemampul hidung ngau mulut kena nyaga pengerai kita impu bala nembia kita meka ngau meka orang ke tua ya kehnya baca ke pemadu baru IPU di bah sekedar kanandor di menua kita ke pagi tau yang ke bisi niki tahu di pedak kita mpu bah website APIMS andor kita ngulih ke penerang ke madu baru ya bakawal ngau baca IPU tahu ke ikas pengamah angin di menua kita. Okey, pukul 7 pagi tu lagi maca dulu muka pesan berat atau ke pesan ke pebatang diterima hari peninggal kita itu Arya Fazil Rumau Semaya Balai.

J9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram sampal datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai berbayar.

Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu hari Cikgu Albert Walter Skinner anak tulis. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulin niang apa ya? Inyak niang Cikgu Albert Walter Skinner anak tulis ya ke dekat diatur 26 hari bulan 9/2026 pukul 2 lemai ba rumah Sri Empu inya ba rumah atas Peri anak Skinner Kampung Abuak Kuari B ya. Jadi aku nanu baru pesan tu hari pesan tu madah ke ngeta sulit niang Cikgu Albert Walter Skinner anak tulis deka diatur pengawal ngeta sulit kena hari 6 26/9/2026 pukul 2 lemai ba rumah sedampu inya ba rumah atas Beri Kampung Abu Kuari B. Okey, lalu pesan kedua tu ianya pesan hari Catherine anak Iga madah ke ngeta sulit niang apa ya enya niang Iga anak Buja ya, ke dekat diatur pagi-pagilah pukul 9 pagi ya 19/9 ba rumah anak ya enya ba lot 1261 Taman Bian Hua Jalai Ulu Sungai Kapit ya. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Catherine bak lumur 010-527-2242 atau kenuju Leri 019-469-3055. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak guard Bali, Sungai Macau, Sungai Mucung, ex Pengulu Labu anak bayi ba Sebandi Rundau, Nangam Puau Suang, Tapang Nancam Bangkit Ketibas, ngau kaban belayan ke Bukai yang kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit niang iga anak buja tau ke laki sayun anak jala ke dekat diatur pagi pergilah ba rumah anak ya inya ba lot 1261 Taman Bian Hua Jalai Ulu Sungai Kapit Jalai Seliri ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya area lentah anak jala madah ke ngeta sulit niang Mona anak Melaka ya tau ke Inai Meril ke dekat diatur pergilah 19 hari bulan 9/2026 abah rumah sedempu inya abah rumah bungan Batu Lapan Jalai Uyak Lama Sibu. Jadi pesan tu nuju Dorothy Ramba di Kuching Ramba nak bungkul abah Cungguk Mawang Biak Jun Jaya abah Kuching Steven Kalimutu di Kuching tuai rumah Kampung Belimbing Batu Nam Serian Biak Lama abah Kampung Span Balai Ringin di Sibu Kaban Belayan ba rumah Jo Sungai Salim rumah Kelvin Aku Sungai Belalang Isah Nak Temaga ba Sengelau Undum Melugu Suyah Tau Kainai Senan ba Sabu Sri Aman Batu Matup Julau rumah Bantan Pasai Siung Sungai Pak di Temburuang Brunei ngau Megak Kaban Belayan ke Bukai ya, kena oleh disebut di Temagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lentar nak jalan empu Pak Lumur 019-889-3412 tahu kenuju John anak Diki ya 013-839-3024. Ya, tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang Mona anak Melaka ya, tahu ke Inai Maril ke dekat diatur
malam pergila ba rumah sidampu inya ba rumah bungan batu lapan jalai uya lama sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu Arya Ding anak Gruntang madah ngeta sulit niang Jo anak Ding ke dekat diatur malam pergila mega 19 hari bulan 9 ba rumah sidampu inya ba rumah Kiau batu 31 jalai Bintulu Miri Semelacau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sedaun sarau semebak merudi miri labang ulu anap tatau ngau mega kaban belayan ke buka yang kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur atun 012-845-3491 atau kenucu lumur ani 010-239-5423. Okay, jadi pesan ke Siti itu peninggal ianya pesan dari pinggang anak juga madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang ngelambung tau ke jusi anak pinggang ke dekat diatur 20 hari bulan 9 2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah jamban nanga lebay ulu mukah Selangau. Jadi penerang ke siri agi kita tahu bertelepon ngagai pinggang anak juga ampu ba lumur 012-941-4783 atau kenucu jamban anak itan ba lumur 013-820-3985. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah ngilah nanga wah ulu muka rumah seli senunuak rumah jabu ngau rumah ligang jinggang ngaluam rumah empera sungai wong atas rumah dingai tanjung lemayung rumah sampai rumah jantang rumah judan kuak rumah senabung serintung kuak rumah semen ulu dijia Selangau rumah selat ngau rumah huna bak nanga duan rumah Jawa rantau urau ngau mega kaban belayan ke buka yang kena oleh disebut itu magang madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang ngelambung tau ke jusi anak pinggang ke dekat diatur pagi 20 hari bulan 9 2026. Ya, jadi pengawalnya diatur ba rumah sedempu inya ba rumah jamban nanga lebay ulu muka Selangau. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan Arya Dumbum anak bangga madah ke ngeta sulit niang anak ya ianya niang Delia anak Dumbum ke dekat diatur malam pergila mega 19 hari bulan 9 2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah semen Tabau Krian Seratu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Dur madah ke ngeta sulit niang Delia anak Dumbum ke dekat diatur

ulai rimba sedebak, lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu elak. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rimba sedebak, batang paku, betung, kerian seratu, bayuang serikai, nang mujung kapit, apai Christian, ngau sidat spirit di Bintulu, ngau muka kaban belayan kebuka yang kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri lagi, kita tahu telefon ngagai lumur 0138291961 eh. Nya tadi pesan madah ke Limbang anak Ucuy, Limbang anak Ucuy udah nadai. Lalu niang Limbang anak Ucuy itu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah sedempu, inya ba rumah tingkau nanga ulai rimba sedebak, lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu elak ya, bawa pendam nang ulai. Okey, nya ke pesan ke bisa terima hari peninggal kita ke pagi tu. Bawa perindang dulu ke pagi tu peninggal tu, perindang kita ngau lagu hari Huelta Bana, minta nuan pulai baru.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Lagi, pukul 9 pagi, Senin nak di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, jadi lagi ngenatai ke pesan bukai ke pagi tu peningah. Jadi pesan ke sekali itu hari sedin anak tebal. Madah ke ngeta sulit dan yang bali ane unau ya ke dekat diatur nya hari Minggu tu ialah 20 hari bulan 9 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawalnya dekat diatur ba rumah sidampu inya ba rumah jelani Sungai Sayih Putih nia. Jadi penerang ke siri agi bekaul ngau pesan tu kita tahu ba telefon ngagai Lucy anak sedin ba lumur 013-405-3911 tau kenuju Binili 014-566-2263. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Thomas Pelasuk sekarang, rumah Maxwell Ibai di Manuang, Merudik, Bintulu, Miri, Sayih Mirah, Sayih Putih hanggang muka Kaban Belayan ke Bukai kena boleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetah sulit ngamuai yang terbalu keniang Bali anak Unau ke dekat diatur malam hari Minggu tu ilah 20 hari bulan 9 2026 ke rumah Sidampu inya ba rumah Jelani Sungai Sayih Putih niya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninga inya hari libau anak agul madah ke ngeta sulit niang guma anak libau ke dekat diatur inya pagi pergila 19 hari bulan 9 2026 ba rumah sedampu inya di Stapang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba ngemah nanga selawat kenawian Kaban Belayan ba rumah labang Sungai Tulai Bintangur ba rumah Jelembai Ulu Uya Sungai Asan Madur Sungai Langup Sung Julau Bintulu Kucing Sibu Miri ngau mega Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke siri aki kita tahu bertelepon ngagai lumur ami ba lumur 013-568-0640 tau kenuju lumur bin 019-486-4696 tau ke 017-404-2660 ya. Tadi pesan madah ke ngeta sulit niang guma nak libau ke dekat diatur pagi pergila 19 hari bulan 9 2026 ba rumah sidampu inya di Stapang. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari Juliana Ramli kalai pesan tu madah ke ngetas ulit ngamuin terbalu niang Sarjana Budian anak sigan ke dekat diatur pergila mega 19 hari bulan 9 pukul 7.30 lemai ya ba rumah sedampu inya ba rumah Margaret Lubu Kruku Ulu Budu Seratu. Jadi penerang ke silik lagi ya kita tahu bertelepon ngakai Juliana Pamli ba lumur 013-824-1210 tau kenuju Dixon Budin ya 011-578-3394. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ngeta sulit ngamuain terbalu keniang Sarjana Budin anak sigan ke dekat diatur lemai pergila 19 hari bulan 9 2026 ba rumah sedampu ianya ba rumah Margaret Lubu Kruku Ulu Budu Serato. Okey, lalu pesan ke Siti tu pentingnya ianya area Dominic Alu madah ngeta sulit niang Martin Nari anak Ganuh ke dekat diatur pagi pergilah mengkak ba rumah sidak empu enya ba rumah ganing merode beram jadi pesan tu lucu kaban belayan ba merode miri sibu Brunei ngomka kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di tomakang jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Domini Aluak berlumur 012-852-3341 atau kenucu Selvina Rani Selvina Nari ya 016-601-092 ni tadi pesan madah ke ngeta solid niang matin nari anak kanuah ya ke dekat diatur pagi pergilah ba rumah sedampu inya ba rumah ganing gudang merudi beram okey nya tadi muka pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu okey tu merindah tadulu ngau lagu hari Olivia VJ ke pagi tu.

0: 9 pagi.
1: Okey, Bakar, selamat peninggal. 7:30 pagi itu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi. Kali tabur ke terus hari YFM. Kita iba perindang. Siti lagi lagu baru hari menua ke Bendaria. Bedau kita mendiang ke berita pagi itu. Ya.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Selamat pagi, bergulai hingga waku Melati Badi. Bak berita pagi YFM, pagi hari 5, Saritu 18 hari bulan 9, 2026. Lalu ke Terubah Tu, Batang Berita. Ngemandah ke atur budi diesel, patut berhati ke realiti tidak ditapik pengguna di Sarawak. Optiris diesel subsidi berga 6.4 juta ringgit dirampas. Memesai gaya geografi Sarawak guna kartu merek servis ngau ngintu pengerai tik berbeda. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Pengawak ngemanah kaki atur budi diesel tidak dibantai ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim besar reti gagai Sabah Enggau Sarawak. Menteri Baupis Menteri Besar Sabah Enggau Sarawak Datuk Mustafa Sakmun madah ke atur tu tiba-tati ke realiti guna ungkup perkara pengangkut bak kedua pelilih wilayah tu. Dengah pemutus barunya, Raban pengempu ke berjista tau mindah ke kelayakan sidak ngagai pengguna bukai perengkah pengangkut diesel terpatut atau terberengkah dikena tekalanya. Orang ke bempu lebih hari sebuah tukar diesel persendirian megak tau mindah ke kelayakannya nyentuk ke ngagai tiga ikut orang bukai tang berpanggai batur ke udah ditetapkah. Timbal penemu berkawal ngau pengawak berjalai ke budi diesel di Sabah ngau Sarawak dekat terus dibantai ke Bak Aum Kabinet dikena nentu ke perkaranya terus dikemerat ke Perintah Besar. 6.4 juta ringgit penyampau diesel subsidi dirampas mungkul gerempung orang berikan kanan menua PNK di Serata Menua Kenyau Ripun tahun 2024. Nyak ngawal 10 kes di dipansi hari baru Akta Kawalan Bekalan 1961 dengan pengawal jalai ke Optiris 4.0 bersepadu. Sapit Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup Datuk Dr. Fauziah Saleh madah ketiga rekes tau berkawal ngau PNK di Sarawak ngau penyampau ke dirampas boleh RM35,000 serta hukum kompaun RM67,000. Semua kes sudah dipecara ke Bak Kod ngau penyampau hukum manggai RM1.7 juta. Yang maksud ke jakutnya lebuh dirandau pengarang berita berindik dari penemuai gagai palan nyual diesel PJD palan penyangkai kapal komiti pemansang pengawak berikan Malaysia Tanjung Bako di Kuching. PJD itu nerima 1.228 juta liter minyak diesel sebulan disedia ke ungkup 149 buah kapal. Di Sarawak, bisik 17 buah PJD bakanya nerima kuota diesel subsidi 7 juta liter sebulan. Berbat ngunyak, Datuk Dr. Fauziah madah ke kerjasama ngau Komiti Pemansang Pengawal Berikan Malaysia LKIM dekat ditegap ke agik dikenal nagang salah guna subsidi diesel dalam sektor pengawal berikan. Tok Nyengkawum pengawal berkongsi ke penerang berkawal ngau aktiviti berikan serta data e-pendaratan. Penerang tip bansanya yang diimput tip berguna amat dikenang uliah ke penerang ke komprehensif tentang asia berikan pengawal berjual ngau diesel subsidi tip dikena uliah orang berikan. Nyendia ke penerang tip betul serta dipengungsi ke dalam tempoh nyata ngemuntang ke pengawal matau carang keman uliah tumu tentu ke risiko salah guna serta tentu ke pengawal nerit katur tau lebih efektif. Inisiatif LKIM dengan pengawal terkenal sistem My Minyak ngau I Nelayan Megak dipedatnya di cara ti efektif dikenal nyeliah ke pengawal salah guna subsidi minyak. Geografi Sarawak ti besai gaya peniau ti ngacir serta jauh. Pemar nguliah ke akses ngagai sekedak kanan dua ti jauh berguna ke cara merik servis ngintu pengerai ke berbidal hari kandang negeri. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Tayyip madah kenyak mengukur aspek bakal perambu fasiliti pengawaknya dia ketubuh pengerja pengawak, logistik, perengkap pengangkut ngau tika sedia untuk merik servis. Tentu ke komuniti menua pesisir nak dikelawang hari rimak servis ngintu pengerai ke berkualiti muntang diakses serta tertangkup ke guna titik kedekak. Dengan jelajah pengerai Borneo, Raban Sidaya boleh ninga ke dirimpu penemu ngau pemar ke ditapik Raban pengintu pengerai bak lapangan. Tok Megak boleh nyawup nentu ke peminta fasiliti kebenar ungkup klinik pengerai berplasar ke konteks kandang benua. Kita dia tu benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Penanggul sebut asap merakak garis antara menua nak tahu nak diputar ke bak renggat perintah besai. Dikena nyeliah kenyak bertanduk nintiang tahun tak berisiko ngacau pengelancar pengawak ngatur lumbak si serta lumbak ngumayan antara bangsa bukai di Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah kesebut nasabnya suah nyadi orang bulan 8 Gau 9 ianya timpuah kesama nomram bungkup lumbak ngemain si tahun baru. Gaya sebut nasab megak nyadi pemar ngagai Sarawak ngatur pengawak tikas antarabangsa. Nyadi sebuah negeri, Sarawak tidak boleh mutar ke isu tu kediri labah penanggungnya mungkup lilih menua Gau menua ke bersemak. RM5 juta sudah disediakan untuk program Ritma Kehidupan Harmoni, Redeem. Jadi sadang, mereka penguntung ngagai 6,500 ikut orang tua umur ngau sidak ditimpang peniau OKU di Serata Menua. Menteri Pemansang Rendok Ruang Bilik Ngau Komuniti, Datuk Seri Nancy Shukri, madah kagih belanjanya mungkur 133 program pengerai orang tua umur ngau 133 program terapi OKU kalai tiap bengkah programnya bergah RM1.995 juta serta 6 siri jakup nerang ngintu orang tua ngau terapi OKU bungkus RM1.01 juta. Di Sarawak, bisik 12 program pengerai orang tua umur ngau 10 program terapi OKU sudah diperjalai ke kelimpah RM92,500 untuk program latih kebekaul. Renggat kedua program Redeem kebungkus RM75,000 sudah diperjalai ke bampat bagi benua ianya Kuching, Sibu, Miri, Enggau, Bintulu. Industri lada menua tu guna keubah ritis minat nguji nambah kasil nguyang gagai ngasil ke produk tip berkualiti berga tinggi dikena nentu ke orang petanam boleh penatai pemisik tip mana hagi. Menteri Kebun Berdana Besai Ngau Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad madah ke pemuju industri agro komoditi ukai patut disukat seminat hari penyampau pemansut tang lebih hagi hari rega tidak diterima raban orang petanam. Penegak Malaysia berpanggai bak kualiti ngau identiti lada Sarawak tengemuan penglebih rembus ngagai market premium antarabangsa. Malaysia ekspor 12.8 tan metrik lada burak krim ke bungkus RM1.024 juta antara tahun 2022 nyentuk ke bulan 5 tu tadi. Ianya ngagai menua Jepun, Vietnam, kelimpah megak nerima peminta hari menua Skandinavia. Sikuk pengerja pengawak projek berumah mujur diselamatkan pemesai upis bomba pengudah kaki atas sepit bak ekskavator di Jalai Batu Lintang Kuching urung pukul 8 pagi kemarin. Nitiah ke penerang ripalan operasi upis bomba ngau penyah penusa Sarawak mansa benar berjalai ke pengawak projek berumahnya lebuh kaki atas sangkut bak rantai jenerator. Sebuah kren sudah dikena mantuk mansut ke mansa kalau operasinya dikemujur ke dalam timpuh kurang hari 20 minit. Mansa sudahnya dibaik berubat ngagai Hospital Besai Sarawak. Dikena ujung ke berita pagi itu untuk batang berita dibaca baru. Ngemanah katur budi diesel patut berarti ke realiti tidak ditapik pengguna di Sarawak. Optiris diesel subsidi berga RM6.4 juta dirampas. Pemesai gaya geografi Sarawak guna keatur merik servis ngintu pengerai tip berbeda. Nyalakan berita kita ke pagi tu peninggal. Beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM di Kuching. Salam sejahtera.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 18/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud, Gau Binia Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib, mesti nyatur sebengkah pengerami makai, ungkup sapit Menteri Psai Gau Menteri Penyaga Menua Singapura, Goh Chok Tong. Pengerami makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri, bak Demak Jaya, Jalai Pako, Petra Jaya Kuching. Goh Chok Tong di sempulang Menteri Menua Singapura, bak perkara dalam negeri Gau Pemansang Menua, Dr. Lee Boon Yang. Pengerami itu megak bisik diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kunci Negeri Sarawak, Dato' Robert Jacob Ridu, Menteri Baupis Menteri Pesai, Dato' Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pemansang Infrastruktur, Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pemansang Perindustrian, Abang Johari Tonopeng, serta Menteri Baupis Kepala Menteri, Dr. Josh Chan Hong Nam. Pengerami itu manang ke kaul manah serta kerjasama rat antara Bala Tuai Sarawak ngau Singapura.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Selekah jakut saritu enyak kersap. Kersap. K-E-R-E-S-A-P, kersap. Reti kersap keterubah hanya undang halus tergagak kebubuk ngau belacan. Mayangna leka jaku tu ianya aku huji ngau sida ibu ngau kersap batebiang tasya bintulu kena ngaga belacan. Reti kersap kedua ianya asai kersik tak kebo pasir. Mayangna leka jaku tu ianya nak entu bersih bilik tu di entu induknya. Agi bisi asai kersap-kersap. Abi kaki nembiak. Kengindik kersik tamak ke bilik. Nyanakak seleka jaku saritu enyak kersap.
4: Seleka jaku saritu tau di pendiang ke kita nintian hari satu, hari tiga, enggau hari lima.

Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggundan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai panting. Tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai nenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat mendak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palandur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tunda kalak pungkang tajapan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah Primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau kas kayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama McMillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, banting meganya di palandur triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup manah. Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bab banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perauk kayau tikala di depan orang Panggau Libau. Perauk tu dijaga tuai rumah Rujis, ianya peturun orang ti ngempu perauk tu. Ensera sida ketuai, madah ke perauk kayau tu, nemu ngayuah ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik ba aik cabuk ianya ulu batang kelau serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayuh jirita tuai tibedau di serungkai. Manah alai nebuai. Pesan tu ari bagi ban YF.

9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.